0: 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang

0: Pertama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
2: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
3: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
2: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
3: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
4: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
3: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional

0: internasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
1: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional, sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi

0: greenhouse, serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Magma.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini bersama dengan saya Citra yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Dan sebelum kita lanjut pendengar, kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya. Nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Maya silakan menginformasikan perakiraan cuaca hari ini.
1: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini. Kamis tanggal 3 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca wilayah Banyumas diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara, diperkirakan berawan, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Imbauan kepada masyarakat di mana kondisi saat ini dengan minimnya curah hujan dapat menimbulkan kekeringan dan juga berpotensi meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami menghimbau agar masyarakat tidak membakar di area lahan yang mudah terbakar dan juga selalu menghemat dalam penggunaan air bersih. Masyarakat dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini Mbak Citra.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, selamat pagi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan

0: 26 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Baik, berikutnya prosa itu baru saja kita dengarkan lagu YOLO dari Kotak ya. Wow, sesuai sekali nih ya untuk membuka pagi hari kita. Karena hidup itu memang harus dijalani, harus dinikmati dan tentunya jangan takut untuk melangkah. Aduh, dalam ya. Jadi yang pasti pentingnya di Purwakarta pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu ceria, selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Jangan terlalu memikirkan apapun yang belum terjadi, jalani saja satu persatu dan lakukan yang terbaik. Dan jangan lupa juga kasih sedikit ruang untuk bisa menikmati prosesnya. Dan yang pasti pendengar, kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan kembali menyapa Anda dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini, yang nanti kita akan membahas ya topik mengenai motor listrik untuk kades dan juga penilik sekolah. Nah, seperti apa? Nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Mending yang pro saya tuh pernah tidak sih merasa kalau misalnya suatu hari gitu ya kita merasa tidak bahagia. Padahal sebenarnya tidak ada masalah yang besar. Nah ternyata bahagia itu memang bukan cuma soal suasana hati saja. Ada hal lain yang menentukan bagaimana kita bisa menikmati dan juga menjalani hidup. Ya pendengar, salah satunya berkaitan dengan cara kita dalam mengambil keputusan. Seringkali kita mendapatkan pilihan yang benar-benar sempurna. Akibatnya terlalu banyak berpikir, membandingkan berbagai pilihan sampai akhirnya justru bikin kita capek sendiri. Nah pendengar, disampaikan oleh psikiater Sue Pharma memberikan cara sederhana. Yang pertama ini dengan membatasi pilihan menjadi tiga yang paling sulit begitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan pilihan berdasarkan informasi yang kita punya saat ini, bukan menunggu semuanya sempurna. Dan yang ketiga, setelah memilih, berikan kesempatan pada diri sendiri untuk menjalani pilihan tersebut tanpa terus-menerus menyesal ataupun memikirkan pilihan kita. Intinya, kebahagiaan ini bukan berarti hidup tanpa masalah atau selalu mendapatkan pilihan yang sempurna. Justru kita belajar menerima bahwa dalam hidup ada keputusan yang mungkin tidak sempurna, tetapi bisa tetap menjadi pilihan yang terbaik. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadir sekali lagi dalam Dialog Purwakerto Menyapa Pagi ini. Dan tentunya bisa Anda ikuti juga ya melalui YouTube channel kami di RRI Purwakerto.

0: .id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk
0: Lintas Informasi Pro1.
3: Pendengar, tercatat ada sebanyak 87 kejadian kebakaran selama Januari hingga Agustus 2026 didominasi kejadian di pemukiman warga. Berikut laporan reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
4: Ya, baik. Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap selama periode Januari hingga Agustus 2026 ini. Dan selama bulan Agustus sendiri tercatat ada sekitar 22 kali kejadian. Dan dari jumlah total kebakaran yang terjadi, 54 kejadian terjadi di kawasan pemukiman warga yang menjadi lokasi paling banyak terdampak kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan mayoritas kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia atau human error serta konsleting listrik. Dan berdasarkan rekapitulasi Damkar Cilacap, selain 54 kebakaran di pemukiman, terdapat 22 kejadian di tempat usaha, 7 kejadian kebakaran lahan, dan 4 kejadian di lokasi lain. Sementara dari penyebab, 42 kebakaran dipicu kelalaian manusia, kemudian 36 kejadian akibat korsleting listrik, dan 6 kejadian akibat tungku atau gas, serta 3 kejadian akibat bara rokok atau korek api. Dan dari seluruh kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan dan total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan ini ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Gatot mengatakan jika upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan telah melaksanakan sebanyak 207 kali kegiatan yang menyasar sekitar 13.458 warga.
5: Dari bulan Januari sampai 31 Agustus di kebakaran, 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian, dan kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah korsleting listrik. Dan kemudian human error-nya ada 42 kan kebakaran. Kita sampaikan, kita juga melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran. Jadi kami sampaikan bahwa upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya kesiagaan dan inspeksi proteksi kebakaran kita lakukan secara kuat, secara terus-menerus, dan harapannya adalah upaya pencegahan lebih baik daripada operasi pemadaman kebakaran. Di samping itu,
4: dan selain menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga aktif memberikan layanan penyelamatan non-kebakaran. Sepanjang Januari hingga Agustus, petugas telah mengevakuasi sarang tawon sebanyak 417 kali, 91 kali menangani evakuasi ular, 8 kali menangani hewan liar lain, serta 75 kali membantu melepaskan cincin yang kekecilan di jari warga. Gatot juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan kelalaian dan konsleting listrik. Untuk itu, masyarakat juga sebaiknya rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan seluruh peralatan listrik digunakan dengan aman. Serta di musim kemarau ini, warga juga diingatkan agar berhati-hati saat membakar sampah, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena dapat memicu kebakaran lahan. Dan selama bulan Juli hingga Agustus ini, sudah terjadi 8 kali kebakaran lahan, dan salah satunya diakibatkan oleh puntung rokok. Gatot juga meminta masyarakat tidak meninggalkan dapur ketika tungku atau kompor gas masih menyala. Menurutnya, langkah sederhana ini penting untuk mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, PMK Banyumas mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas baru senilai 1,7 miliar rupiah untuk pengadaan 90 unit motor listrik yang diperuntukkan bagi kepala desa dan penilik sekolah. Bagaimana masyarakat memandang kebijakan tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
6: Untuk saat ini kayaknya kurang tepat ya, keadaan ekonomi lagi begini ya, warga masyarakat itu lebih butuh bantuan daripada para kayak tora atau anggota yang lain itu kan masih dapat gaji. Sebenarnya mereka sudah ada motor, motor listrik itu kan dari dulu nggak ada ya, sekarang-sekarang aja, jadi nggak tepat sih ukuran saya, kurang tepat aja. Dikaji lagi lah, kalau kayak gitu itu perlu bazir lah, ya.
7: Untuk masalah motor listrik untuk perangkat desa, untuk kepala desa sama
8: sekolah.
7: Untuk menurut saya sih malah itu bagus. Masalah kalau kepala desa kan sering menyerupai ke masyarakat, ke yang masyarakat. Kalau untuk guru juga, untuk kepala sekolah juga bagus juga menurut saya tuh. Itu malah lebih bagus lagi gitu.
9: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa di edisi Kamis 3 September 2026. Yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai motor listrik untuk kades dan penilik sekolah. Pendengar, kendaraan ramah lingkungan kini semakin didorong untuk mengurangi emisi sekaligus menekan biaya operasional. Motor listrik mulai diperkenalkan dan digunakan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk di lingkungan pemerintahan desa maupun lembaga pendidikan. Langkah ini tentunya bukan hanya soal perubahan jenis kendaraan, melainkan upaya nyata dalam mendukung transisi energi dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemberian motor listrik kepada kepala desa dan penilik sekolah menjadi langkah awal yang diharapkan bisa menginspirasi masyarakat luas untuk beralih ke kendaraan yang lebih bersih dan juga efisien. Penggunaan kendaraan listrik juga diharapkan menjadi teladan sekaligus mempermudah mobilitas para pemangku kebijakan dalam melayani warga dan mengawasi lembaga kependidikan. Lantas, bagaimana respon dan kesiapan para kepala desa serta penilik sekolah dalam menggunakan motor listrik ini? Kira-kira apa nih manfaat yang dirasakan dan harapan kedepannya agar kendaraan ramah lingkungan semakin diminati dan bermanfaat secara luas? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan tentunya Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi. Saya ingin menyapa dulu nih, ada Bapak Fauzan Nur Rofiq SPD. Beliau ini adalah penilik Korwilcam Purwokerto Timur. Selamat pagi nih Pak Fauzan.
1: Selamat pagi Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat.
0: Semangat ya. Baik, kemudian Pak Fauzan tidak sendiri. Beliau bersama dengan Bapak Haji Saifuddin SH. Beliau ini adalah Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Citra. Waalaikumsalam, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat berkah.
0: Alhamdulillah. Baik Bapak, ini topiknya mengenai motor listrik untuk kades dan penilik sekolah. Barangkali sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh ya, bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan kebijakan pemberian motor listrik kepada kepala desa dan juga penilik sekolah ini seperti apa sih dan bagaimana? Mungkin dari Pak Fauzan dulu, silakan.
1: Oke, siap Mbak Citra. Yang pertama tentu kami mau menyampaikan terima kasih yang dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Bupati kita, Bapak Sadiwati Kastono, karena sejarahnya pengadaan motor listrik untuk penilik dan kepala desa ini atas inisiasi dari beliau, bahwa beliau tidak menerima anggaran pengadaan mobil dinas untuk beliau. Kalau istilahnya dari Pak Sadewo itu, beliau mending ngelungsur kendaraan dinas bupati yang sebelumnya, dan alokasi untuk pengadaan ini dialokasikan untuk pengadaan motor listrik bagi penilik dan kepala desa. Dan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Citra tadi, tentu ini kebijakan yang cukup strategis untuk mendukung kinerja kami, teman-teman penilik, dan juga para kepala desa. Apalagi ini juga bisa mendukung salah satu program beliau, yaitu Banyumas Pasti Sekolah, yang kaitannya dengan penanganan anak tidak sekolah. Tentu ini akan bersinergi antara penilik dan juga teman-teman dari kepala desa.
0: Begitu, Mas. Oke, baik. Barangkali Pak Saifuddin ingin menambahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Citra. Jadi menyambut program ini, persis apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan, bahwa kami para kepala desa tentu saja mengapresiasi pada Bupati Banyumas untuk pengadaan sepeda motor listrik ini untuk para kepala desa di Banyumas. Nah, tentunya karena beliau menolak untuk pengadaan fasilitas mobil bupati, kendaraan dinas, dan beliau masih menggunakan kendaraan lama dan masih layak pakai, sehingga alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bupati ini dialihkan untuk kendaraan sepeda motor listrik yang diperuntukkan bagi para penilik sekolah dan para kepala desa di Banyumas. Nah, itu tentu saja nanti harapan kami bisa menunjang kinerja para kepala desa di Banyumas.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, sejauh mana sih Pak kendaraan operasional yang digunakan selama ini nih menjadi kebutuhan utama sekaligus tantangan mungkin bagi kepala desa ya dalam menjalankan tugas kunjungan, pengawasan, dan juga pelayanan kepada warga di wilayahnya Pak?
2: Ya, baik. Jadi setelah nantinya para kepala desa ini baik secara bertahap maupun secara keseluruhan nantinya akan mendapatkan fasilitas sepeda motor listrik ini, tentu harapan kami sebagai organisasi Satria Praja ini mengajak kepada para kepala desa untuk meningkatkan di bidang pelayanan masyarakat, baik Kamtibmas maupun untuk percepatan pelunasan pajak bumi dan bangunan di tingkat desa, ini dalam rangka membantu peningkatan PAD pemerintah daerah sendiri. Demikian juga untuk bidang kesehatan, bidang sekolah, kami sinergitas dengan dinas pendidikan, dengan kepala sekolah, ini saya kira akan sangat menunjang sekali, sehingga ketika ada anak putus sekolah, kemudian masalah kemiskinan dan lain-lain, saya kira ini akan lebih mempermudah untuk akses untuk menuju pelayanan masyarakat.
0: Okay.
2: Saya kira begitu, Mbak Citra.
0: Baik, tapi kemudian Bapak sejauh ini nih Pak, apakah karakteristik wilayah desa di Banyumas nih ya khususnya ya, ini memungkinkan motor listrik menjadi salah satu kendaraan operasional yang cukup efektif nih Pak, terutama bagi desa-desa dengan wilayah yang mungkin luas, medannya menanjak begitu kan, atau mungkin infrastruktur jalan yang belum merata dan lain sebagainya?
2: Iya, baik. Jadi kalau konstruksi motor listrik ini setelah kami pakai, ini juga sebenarnya sama ya, penggunaannya seperti motor bensin. Mengingat di Banyumas ini terutama daerah-daerah pegunungan, kayak Lumbir, misalnya Kecamatan Gumelar, kemudian Kecamatan Tambak, dan beberapa wilayah yang tentu saja wilayahnya di pegunungan, saya kira ini tidak ada persoalan setelah kami mencoba menggunakan. Hanya memang harus kontrol terkait dengan masalah baterai. Nah, sehingga ini nantinya harus ada semacam power bank ya bagi motor listrik, karena khawatirkan
0: tiba-tiba di tengah jalan,
2: gitu ya. Jalan itu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Saya kira itu yang dari kami Satria Praja perlu menyampaikan.
0: Oke, baik. Kemudian kita beralih ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau kita menyambung dari apa yang disampaikan Pak Saifuddin sendiri, kalau menurut Bapak, apakah penggunaan motor listrik ini juga menurut Bapak berpotensi meningkatkan efisiensi dari anggaran operasional penilik nih Pak, dibandingkan mungkin dengan kendaraan berbahan bakar minyak?
1: Tentu Mbak Citra. Jadi efisiensi tentu. Karena yang pertama tentu penggunaan BBM jelas jadi berkurang gitu ya, pengeluaran untuk BBM. Karena motor listrik ini setelah kita kemarin test drive bergantian ya dengan Pak Saifuddin, pengecasan itu juga hanya butuh 900 kWh ya, listrik rumah tangga itu cukup mampu, dan durasi pengecasannya antara 4 sampai 6 jam, dan saya kira perkiraan kami juga tidak terlalu menghabiskan atau menyedot arus listrik yang terlalu banyak. Terus yang kedua, efisien jelas, karena motor listrik ini tidak membutuhkan perawatan rutin semacam motor bensin yang harus ganti oli, rantai, dan macam-macam itu. Itu tentu akan lebih efisien. Nah, dengan efisiensi ini tentu akan bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada satuan pendidikan khususnya, karena tentu para penilik tidak akan terbebani lagi dengan kos atau biaya perawatan kendaraan. Kalau kita compare dengan kendaraan yang selama ini dipakai, semua penilik masih menggunakan kendaraan bensin dan masih kendaraan pribadi. Tentu ini menjadi sebuah reward juga untuk teman-teman penilik, dan saya yakin akan berpengaruh pada peningkatan kinerja. Begitu Mbak Citra.
0: Oke, baik. Bapak, berkaitan dengan kelebihan nih Pak. Apa nih Pak kelebihan dan juga mungkin potensi kendala yang diantisipasi nih dalam penggunaan motor listrik untuk kebutuhan perjalanan dinas sehari-hari nih Pak. Baik mungkin dari segi tadi ya, jangkauan jarak tempuh maupun ketersediaan fasilitas dari pengisian daya itu sendiri.
1: Oke. Kalau kelebihan pasti yang efisiensi ya. Dan karena tentu ya bisa meringankan beban dari dompet para penilik gitu ya, dalam konteks untuk mengisi BBM. Terus kendala, saya kira kendala yang cukup berarti tidak ada sih Mbak, karena ini bisa dicas di listrik rumahan, bisa juga dicas di kantor gitu ya. Nah, harapan kami tentu nanti akan tersedia atau disediakan disediakan tentang SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik tersebut. Minimal mungkin di satu kecamatan satu ini ya, satu stasiun. Gitu. Apalagi kalau di tiap desa nanti ada, malah akan lebih bagus gitu. Dan ini sebenarnya menjadi peluang juga Mbak, kalau kita sinkronisasi juga dengan pendidikan non-formal khususnya ya. Pendidikan non-formal itu ada LKP, ada PKBM. Ini bisa menjadi peluang usaha untuk PKBM itu. Nanti PKBM buat unit usaha SPKLU ini juga akan tersinkronisasi juga. Terkait juga nanti mungkin pelatihan tentang perawatan atau servis motor listrik gitu Mbak. Okay. Jadi ada keterkaitan juga dengan program pendidikan non-formal menurut saya.
0: Oke, baik. Jadi berkesinambungan. Betul. Ya. Oke. Baik, kemudian kalau Pak Saifuddin, kalau langkah nih Pak yang bisa menjadi teladan begitu ya bagi pemerintah desa dan juga masyarakat luas khususnya untuk mulai beralih nih Pak ke kendaraan ramah lingkungan sekaligus tentunya mendukung program pengurangan emisi dan juga pelestarian lingkungan.
2: Iya, dengan adanya motor listrik ini tentu harapan kami bagi aparatur pemerintah desa ini harus mendukung ya, karena sepeda motor ini untuk ramah lingkungan ya, ramah lingkungan, kemudian sistem efisiensi anggaran ini juga tentu tadi disampaikan oleh Pak Fauzan bisa mengirit terkait untuk pembelian bahan bakar. Nah, hanya standar untuk ketika pemerintah desa misalnya atau di rumah ini untuk stop kontak ini yang harus diperhatikan. Ini harus selfie, harus standar dengan PLN. Karena kalau misalnya untuk stop kontak kabelnya asal-asalan, saya kira ini cukup membahayakan.
0: Oh, karena bisa merusak gitu ya?
2: Iya, ini panas, kemudian terjadi konsleting. Nah, ini khawatir terjadi kebakaran. Nah, untuk itu dari awal kami sudah menyampaikan ke teman-teman agar pada saat ngecas nantinya untuk charger di rumah atau di kantor, ini harus betul-betul kabel yang standar dari PLN. Begitu.
0: Oke. Jadi itu kekhawatiran atau kendala-kendala yang perlu diantisipasi.
2: Perlu diantisipasi.
0: Ya. Baik. Baik, kemudian Bapak sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa nih Pak, apa nih sebenarnya harapan Bapak terkait dengan dukungan dan juga fasilitas pendukung yang seharusnya disiapkan agar penggunaan kendaraan listrik ini bisa berjalan optimal dan juga berkelanjutan di seluruh desa Pak?
2: Ya. Sekali lagi kami mengapresiasi kebijakan Bupati Banyumas untuk mengawali. Saya kira ini belum banyak daerah ya yang melakukan terobosan ini. Dan untuk itu teman-teman harus bisa menyambut dengan baik terkait dengan pengadaan unit sepeda motor listrik ini, agar sepeda motor paling tidak kepala desa ini kan figur publik di desanya. Nah, sehingga dengan memberikan contoh penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, kemudian karena hal ini akan mengurangi juga penyebaran penyakit, karena kalau kenal pot ini kan mengeluarkan asap. Nah, asapnya ini kemana-mana. Nah, kemudian kalau listrik ini kan tanpa kenal pot, sehingga ini di yang kami sambut baik ini karena ramah lingkungan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman kepala desa nantinya harus bisa memberikan penjelasan plus minus terkait dengan masalah sepeda motor listrik dan sepeda motor minyak begitu.
0: Oke, baik. Baik, mungkin ini saya juga ingin tanya juga nih kepada kedua narasumber ya, pertanyaan yang sama. Ketika misalnya diberikan kesempatan nih Pak untuk memberikan rekomendasi begitu ya langsung kepada pemerintah, apa nih yang harus diperbaiki atau dipastikan terlebih dahulu agar program motor listrik untuk kepala desa dan juga pendidik sekolah ini benar-benar memberikan manfaat untuk jangka panjang? Monggo, siapa dulu nih? Ya, Pak Fauzan dulu.
1: Yang pasti ketersediaan SPKLU tuh, karena itu tentu akan mendukung atau akan menambah durabilitas pemakaian motor listrik ini, karena dengan standar pengisian yang memang direkomendasikan oleh pabrik atau penyedia motor ini tentu akan menambah durabilitas. Terus yang selanjutnya ya tentu harapannya nanti ke depan pemerintah daerah juga akan bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk para pelaku pendidikan, kalau konteks kami ya pelaku pendidikan di dinas pendidikan khususnya ada penilik, ada pengelola PKBM, ada pengawas, ada mungkin kalau memungkinkan bisa sampai ke kepala sekolah, tentu ini akan bisa apa, meningkatkan kinerja lagi, dan muara akhirnya tentu adalah mutu layanan pendidikan di Kabupaten Banyumas gitu Mbak.
0: Oke, kalau dari Pak Saifuddin.
2: Ya baik. Untuk kami dari Satria Praja, yang pertama tentu kami berharap agar 301 desa ini nantinya akan mendapatkan secara keseluruhan, sehingga nanti untuk tidak menjadi kecemburuan sosial bagi teman-teman kepala desa. Nah kemudian yang kedua, masukan bagi pabrik ini ya, atau dealer yang mengeluarkan unit ini tadi saya sampaikan, ini untuk cadangan ketika teman-teman sedang melaksanakan tugas katakanlah di pegunungan begitu, kemudian tiba-tiba listrik off gitu. Nah ini harapan kami ini ada solusi, yaitu terkait dengan power banknya. Itu yang kami harapkan seperti itu. Nah kemudian harapan kami juga dengan adanya fasilitas sepeda motor listrik ini yang ramah lingkungan, tentu sekali lagi bahwa pelayanan ini harus maksimal kepada masyarakat, kemudian tugas-tugas pembantuan dalam hal ini pungutan PBB di wilayah desa ini bisa lebih cepat, sehingga nantinya harapan kami dari Satria Praja itu 301 desa ini dengan adanya motor listrik ini PBB di tingkat desa ini bisa semuanya lunas pada waktunya begitu.
0: Oke, baik pendengar Pro 1, untuk Anda yang pada pagi hari ini ikut bergabung ya bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda, kami tunggu di 6323336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Fauzan dan juga dengan Pak Saifuddin mendengar. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra dalam dialog Purwakarta menyapa pagi yang masih membahas ya mengenai topik kita mengenai motor listrik untuk kades dan juga penilik sekolah. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih tunggu atensi dengar Anda di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada Pak Fauzan ini ya, selaku penilik Korwilcam Purwakarta Timur, dan juga ada Bapak Haji Saifuddin, Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas. Baik Bapak, sebelum kita lanjut, ini sudah ada beberapa yang gabung, kita langsung buka dulu. Ini yang pertama dari kolom komentar nih, ada @miftahurrohman1996. Terus kalau mobil listrik untuk mobil siaga desa ini kira-kira kapan ya Pak? Kapan ini Pak gitu? Ya, ya, ya. Mau ditanggapi atau enggak nih Pak? Monggo.
2: Ya baik. Apa?
1: Pak Miftahurrohman.
2: Pak Miftahurrohman ya. Terima kasih atas atensinya. Untuk mobil listrik untuk operasional ya, di desa ini. Saya kira menunggu kebijakan pemerintah. Syukur nanti ada kebijakan setelah motor listrik berganti ke mobil listrik iya, untuk desa. Jadi sementara ini masih sepeda motor Pak Miftah. Ya.
1: Iya. Oke. Ada yang ditambahkan Pak Fauzan atau sudah cukup?
3: Saya kira ini menjadi sebuah awal yang baik kebijakan dari Bupati Banyumas untuk efisiensi, jadi ada transformasi dari kendaraan bensin atau minyak menjadi kendaraan listrik gitu. Jadi saya kira ke depan kalau ini sudah betul-betul bisa terlaksana dengan baik, tentu kebijakan pemerintah daerah akan mengarah ke sana. Karena tentu ada efisiensi anggaran juga ya Pak Saifuddin, kaitannya dengan anggaran daerah gitu. Itu Mbak Cita.
1: Oke, baik. Kita langsung baca lagi. Berikutnya ini ada Ibu Novi di Purwokerto. Saya mau bertanya, kalau motor listrik diberikan kepada kepala desa dan juga penilik, apa nih jaminan kendaraan itu benar-benar digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan sekedar menjadi fasilitas pejabat saja? Monggo, nanti bisa saling menambahkan ini.
2: Ya, baik Bu Novi ya. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Nah tentu bagi kami sebagai pelayan dan pesuruh rakyat di desa, dengan adanya fasilitas sepeda motor listrik ini bukan untuk gagah-gagahan ya, tetapi hal ini betul-betul dimanfaatkan untuk sarana sebagai penunjang untuk sarana penunjang untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kami di desa yang sudah kami sampaikan tadi untuk masalah Kamtibmas, untuk sosial kemasyarakatan, untuk juga checking pembangunan fisik di desa, juga untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka upaya untuk penarikan PBB dan lain-lain. Saya kira itu.
1: Oke, Pak Fauzan,
3: penambahan. Oke, siap. Tentu penggunaan kendaraan dinas kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Gitu ya. Untuk kendaraan dinas adalah untuk fasilitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Dan saya kira teman-teman saya yang tergabung dalam Ikatan Penilai Indonesia Kabupaten Banyumas sangat memahami itu, dan pasti ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tupoksi kami. Tupoksi kami yang pasti ada pemantauan, pembinaan, pendampingan, dan juga evaluasi terkait dengan mutu, kualitas mutu satuan pendidikan, khususnya dalam pendidikan non-formal. Dan sebenarnya dengan kendaraan dinas itu tentu secara psikologis tentu kita tidak akan sembarangan ya. Tidak akan sembarangan jam kerja terus berhenti di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya gitu kan. Gitu. Contoh saja Mbak, contoh saja. Kalau di kantor kami di Purwokerto Timur gitu, dari kendaraan inventaris yang untuk Korwil gitu, itu kita tinggal di kantor Mbak. Jadi kita dari rumah ke kantor itu kita pakai kendaraan pribadi. Kendaraan dinas yang plat merah ini kita gunakan untuk aktivitas memang pekerjaan kita gitu. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini ya. Baik, tadi sepertinya oke, ternyata terputus ya. Kita baca lagi, selamat pagi dari Pak Wahyu di Keranji, Purwokerto Timur. Saya penasaran, kalau motor listrik mengalami kerusakan atau baterainya harus diganti, apa benar biaya perbaikannya justru lebih mahal daripada motor biasa ini? Ini apakah bisa dijawab?
3: Oke, siap. Pada saat kita test drive ya dengan penyedia gitu. Jadi harga satu baterai itu kalau nggak salah sekitar 4 juta gitu.
2: 6 juta. 4 sampai 6 juta.
3: 4 juta gitu. 4 juta. Terus nanti ada jaminan dari penyedia ini untuk menyediakan itu fasilitas. Jadi ada dua macam itu. Nanti bisa beli motor sekaligus dengan baterainya atau baterainya nanti sewa. Gitu, jadi bisa semacam itu. Jadi sebenarnya ini nanti bisa menjawab keraguan masyarakat, Mbak. Bahwa selama ini keraguan masyarakat bahwa kalau motor listrik itu nanti harga baterainya mahal dan yang lain. Ternyata kemarin pada saat kita test drive dan diskusi juga dengan penyedia, ya terjangkau. Kalau kita komparasi dengan misalnya biaya perawatan motor bensin tuh. Ibaratnya satu bulan sekali kan harus servis, ganti oli dan yang lain kan gitu. Kalau komponen yang lain saya kira sama, tapi paling tidak ada efisiensi di biaya servis bulanan. Jadi nggak masalah menurut kita.
1: Ya. Masih worth it ya Pak?
3: Worth it lah.
1: Pak Said.
2: Ya, kalau kita bandingkan ya sepeda motor minyak dengan kendaraan listrik, saya kira karena ini sama-sama kendaraan, hanya yang terpenting di sini adalah bagaimana sistem perawatan, kontrol. Nah, bedanya memang ketika motor listrik ini dalam hal mencuci misalnya, atau dalam hujan ini. Nah, karena ini elektrik, sehingga beda dengan mekanik. Karena kalau minyak ini kan tanknya di ke dalam tertutup itu. Nah, kalau untuk motor listrik ini memang sistem nyucinya ini harus hati-hati. Tidak boleh disemprot seperti motor minyak. Nah, untuk menghindari konsleting. Karena sekali lagi ini adalah elektrik. Nah, sehingga untuk komponennya saya kira perawatannya juga tinggal bagaimana kita perawatan. Nah, hanya memang yang dianggap mahal mungkin di baterainya. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Baik, ini Bapak, ini cukup banyak yang bergabung. Kita baca lagi ya Pak ya. Ini kali ini dari Pak Bambang di Kedungwulu, Purwakarta Barat. Jujur saya kurang setuju kalau motor listrik langsung diberikan kepada kepala desa dan penilik. Bukankah masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak? Bagaimana narasumber melihat persoalan prioritas anggaran tersebut? Bagaimana Bapak, monggo silakan.
3: Oke, siap. Jadi gini, efisiensi tentu. Ini tentu, kalau kita bicara skala prioritas, tentu ada beberapa prioritas. Saya yakin betul bahwa Bapak Bupati tentu sudah dengan pertimbangannya. Bupati dan perangkat daerahnya tentu sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Gitu. Pernah pengalaman kami dengan mendampingi teman-teman pendidik PAUD, ya, jadi IPI Banyumas mendampingi teman-teman pendidik PAUD, audiensi dengan Bapak Bupati, kita menyampaikan tentang kondisi kesejahteraan para pendidik PAUD itu. Saya yakin Mbak Citra juga pernah mendengar itu ya. Pendidik PAUD, khususnya yang pendidik PAUD non-formal ya, kelompok bermain dan lain. Itu masih memang membutuhkan atensi dari pemerintah daerah. Dan waktu itu Pak Bupati juga menyampaikan bahwa atensi beliau terhadap kesejahteraan pendidik PAUD juga menjadi sebuah prioritas. Ini juga kemarin sempat agak ada dinamika kaitannya dengan insentif yang rutin ya, itu akhirnya bisa kembali lagi dan mungkin di tahun ini akan bisa terrealisir kembali untuk insentif kesejahteraan. Itu salah satu contoh gitu ya, seperti itu.
1: Pak Saifuddin, gimana Pak?
2: Iya, saya sepakat nih, tetapi karena ini adalah kebijakan dari Bupati, nah tentu porsi anggaran untuk penanganan kemiskinan, masalah pendidikan, masalah hal-hal lain yang dibutuhkan melalui anggaran, saya kira ini sudah ada pos-posnya. Nah ini kan sekali lagi bahwa ini adalah sebenarnya pengadaan kendaraan mobil dinas Bupati yang dialihkan untuk fasilitas kepala desa dan juga pendidik sekolah. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan. Saya kira begitu.
1: Oke.
3: Boleh menambahkan, Mbak?
1: Boleh, boleh, silakan.
3: Ya. Justru ini sebenarnya juga sebagai pendukung program beliau, Banyumas pasti sekolah, dan juga kalau di desa mungkin kesehatan dan yang lain ya, pelayanan. Jadi penanganan anak tidak sekolah ini juga butuh intent gitu, karena itu menjadi salah satu program utamanya beliau juga, dan ini sangat menurut saya ada sinkronisasi antara penilik dan juga kepala desa. Karena tentu penilik pasti akan ke desa, ke masyarakat, bahkan untuk mencari verifikasi data anak tidak sekolah itu. Dan ini sudah berjalan, mulai betul, ada progres positifnya, sudah mulai tertangani gitu. Gitu, Mbak. Jadi itu saya kira Bapak Bupati punya pertimbangan tiba tersendiri.
1: Dan semua itu sudah ada prioritasnya masing-masing. Betul, seperti itu, betul. Ya.
3: Anggaran untuk yang lain-lain, pendidikan dan lain, saya kira sudah ada.
1: Tidak ada yang terabaikan seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ini kemudian kita baca melalui kolom komentar ya. Ini ada @amiansyafrudin, Asyarifudin. Alhamdulillah mantap, terima kasih Pak Bupati Sadewo telah memberikan terbaik gitu ya. Mudah-mudahan sehat selamat selalu, amin. Oke. Ini hanya mengapresiasi saja. Oke,
3: terima kasih, itu penilai sumbang gitu.
1: Oh, Masya Allah. Terus juga ada ini indah ini, Pak, saya setuju kan ada pengawasan, nanti jika KD selesai jabatan, motor jadi fasilitas kantor kan Pak, jangan jadi inventaris pribadi seperti kasus-kasus di beberapa daerah. Semangat ya untuk Pak saya dan juga Pak Fauzan, monggo nih boleh ditanggapi juga nih Pak.
2: Iya, baik Mbak.
1: Ini Ibu Indah mungkin ya, Ibu Indah ya.
2: Ibu Indah ya, terima kasih. Ya, ini kan motor fasilitas dari pemerintah daerah Banyumas. Nah, tentu bagi kami nanti yang sudah menghitung bulan selesai masa tugas ya, tentu kami kembalikan, kan itu bukan hak kami. Yeah. Ya, dan saya juga sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan di penilik, bahwa dari rumah ke kantor ini motor standby di kantor. Nah, setelah itu baru digunakan untuk operasional. Saya kira itu juga hal yang patut dicontoh oleh nanti instansi yang lain. Nah, tentu sekali lagi nanti saya purna tugas, selesai menjadi pesuruh dan pelayan rakyat desa, sepeda motor ini pasti dikembalikan pada saat saya serah terima jabatan.
3: Tidak dibawa pulang gitu. Ya Pak?
2: Nah, akan dibawa pulang.
1: Oke, baik. Bapak Ustaz mau nambahkan juga boleh. Oke.
3: Ya, namanya ini inventaris dinas, motor dinas. Tentu dipakai kedinasan. Pada saat purna atau berhenti masa tugasnya, ya tentu motor ini gak bisa dibawa pulang dong. Karena itu inventaris dinas. Dan Pemda punya mekanisme tentang aset, penggunaan aset daerah. Dan itu diatur betul, bahkan ada apel kendaraan dinas secara rutin itu, Pak. Gitu. Jadi kalau ada kendaraan dinas yang mungkin disalahgunakan pun akan terdeteksi. Jadi sistem di Pemda kaitannya dengan kendaraan dinas itu sudah cukup bagus itu. Itu Mbak Citra.
1: Oke.
3: Jadi kekhawatiran Mbak Indah insya Allah tidak terjadi.
1: Aman ya Pak ya.
2: Aman.
1: Oke, baik. Ini barangkali satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Andi yang ada di Purwokerto Selatan. Kalau motor listrik digunakan untuk kendaraan dinas, apakah benar biaya hariannya akan lebih murah? Kami sebagai masyarakat tentu ingin tahu apakah penghematan itu nantinya benar-benar berdampak pada anggaran pemerintah.
3: Ini kan kita baru kemarin test drive. Kita belum menerima gitu ya. Jadi kita juga belum bisa
1: mereview lah ya.
3: Review gitu ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang kita kemarin coba, tentu ini akan ada efisiensi ya. Yang pasti perawatan kendaraan dinas tiap ganti oli itu tentu akan lebih besar. Kalau ini tanpa ganti oli itu, saya kira ini akan jauh lebih efisien. Dan mungkin nanti setelah kita pakai 1 bulan 2 bulan ya Pak Chef ya, Mbak Citra ngundang kita lagi. Nanti kita bisa
1: review lagi,
3: review gitu,
1: ya?
3: Gitu loh. Nanti kita bisa ukur gitu, perbandingkan. Yeah. Itu Mbak.
1: Oke, Pak Saiful menambahkan Pak.
2: Saya kira cukup.
1: Cukup ya. Oke, okay, ini cukup menarik sekali ya. Ternyata perbincangan mengenai motor listrik ini mengundang banyak pendengar nih ya, yeah, untuk ingin tahu lebih jelas. Yeah. Dan sayang sekali juga nih Pak, tapi kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi mungkin next ya Pak ya, kita sembari review ya Pak ya, untuk ngobrol lebih dalam lagi. Dan yang terakhir nih, barangkali harapannya ke depan nih Pak, atau mungkin juga harapan ataupun himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan topik kita nih, apa nih depannya? Pak Saifuddin, silakan.
2: Baik, harapan kami yang pertama, mari kita ciptakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, seperti yang diberikan contoh oleh Pak Bupati Banyumas. Kemudian yang kedua, ini bagi pengguna sepeda motor listrik atau sepeda listrik, ini tadi saya sampaikan, hindari untuk charge di dalam rumah. Ini harusnya di luar, dan standar kabel ini harus dari PLN untuk stop kontaknya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian juga dengan sepeda motor listrik ini, saya kira Pak Polisi akan tidak susah-susah untuk memberantas knalpot brong. Nah, karena dengan demikian ini nanti kita akan nyaman di lingkungan masing-masing. Tidak ada knalpot brongnya, kemudian juga tidak ada asap yang keluar dari sepeda motor. Saya kira itu. Dan sekali lagi harapan kami kepada Pak Bupati Banyumas, semoga teman-teman di desa dari 301 desa ini semuanya dapat menerima, dan kepada teman-teman kepala desa di Banyumas, tentu saja nanti seandainya menerima fasilitas ini, mari kita tingkatkan kinerja kita untuk pelayanan publik di desa, membangun sinergitas dengan pendidikan, dengan kesehatan, karena komplek ya, di desa ini semua departemen itu di desa. Gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan fasilitas ini, semuanya bisa terlayani dengan baik. Demikian Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih. Kemudian Pak Fauzan, silakan.
3: Oke, jadi tentu ini menjadi sebuah titik awal untuk kesehatannya. Jadi karena tentu mengurangi polusi. Terus betul tadi disampaikan Pak Saif. Jadi saya cocok ini sebenarnya kalau mungkin anak-anak SMA diwajibkan untuk pakai motor listrik gitu. Biar nanti tidak ada knalpot brong gitu ya gitu. Jadi itu terus harapan kami tentu untuk teman-teman menilai pada saat nanti memang sudah diberikan fasilitas ini, harus ada peningkatan kinerja, peningkatan progres. Terutama yang menjadi prioritas Bapak Bupati adalah tentang penanganan anak ATS tidak sekolah ini, untuk bisa nanti progresnya agar betul-betul bisa terukur, penanganannya bisa tersistem, terstruktur, dan hasilnya nanti bisa terukur. Itu, Mbak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Sadewo, Bupati Banyumas, ini luar biasa, kami apresiasi betul, terima kasih kami wakili teman-teman Ikatan Penilai Indonesia Kabupaten Banyumas atas inisiasinya, dan saya dapat pesanan Bapak Bupati, ini bisa ya?
1: Boleh,
3: saya sampaikan ya, Bapak Bupati, dapat pesanan dari teman-teman kami di Pendidik PAUD, insentif yang layaknya ditambah kapan gitu. Dan saya yakin Bapak Bupati dan Bunda PAUD Kabupaten Banyumas pasti sudah memikirkan ini. Itu. Okay. Terima kasih Mbak Citra.
1: Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Fauzan dari Penilik Korwil Cam Purwokerto Timur, dan juga Pak Saifuddin ini ya, selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas, yang sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, motor listrik untuk kades dan penilik sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini juga tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang pasti, motor listrik ini bisa menjadi solusi transportasi yang lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Namun penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah, dan juga kemampuan anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi pelayanan masyarakat. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Selepas ini pukul 9, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Bisik Seraya Festival diusulkan masuk Karisma Event Nusantara atau KEN. Festival yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai event pariwisata berskala nasional. Founder Bisik Seraya Festival Rianto mengusulkannya karena festival ini menumbuhkan ekosistem masyarakat di sepanjang Sungai Serayu. Kawasan tersebut menurutnya memiliki nilai heritage besar baik untuk pariwisata maupun kebudayaan. Rianto menambahkan festival tersebut juga menjadi ruang untuk mengangkat UMKM dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Sungai Serayu. Menurutnya pengembangan budaya dan pariwisata dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Selain Bisik Serayu Festival, Rianto turut mengajukan dua event budaya lain dari Banyumas ke Karisma Event Nusantara, yaitu Banyumas Ngibing dan Lengger Bicara.
2: Dengan adanya support dari beberapa pihak, karena ini juga sebagai pariwisata dan ekosistem bagi masyarakat, kita menumbuhkan wilayah-wilayah yaitu di sungai sebagai heritage yang sangat luar biasa, ya. Kemudian juga pariwisata di bidang kesungaian ataupun dengan kebudayaan, terus kemudian juga ada UMKM yang kita angkat, jadi perkembangan ekonomi, peningkatan ekonomi sistem di desa, kemudian kota itu kita angkat. Tahun ini saya mengajukan tiga event untuk bisa masuk ke Karisma Event Nusantara, hubungannya dengan kebudayaan semuanya. Budayaan dan pariwisata tidak pernah ditinggalkan atau tidak bisa dipisahkan, karena memang ini akan mendongkrak perekonomian yang ada di wilayah sekitaran acara seperti ini.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengatakan Bisik Seraya Festival memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi event nasional dan masuk dalam kalender KEN. Ia menilai konsep festival yang telah berjalan selama 3 tahun menunjukkan perkembangan dan masih dapat terus diperbaiki, termasuk dari sisi rangkaian acara dan konsep kegiatan. Siti Mukarromah menambahkan, pengembangan festival juga perlu tetap menempatkan Sungai Serayu sebagai identitas utama Bisik Serayu. Menurutnya daya tarik Sungai Serayu

0: telah menarik perhatian pengunjung dari luar negeri. Ia berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan, sehingga Bisik Seraya Festival dapat dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.
1: Prinsipnya memang karena ini Bisik Serayu, maka entitas dan titik utamanya adalah di Sungai Serayu. Dan Sungai Serayu inilah yang menjadi bagian dari daya tarik untuk kita sampaikan. Bahkan hari ini, ini sudah menjadi bagian dari yang sangat luar biasa. Teman-teman bahkan dari seperti dari Jepang dan beberapa negara juga sudah menjadi bagian dari yang mereka menikmati dan rutin datang ke sini. Artinya ada sebuah hal yang menarik yang mungkin ini kita harapkan bisa kita internasionalkan dan masuk dalam KEN, sehingga kalender event kalender nasional bahkan internasional salah satunya adalah Bisik Serayu dari Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.
0: Sementara itu, salah seorang penonton, Aprilia Intan Saputri, mendukung rencana Bisik Serayu Festival masuk Karisma Event Nusantara. Mahasiswi jurusan Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman itu berharap festival tersebut dapat menarik lebih banyak masyarakat dan mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan peduli terhadap budaya lokal.
2: Sangat-sangat pasti mendukung sekali sih ya, karena dari rangkaian acaranya juga benar-benar luar biasa. Harapannya banyak masyarakat yang lebih antusias untuk menghadiri juga, terus untuk para pemuda seperti saya ini, kalangan-kalangan mahasiswa bisa lebih peduli tentang budaya di sekitar kita gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih meluas lagi lah Bisik Serayu ini.
0: Adapun Bisik Serayu Festival sudah digelar sejak 2024 di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Bisik Serayu Festival 2026 dilangsungkan pada tanggal 29 hingga 30 Agustus. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih di Purwokerto pagi hari ini, masih dengan suasana pagi yang santai, yang hangat, tapi tentunya tetap dengan penuh semangat. Dan untuk Anda yang pagi hari ini masih sibuk-sibuk ya, masih harus memprepare nih kira-kira apa yang mau dikerjakan di hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik untuk kita. Yang penting kita memulai hari ini nih dengan pikiran-pikiran yang positif dan juga hati yang lebih ringan ya. Karena kadang kita nih gak perlu punya alasan besar untuk semangat. Jadi bisa jadi cukup dengan secangkir kopi misalnya, atau mungkin sarapan, aduh, musik favorit gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu keyakinan sederhana kalau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, tetap nikmati prosesnya, kerjakan satu persatu, jangan buru-buru, dan jangan lupa juga untuk selalu tersenyum. Siapa tahu senyum kita hari ini nih bisa membuat hati orang lain juga menjadi lebih menyenangkan. Dan ya pasti pendengar, kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di pagi ini.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Evening Pro 1 berbicara mengenai penampilan. Pernah gak sih merasa, aduh kayak dulu pakai baju ini nih bagus gitu ya, pakai warna ini bagus, tapi kenapa sih pakai sekarang dipakein warna yang sama kok jadi kusam gitu ya. Nah ternyata bisa jadi itu bukan perasaan kita saja, tapi ternyata ada hubungannya dengan yang namanya personal color. Nah pertanyaannya, apakah personal color ini bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia? Ya pendengar, personal color ini ternyata memang bisa berubah, tapi perubahan ini tergolong jarang dan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Salah satu alasannya berkaitan dengan kondisi kulit dan juga melanin. Seiring bertambahnya usia, kadar melanin dan juga pigmentasi kulit ini bisa mengalami perubahan. Jadi warna yang dulu rasanya ini paling cocok, suatu saat nanti mungkin akan perlu disesuaikan lagi. Tapi tenang saja ya, bukan berarti setiap beberapa tahun sekali kita harus buru-buru untuk tes personal color itu lagi. Nah, perubahan ini dari hari Minggu misalnya ke hari Selasa gitu ya. Ini tentu tidak akan tiba-tiba membuat personal color kita ini menjadi berubah. Jadi sebenarnya personal color itu bisa dijadikan panduan atau tidak sih gitu ya. Itu bisa dijadikan panduan saja, tapi bukan aturan yang membatasi kita untuk menggunakan warna apa saja. Kalau kita suka warna tertentu, tetap boleh ya dipakai. Tinggal pintar-pintarnya mencari shade yang paling membuat wajah kita ini jadi terlihat segar. Dan menariknya, kalau sekarang ada warna-warna yang mungkin kita ngerasa gak cocok dibandingkan dengan dulu, juga tidak perlu langsung menyalahkan bajunya atau lain-lainnya, atau kacanya juga disalahkan gitu ya. Bisa jadi memang kita sedang mengalami perubahan alami seiring dengan pertambahnya usia. Yang paling penting tetap nyaman dan jadi diri sendiri, jangan pernah takut bereksperimen dengan warna. Dan juga tentunya pendengar di 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Baik, pendengar yang Pro 1, pernah atau tidak ketika kita lagi jalan-jalan misalnya ya dari sebuah supermarket seperti itu misalnya, terus kemudian kita melihat sebuah barang yang harganya memang sih sedikit agak lebih mahal, tapi kemudian itu bikin kita jadi kepikiran. Tapi kalau memang kualitasnya bagus dan tentunya bisa dipakai lebih lama, boleh lah ya. Nah, ternyata pendengar, cara berpikir seperti ini nih mulai banyak ditemui di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Bukan sekedar mengejar barang mahal atau gengsi, tapi mulai mempertimbangkan kualitas dan tahan dan apakah barang tersebut memang sepadan dengan harganya. Ya pendengar, kalau dulu barang premium ini mungkin identik dengan orang-orang tertentu. Sekarang anak muda juga mulai melirik. Alasannya cukup sederhana, mereka ingin membeli sesuatu yang benar-benar memiliki nilai. Misalnya nih, saat memilih tas, sepatu, jam tangan, ataupun mungkin juga gadget. Daripada beli yang murah berkali-kali karena cepat rusak, sebagian orang justru memilih menabung dan membeli satu barang yang kualitasnya lebih baik dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan menariknya, ini juga menunjukkan bahwa gaya hidup anak muda sekarang ini tidak seperti ini ya, tidak selalu harus soal mahal. Lebih kepada kalau mau beli sekalian yang memang bagus dan juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi barang premium itu sekarang ini bukan selalu soal harga ataupun gengsi ya. Yang paling penting adalah tahu apa yang kita butuhkan dan memastikan uang yang kita keluarkan memang sebanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan. Karena pada akhirnya mahal belum tentu cocok dan murah belum tentu selalu hemat. Yang penting belinya dengan pertimbangan. Itu dia. Dan yang pasti juga pendengar di Purwokerto pagi hari ini masih akan terus temani Anda. Sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, peringkat Pro 1 sampai di sini dulu jumpa kita di Purwokerto pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini saya akan kembali menemani Anda di Purwokerto siang sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 21 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra Pendengar, kali ini kita sudah beralih di Purwokerto Siang. Tentunya di edisi hari ini Kamis 3 September 2026 dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Kita Indonesia yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas ya mengenai topik gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang pada siang hari ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, pendengar, kalau kita berbicara mengenai Indonesia tangguh, tentu bukan hanya soal seberapa kuat pertahanan kita, tetapi juga seberapa kuat masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan salah satu kekuatan yang sejak dulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Saling membantu, saling peduli, dan berdiri bersama ketika ada persoalan. Namun pertanyaannya, di tengah kehidupan yang semakin modern dan individualistik, apakah semangat gotong royong ini masih sekuat dulu? Dan bagaimana kita menjaga agar gotong royong tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi kekuatan masyarakat? Lantas, seperti apa peran TNI bersama masyarakat dalam membangun ketahanan dan juga kepedulian dari lingkungan yang paling kecil? Kita akan bahas tentunya dalam Kita Indonesia kali ini dengan topik gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh bersama narasumber kita dari Dandim 0701 Banyumas. Kita akan langsung sapa dulu. Selamat siang, kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Edward De Rusaka Samosir nih. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak Edward.
1: Selamat siang Bu.
0: Iya, apa kabar?
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat semangat. Baik, ini topiknya cukup menarik sekali mengenai gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh. Kita tahu ya Pak, tadi sudah sempat saya sampaikan juga, gotong royong ini kan sering disebut sebagai kekuatan bangsa. Namun kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah semangat gotong masyarakat saat ini benar-benar masih kuat atau justru mulai terkikis oleh individualisme sendiri nih?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dandim 0701 Banyumas, Edo Samosir. Dan saat ini saya menjabat sebagai Dandim dengan ke kondisi sosial yang ada saat ini, saya menilai bahwa masih ada semangat gotong royong yang kita miliki. Ini kami melihatnya dari konteks atau kacamata tugas-tugas yang kita sering laksanakan di Kabupaten Banyumas. Secara global memang ada indikasi sedikit terkikis terkait dengan adanya situasi global ya. Kita juga memahami hal tersebut dan bagaimana sistem ini yang sebenarnya berakar dari karakter masing-masing pribadi. Kita memahami bahwa karakter building itu dibentuk mulai dari keluarga, kemudian sekolah, dan juga lingkungan. Nah, dalam hal ini gotong royong yang dimaksudkan, yang merupakan sebenarnya ini merupakan nafas dari masyarakat Indonesia sejak dari zaman perjuangan. Baik itu yang dulunya masih bersifat kedaerahan dan menuju ke persatuan yang disatukan oleh bahasa Indonesia, bahasa persatuan, kemudian dari perjuangannya yang menyatukan itu dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu sejarah yang penting yang kita perlu pahami bahwa gotong royong yang saat ini kita miliki masih ada. Namun memang secara global atau secara nasional ini ada sedikit pengaruh dari luar yang memang saat ini sudah sangat-sangat sulit untuk bisa dibendung. Nah, pengaruh dari luar ini bisa jadi memang juga ada kepentingan-kepentingan yang di luar dari itu yang menginginkan, ya secara logika yang kami pahami adalah negara maju kan pastinya tidak ingin negara berkembang itu menjadi maju juga. Jadi ada hal-hal yang masuk ke dalam negara kita dan ini yang perlu diwaspadai. Dan namun alhamdulillah ya, di Kabupaten Banyumas sendiri sesuai dengan program yang kita selenggarakan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, seperti beberapa program contohnya seperti Koperasi Merah Putih, kemudian ada program jembatan, sumur bor, dan lain sebagainya. Kami mengajak masyarakat untuk bisa bareng-bareng untuk melaksanakan pembangunan tersebut, dan alhamdulillah semuanya bahkan sangat-sangat luar biasa gotong royongnya. Kami salut dan bangga menjadi bagian dari itu, yang merupakan suatu kebanggaan kami, di mana masyarakat dari mulai dari pemerintah desa sampai dengan pemerintahan kabupaten ini sangat mendukung program tersebut yang akan mesejahterakan masyarakat dimulai dari tingkat desa.
0: Oke, baik-baik. Kemudian tadi menyambung apa yang sudah Bapak sampaikan juga nih, di tengah masyarakat yang semakin sibuk nih Pak dengan urusannya masing-masing gitu ya. Kemudian bagaimana nih Pak cara menghidupkan kembali budaya gotong royong agar tidak sekedar menjadi slogan saja nih Pak?
1: Ya, baik, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini memang karakter building-nya atau pembentukan karakternya itu kita harus mulai dari diri sendiri. Kemudian nanti masuk ke ranahnya ke keluarga. Nah, dari keluarga inilah yang menjadi satu indikator bahwa seseorang atau sepribadi, lepas pribadi itu harus memiliki semangat ataupun jiwa gotong royong itu sendiri dari hal-hal kecil. Membersihkan rumah bareng-bareng setiap hari apa, kemudian nanti akan dibawa ke lingkungan juga, contohnya seperti kerja bakti bersama di desa ataupun di kelurahan ataupun di, bahkan kalau di sini kan ada gerumbul ya, ada dusun seperti itu. Nah, kalau secara berpikir secara saat ini ya berpikir, wah itu kan bukan tugas saya. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu kan bukan tugas saya, ada mungkin dinas lingkungan hidup yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi lebih dari itu, dengan melaksanakan kerja bakti bareng-bareng, kita bisa berinteraksi dengan tetangga yang mungkin karena kesibukan kita sudah jarang untuk berinteraksi di situ. Nah, disinilah yang perlu ditingkatkan, seperti sistem pos kamling, pengamanan untuk lingkungan gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain, kita butuh masyarakat lain, kita butuh warga lain. Kalau kita tidak ada petani, bagaimana kita mau makan beras atau makan nasi? Kalau tidak ada nelayan, bagaimana kita bisa makan ikan? Nah, seperti itu, seperti hal tersebut yang jiwa sosial kita itu juga harus lebih ditingkatkan supaya kita bisa memahami apa arti value, bukan price. Karena kalau misalnya kita menilai dari segi price, nah ini kan hanya menanyakan apa sih untungnya buat saya, bukan apa sih value-nya atau manfaatnya buat saya. Mungkin di sini yang harus kita berikan pemahaman mindset atau perbedaan pola pikir yang saat ini harus kita tingkatkan kembali.
0: Iya, jadi dimulai dari hal-hal kecil seperti itu ya Pak.
1: Betul Ibu.
0: Baik, kemudian terkait dengan Indonesia Tangguh sendiri nih Pak. Iya. Sebenarnya apa sih Pak makna dari Indonesia Tangguh sendiri? Mungkin dari sudut pandang pertahanan dan juga ketahanan masyarakat ya. Apakah ini hanya berkaitan dengan kekuatan militer saja atau bagaimana?
1: Sebenarnya Indonesia Tangguh yang kita maksudkan itu bukan hanya dari kekuatan militer ya. Indonesia Tangguh itu dimulai dari justru malah dari masyarakatnya sendiri. Karena kekuatan militer sendiri kalau tidak didukung oleh ketahanan pangan misalnya, ataupun mungkin dari kesiapan komponen cadangannya dan faktor-faktor lain, sarana-prasarana, kita tidak akan bisa untuk membuat image atau brand image sebagai Indonesia yang bisa melawan seluruh semua ancaman-ancaman yang dari luar. Kita bisa melihat bagaimana situasi global saat ini, antara Iran dengan Amerika Serikat, antara Rusia dengan Ukraine, dan lain sebagainya. Itu sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada kita. Nah, hal ini juga, informasi atau disinformasi yang banyak terjadi kan itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana masyarakat kita berkembang. Contohnya seperti masalah ekonomi, kemudian ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah, apapun yang sudah kita capai, contohnya saat ini kita sudah swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini sendiri kan sudah menjadi suatu faktor untuk memperkuat ketahanan pangan. Tidak mungkin saatnya nanti mungkin ada suatu kondisi yang chaos, walaupun kita tidak bisa melihat kapan sih perang kan gitu. Banyak yang, mungkin ada beberapa yang menanyakan, nah buktinya kan Iran dengan Amerika juga sedang dalam kondisi seperti itu gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan ya, kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita bisa mendukung arti pertahanan itu sendiri. Jadi pertahanan itu sendiri merupakan suatu faktor yang didukung juga oleh banyak sub bidang seperti ketahanan pangan, kemudian sarana prasarana, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan membuat perang tidak mungkin tidak butuh makanan. Perang juga tidak mungkin tidak butuh dokter, perawat, kemudian seperti ahli IT dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang kan perang juga sudah bergeser sedikit ke arah mungkin disinformasi pun sekarang sudah menjadi suatu lahan perang yang baru gitu ya. Ini yang perlu kita bisa menyadari bersama arti dari Indonesia Tangguh tersebut.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kalau menurut Bapak nih Pak, seberapa besar sih Pak sebenarnya peran masyarakat sipil dalam membangun ketahanan bangsa Pak? Khususnya mungkin dalam menghadapi ancaman non-militer ya, seperti kan kita tahu kehidupan sekarang ini sudah sangat luar biasa sekali. Adanya bencana, kemudian hoax, kemudian konflik sosial, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, ini seperti apa ini?
1: Kalau yang ancaman non-militer yang kita pahami itu adalah, kalau seperti tadi ya, DFK ya, disinformasi, kemudian fitnah dan kebencian, ujaran kebencian, ini kan sangat-sangat ramai ya. Kita juga harus bisa, satu sisi kita harus bisa memilah dan memilih apa informasi yang benar-benar akurat dan based on data. Nah, ini harapan kita, ini yang pertama, selaku kita sebagai masyarakat yang bijak dalam memahami situasi global saat ini. Kemudian selanjutnya juga ada kayak seperti penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sangat-sangat intens dan itu sudah terjadi cukup lama. Dan harapan kita ini bisa menjadi suatu, ya kita bisa menjadi suatu resisten atau kita harus bisa resisten terhadap hal tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat, diawali dengan sosialisasi ataupun mungkin dari semua stakeholder yang ada harus bisa menyatukan visi dan misi untuk menuju ke resisten terhadap hal-hal ancaman-ancaman non-militer tersebut.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, tantangan terbesar nih Pak dalam membangun gotong royong di era digital seperti sekarang ini, ketika masyarakat nih justru semakin mudah terpecah nih dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial dengan sangat luar biasanya nih Pak, gimana nih Pak?
1: Kembali lagi kita harus memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air, yang kalau misalnya kita bilang ya mungkin itu agak diawang-awang ya, kalau misalnya apa sih artinya gitu loh, patriotisme apa sih yang dimaksud, kemudian cinta tanah air apa sih yang dimaksud, apakah saya harus cium tanah air kan gitu ya, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa, contohnya seperti disinformasi, kita bisa menyaring kemudian men-sharing, ini yang sudah sangat-sangat jargon yang sangat sering kita dengarkan, saring dulu baru sharing. Iya. Nah, dengan seperti itu kita juga memahami, oh ini benar apa enggak gitu, karena kita juga bisa memahami bagaimana di beberapa tempat sekarang sudah ada penertiban terkait dengan hal itu dan itu terbukti ada dan itu menjadi satu lahan yang cukup besar dan bisa menyebabkan disintegrasi di bangsa kita sendiri. Tujuan kita adalah ingin menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang bisa bersuara ataupun bisa menjadi satu negara yang maju di 2045. Nah, hal-hal ini kan menjadi dasarnya, basicnya itu adalah dari kita sendiri. Contohnya misalnya kita lebih bangga kepada apa yang kita miliki daripada apa yang dimiliki oleh orang luar. Nah, seperti sekarang ini sangat-sangat gencar di buat program untuk kemandirian ekonomi, mulai dari swasembada pangan yang sudah tercapai hanya dalam waktu 1 tahun, kemudian revitalisasi sekolah, 74.000 sekolah, kemudian ada pembuatan sekolah rakyat yang mengutamakan masyarakat yang berada di desil 1 dan 2, yaitu yang rendah. Maksudnya di sini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tahap ekonominya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Di sini kita harus bisa menyikapi masyarakat kita ini sudah, saya yakin sudah pintar semua untuk menilai dan memilah. Jangan ikut dalam arus disinformasi tersebut, jangan mau terjerumus dengan hal-hal tersebut, karena nanti baik buruknya negara kita, kita lah penentunya. Jadi right or wrong, my country, it is my country. Gitu. Jadi negara saya, apapun itu, saya adalah bagian yang ada di dalamnya. Kalau kita sudah menjadi, merasa bahwa kita menjadi bagian dari dalamnya, pasti hal-hal positif yang akan kita berikan dan kita harapkan gitu.
0: Oke, baik. Baik, kemudian nih Pak, kalau dari TNI sendiri nih Pak, khususnya di 0701 Banyumas sendiri ya, bagaimana nih Pak membangun kolaborasi mungkin ya dengan pemerintah daerah, kemudian komunitas, organisasi masyarakat, dan juga generasi muda dalam mewujudkan Indonesia tangguh?
1: Nah, baik, untuk generasi muda sendiri kita sesuai dengan based on data, kita di Indonesia ini ada lebih kurang 30% Gen Z yang berada di dari 280-an sekian juta jiwa. Gen Z kita ada sekitar 30%. Ini kan merupakan suatu potensi yang luar biasa. Dan ditambah lagi dengan kita ada bonus demografi. Nah, ini kan menjadi suatu peluang sebenarnya. Kalau kita mencari dari hal positifnya, kita berarti akan menganggap bahwa ini sebuah peluang yang luar biasa. Karena anak-anak muda ini pastinya akan lebih kreatif, lebih bisa memberikan dampak yang positif apabila bisa menyaring atau men-sharing ataupun memanfaatkan usia-usia produktif mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya seperti mereka bisa menjadi sarana untuk pertanian, jadi fasilitator, ataupun mungkin untuk nelayan, ataupun ruang-ruang retail lainnya, ataupun mungkin seperti IT, yang mereka pastinya akan lebih memahami hal tersebut. Nah, ini menjadi peluang yang luar biasa bagi kita, dan kita harus bisa benar-benar memberikan arah yang baik kepada mereka supaya kebermanfaatan keberadaan mereka juga menjadi suatu hal yang positif bagi negara kita.
0: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang barangkali pada kesempatan siang hari ini ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silahkan tentunya atensi dengar Anda, kami tunggu di 632336, atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Masih seputar gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh bersama dengan Dandim 0701 Banyumas, Bapak Edward di Rusaka Samosir. Silahkan pendengar, ditunggu ya, ini masih banyak sekali waktu sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak, kemudian di era media sosial nih Pak, yang memang sekarang semua orang nih hampir mengakses media sosial begitu ya. Nah, masyarakat ini kan bisa begitu cepat ya Pak, bersatu karena sebuah isu, tetapi juga sangat cepat terpecah nih. Nah, bagaimana nih Pak cara membangun gotong royong yang tidak mudah dipengaruhi oleh provokasi dan juga informasi-informasi palsu ataupun hoax nih kalau menurut Bapak?
1: Ya, baik. Kembali lagi, kita juga harus bisa menyadari ya bahwa informasi ini memang saat ini sudah cukup masif ya. Terkadang kita juga sangat sulit untuk membedakan mana yang benar ataupun tidak. Ya, cara yang pertama, kita juga harus meningkatkan literasi kita juga. Literasi individu atau pribadi kita juga harus paham bahwa kita bisa memberikan statement ataupun memberikan suatu pernyataan, baik itu di media sosial ataupun di public ruang publik, itu harus bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Karena hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena sudah tertuang dalam Undang-Undang ITE juga, dan apabila itu terjadi, itu akan menyulitkan bagi kita juga. Nah, ini yang pertama untuk literasi. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan ruang publik yang ada itu sebagai wahana sarana untuk kita bisa menyampaikan aspirasi. Contohnya seperti rekan-rekan mahasiswa yang saat ini cukup banyak untuk memberikan aspirasinya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang sesuai dengan based on data, kemudian dengan kritik-kritik yang membangun, itu sangat-sangat positif untuk kita semua. Dan selanjutnya masyarakat juga bisa membentuk karakter itu juga sendiri melalui program-program yang ada, baik itu di sekolah ataupun mungkin di beberapa tempat kita juga diwadahi, mungkin untuk program bela negara, kemudian pelatihan-pelatihan yang saat ini juga cukup bisa dikolaborasikan. Ini merupakan penanaman bukan hanya karena kegiatan militernya saja, tetapi lebih kepada penanaman nilai-nilai moralnya.
0: Oke, tapi kalau menurut Bapak, apakah masyarakat kita saat ini sudah cukup siap nih Pak untuk menghadapi situasi darurat ya? Bukan hanya mungkin secara fisik saja, tetapi juga secara mental dan sosial.
1: Saya yakin siap. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Karena kita sudah mempunyai basicnya, mulai dari pendidikan-pendidikan kita dan dari sejarah perjuangan bangsa kita juga menyebutkan seperti itu. Dan saya yakin itu siap. Karena yang terkadang yang kita lihat juga yang memberikan disinformasi dan lain sebagainya itu kan hanya beberapa saja, tidak banyak yang ada di media sosial maupun yang di platform-platform lainnya. Saya rasa ini masyarakat kita juga sudah cukup pintar untuk bisa menilai hal tersebut. Dan saya berharap bagi warga Banyumas juga khususnya, ini merupakan satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita, di mana saat ini Banyumas itu sangat guyub dan rukun. Mm-hmm. Ya mungkin sama seperti slogan kami di Kodim Banyumas, Soko Guru ya, solid, kompak, guyub dan rukun. Saya yakin, saya juga mengambil itu dari dari kondisi sosial Banyumas yang begitu luar biasa. Saya salut, hormat dan bangga kepada warga Banyumas yang sangat-sangat kompak dan rukun.
0: Oke, baik. Kemudian Bapak, kalau kita melihat sekarang ini kan generasi muda ini kan merupakan salah satu calon penerus bangsa ya Pak ya. Tapi mereka hidup dalam lingkungan yang sangat individual dan juga di era digital. Nah, kalau menurut Bapak juga nih, strategi apa nih yang mungkin paling efektif Pak untuk menanamkan kembali nilai gotong royong kepada generasi muda?
1: Ya, beberapa yang pernah kami laksanakan juga untuk merangkul generasi muda ini adalah kami mengikutkan teman-teman dari mahasiswa ini dalam program TMMD, TNI AD Manunggal Membangun Desa, TNI Manunggal Membangun Desa, dan mereka juga kita libatkan dalam pengawasan terhadap pembangunan gedung Koperasi Mora Putih. Kemudian mereka juga kita libatkan dalam hal-hal kegiatan-kegiatan bela negara dan seperti penanaman pohon dan lain sebagainya. Kita juga libatkan mereka. Di situ kita bisa berinteraksi dengan mereka, para rekan-rekan dari mahasiswa ini. Apa sih yang sudut pandang kalian tentang bagaimana membangun negara ini dan bagaimana sih sudut pandang kalian untuk bersama-sama berkontribusi untuk membangun negara ini, karena nantinya mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Nah, kalau misalnya tidak memiliki basic bela negara seperti itu nantinya akan menjadi satu hal yang tidak memberikan pondasi yang baik. Tetapi kita berharap bahwa pondasi itu lebih luar biasa untuk mereka. Contoh kecilnya menanam pohon. Kalau menanam pohon ini kan sebenarnya simple dan sangat-sangat mudah, tetapi maknanya luar biasa. Bagaimana itu nanti akan menjadi satu cikal bakal, menjadi tanaman yang akan memberikan suasana teduh, kemudian memberikan kehidupan bagi di sekitarnya, bagaimana nantinya akan ada burung-burung yang akan hinggap, kemudian ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat, siapapun itu. Kita jangan berpikir bahwa itu untuk saya, tetapi manfaatnya untuk lingkungan.
0: Oke, baik. Baik, Bapak, ini sudah ada yang bergabung nih melalui WA. Kita baca dulu ya, Pak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Ini selamat siang, ada Ibu Siti yang ada di Banyumas. Selamat siang, Mbak Citra dan juga narasumber. Saya ingin bertanya, di zaman sekarang, orang bisa sangat aktif membantu orang yang viral di media sosial. Tapi kadang tidak tahu kalau tetangganya sendiri sedang kesulitan. Kalau menurut Bapak narasumber, apakah ini tanda semangat gotong royong mulai bergeser nih, Pak?
1: Ya. Terima kasih Ibu Siti. Ibu Siti, ya. Terima kasih Bu di Banyumas. Salam kenal dan terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tidak bisa kita langsung menyampaikan bahwa itu merupakan suatu hal yang menjadi satu individualisme bagi beberapa orang. Kita juga tidak bisa menafikan itu ya. Memang secara saat ini memang karena digitalisasi maupun kalau zaman dulu ya, zaman saya masih kecil, itu justru malah kita pengennya keluar terus, bermain di luar dan lain sebagainya. Dan karena mungkin situasi global saat ini, banyak yang mungkin anak-anak akan memilih lebih stay atau mungkin sibuk dengan diri sendiri. Nah, memang ini merupakan suatu hal yang, tidak bisa menjadi suatu indikator yang bisa secara komprehensif atau menyeluruh. Ini kembali lagi kepada situasi yang ada, situasi global yang ada, dan kita juga harus bisa pintar ataupun bijak dalam menyikapinya. Terkadang ya memang yang setiap hari kita bisa lihat itu kan kebanyakan memegang HP itu intensitasnya lebih banyak daripada kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi terkadang ya dunia nyata menjadi maya dan itu sebaliknya, dunia maya menjadi nyata. kita lebih sibuk untuk bermedsos daripada untuk katakanlah seperti bersosialisasi melalui karya bakti, melalui kegiatan kemasyarakatan lainnya gitu. Nah ini ya yang memang harus bisa kita sikapi. Ya mungkin dari Ibu Siti dari berpendapat bahwa yang kesulitan di medsos itu sering kita bantu, tetapi yang di sebelah kita atau tetangga kita itu justru malah tidak terdeteksi gitu istilahnya ya. Nah inilah pentingnya juga nanti kita bisa menjadi satu bahan untuk diskusi panel dengan para kepala desa ataupun kelurahan untuk membuat satu program-program yang mungkin akan lebih menyentuh, lebih bisa lebih bersosialisasi lagi. Ini merupakan suatu evaluasi juga untuk kita untuk bisa memahami hal tersebut dan menanamkan nilai-nilai untuk peduli kepada lingkungan kita. Demikian.
0: Oke, baik. Demikian Ibu Siti. Ibu Siti ya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih apa yang sudah disampaikan. Baik, kemudian ada lagi dari Pak Budiman di Wangon. Saya mau bertanya, kalau masyarakat berbeda pilihan atau pandangan, terkadang hubungan antara warga ini akhirnya ikut renggang. Bagaimana gotong royong bisa menjadi salah satu sarana untuk menjaga persatuan meskipun kita berbeda pendapat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Pak
0: Budiman.
1: Pak Budiman, terima kasih Pak Budiman di Wangon. Kemarin saya baru dari sana. Ya, sering keliling ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya di Wangon, Pak Budiman? Semoga sehat selalu dan lancar semuanya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih dalam hal ini apa tadi? Mohon maaf
0: tadi. Tadi dari iya, kalau berbeda pandangan.
1: Berbeda pandangan ya.
0: Iya. Ya.
1: Sebenarnya kalau yang namanya pluralisme itu kan memang merupakan satu basic ya, merupakan satu hal yang wajar. Berbeda pendapat itu tidak masalah. Disitulah kita punya musyawarah dan mufakat di sila keempat. Nah, berbeda pendapat itu merupakan satu hal yang lumrah dan wajar. Tetapi ini merupakan satu hal yang justru malah sebenarnya memperkaya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan positif. Nah, terkadang kan ada yang wah kalau beda pendapat kamu tidak suka tidak setuju dengan saya berarti kamu tidak istilahnya kamu musuh saya. Nah, kita enggak bisa berbuat pola pikir seperti itu. Itu sama saja akan memperkeruh suasana. Kita harus bisa lebih bijak, lebih dewasa lagi untuk memahami bahwa pluralisme itu merupakan suatu hal yang mutlak. Karena kita berbeda suku, agama dan ras. Tinggal bagaimana mindset kita untuk menanggapi hal tersebut, secara kedewasaan kita juga untuk menanggapi hal tersebut, itulah yang nanti akan menjaga keseimbangan di dalam kemasyarakatan. Tinggal kita musyawarahkan dan mufakati bersama dengan perangkat desa ataupun mungkin dengan berdua saja untuk ngobrol tanpa ada emosi. Nah, karena terkadang kan emosi ini yang membawa sesuatu yang menjadi ricu besar, apa riuh ya, ya agak-agak keruh dikit gitu. Tetapi saya yakin warga Banyumas tidak seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Baik, ada lagi nih Pak, kita baca dulu dari ya. Rizky yang ada di Purwakarta Utara. Menurut Bapak, apa ancaman terbesar bagi semangat gotong royong saat ini? Apakah individualisme, kesibukan, perkembangan teknologi, atau justru kurangnya kepercayaan antar warga nih Pak?
1: Ya, kalau menurut saya Pak Rizky ya, terima kasih Pak Rizky dari Purwakarta Utara. Menurut saya untuk ancaman terbesarnya mungkin lebih kepada disinformasi ya, karena itu yang memang saat ini memang lagi booming lah, lagi banyak mendiskreditkan salah satu kelompok ataupun mungkin pemerintah atau segala macamnya, dan kita tidak perlu menyikapinya seperti tadi ya, tidak perlu menyikapinya dengan berlebihan, karena terkadang justru malah yang diharapkan yang itu gitu loh, diharapkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah, di sini kembali lagi kita harus bisa lebih dewasa untuk lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut dengan tidak menafikan faktor-faktor lain, karena faktor-faktor lain juga bisa berpengaruh untuk semangat gotong royong kita untuk bisa lebih tinggi lagi ya, harus dimulai dari lingkungan sendiri gitu. Jadi bagaimana menanggapi atau bijak dalam bermedsos tadi itu merupakan satu hal yang cukup tinggi untuk menjadi tantangan bagi kita dalam hal gotong royong tadi, karena gotong royong sendiri kan sebenarnya itu bareng-bareng nih, pegangan tangan nih, kompak nih, solid nih. Nah, kalau kita sudah solid, sering percaya, kalau ada informasi datang dari luar apapun itu, saya lebih percaya kok sama tetangga saya, saya lebih percaya sama kepala desa saya, saya akan lebih percaya kepada istri saya, suami saya, dengan anak saya daripada apa yang dikatakan oleh orang luar. Karena apa? Kita bisa segera membuktikan fakta dan datanya saat itu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya di luar dari itu, katanya, akhirnya kan menjadi fakta. Ya. Yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah yang menjadi satu hal yang bisa kita sikapi dengan bijak. Gitu.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak, kalau misalnya nih Pak, suatu bangsa memiliki pertahanan yang kuat, yeah, kemudian teknologi yang maju, dan juga yeah, ekonomi yang berkembang, tapi masyarakatnya nih udah gak saling peduli nih Pak, dan mungkin mudah terpecah begitu ya. Yeah. Kalau menurut Bapak, apakah bangsa tersebut masih bisa disebut sebagai Indonesia yang tangguh nih Pak?
1: Kita sedang dalam proses menuju ke sana ya. Tidak menjamin juga suatu alutsista ataupun senjata ataupun perlengkapan lainnya yang canggih itu tidak juga menjamin bahwa kita akan menjadi Indonesia yang tangguh, tidak, karena tidak bisa dilihat dalam satu faktor saja. Nah, kalau dengan kondisi bahwa masyarakatnya ya mungkin secara cuek atau tidak pedulilah dengan kondisi atau keadaan yang ada, ini juga merupakan satu pengaruh yang akan bisa melemahkan kita sebagai Indonesia tangguh. Akan sulit terwujud, walaupun memang bukan mustahil, tetapi akan sulit terwujud. Nah, disinilah kita juga harus bisa menyikapi bahwa pentingnya kesadaran bagi masyarakat kita, peran dari masyarakat itu sangat tinggi. Bukan karena alutsistanya, bukan karena kecanggihannya, tidak. Kita punya sejarah bahwa kita melawan Belanda itu dengan bambu runcing, dengan parang, dengan hal-hal yang sederhana, tapi kita bisa menang dengan taktik dan strategi gerilya. Diawali oleh Pak Jenderal Besar Sudirman, di mana kita punya kita punya sejarah di Banyumas ini merupakan tempat perjuangannya Bapak Jenderal Sudirman, dan juga di sini juga ada sesepuhnya Bapak Presiden kita Pak Margono. Nah, ini sejarah perjuangan, baik itu dari segi perjuangan bangsa maupun dari segi ekonomi. Nah, di sini pentingnya peran masyarakat, karena kita tidak bisa sendiri, kita harus bareng-bareng, karena makhluk sosial dan kita negara-negara yang besar dan negara yang memiliki jiwa gotong royong yang sudah menjadi trademark kita mulai dari zaman dulu. Jadi kalau jiwa gotong royong ini sudah sangat terkikis, itu merupakan suatu cikal bakal untuk disintegrasi yang sama sekali kita tidak harapkan. Jadi lebih solid lagi, lebih kompak lagi, dan lebih bijak lagi dalam menanggapi itu.
0: Oke, baik. Kemudian tadi menyambung lagi nih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Dan kalau menurut Bapak sendiri, apakah individualisme ini juga yang semakin kuat ya Pak ya di masyarakat sekarang ini nih, bisa dianggap sebagai ancaman baru nih Pak terhadap ketahanan nasional yang selama ini barangkali kita kurang menyadari itu?
1: Ya, kalau secara untuk yang individualisme ini ya, memang menjadi suatu polemik karena individualisme terbentuk dari pola pikir. Nah, pola pikir ini merupakan hasil dari lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Ini di sini perlu pentingnya peran dari keluarga juga untuk membentuk karakter tersebut. Nah, ini juga merupakan satu ancaman, walaupun bukan menjadi satu main core-nya ya, bukan menjadi satu inti utamanya. Tetapi ini bisa menjadi cikal bakal juga, dan harus bisa disikapi dengan bijak melalui program-program pemerintah ataupun mungkin dari pribadi sendiri juga. Ini merupakan satu faktor yang bisa membentuk mindset kita atau pola pikir kita untuk bisa mereduksi ataupun meresisten terhadap individualisme itu sendiri, dengan menciptakan suasana-suasana yang lebih akrab, lebih sosial, lebih variatif lah ya. Itu mungkin yang bisa menjadi satu solusi untuk kita, baik itu sinergi antara pemerintah, baik itu TNI Polri maupun lembaga-lembaga lainnya.
0: Oke, baik. Baik, Bapak ini sudah ada yang gabung lagi Pak, kita coba baca lagi dulu ini ya. Selamat siang dari Pak Arif yang ada di Purwokerto. Selamat siang Mbak Citra dan juga narasumber. Bapak, kita sering mendengar istilah gotong royong, tetapi di lapangan masih banyak sekali persoalan sosial yang membuat masyarakat saling tidak peduli. Kalau menurut Bapak, apakah selama ini kita terlalu banyak membicarakan gotong royong, tetapi kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk benar-benar mempraktekannya nih Pak?
1: Baik, dengan Pak Arif di Purwokerto ya. Terima kasih Pak Arif, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Semangat gotong royong ini memang masih sangat-sangat diperlukan, tetapi memang di beberapa ya, bukan di semuanya juga, kita nggak bisa juga menyampaikan bahwa itu secara komprehensif tadi. Di beberapa tempat memang sudah sangat sudah cukup tergerus ya jiwa atau semangat gotong royong ini. Nah di sini lebih kepada suasana ya, suasana lingkungan yang ada. Kita bisa memulai dari diri sendiri. Kita bisa memulai dari pribadi sendiri untuk bisa membuka obrolan, contohnya membuka apa namanya ruang lah. Contohnya dengan misalnya kita pulang kerja ataupun mungkin menyapa sepanjang jalan di dalam komplek, itu saja sudah menjadi satu hal yang bisa meningkatkan interaksi ataupun membuat ikatan dengan lingkungan kita. Hal kecil. Nah, kemudian program-program yang ada seperti yang tadi saya sampaikan, Siskamling, ataupun mungkin kerja bakti setiap hari Jumat. Kita punya program mungkin ada Jumat Bersih, ataupun mungkin ronda malam. Itu kan sebenarnya masih sangat-sangat sangat-sangat pantas ataupun sangat-sangat worth it untuk bisa dilaksanakan di dalam lingkungan kita sendiri.
0: Oke, baik. Baik, ini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Tono yang ada di Rawalo. Kalau Bapak boleh memilih satu kebiasaan sederhana yang harus dilakukan setiap keluarga Indonesia untuk memperkuat ketangguhan bangsa, kebiasaan apa nih yang akan Bapak rekomendasikan?
1: Ya, Pak Tono di Rawalo ya.
0: Iya, di Rawalo.
1: Terima kasih Pak Tono, saya pertama kali jadi dandim sering datang ke Rawalo nih. Karena ada waktu itu ada program Apel dan Satkowil terpusat se-Indonesia di BGS, Bendung Gerak Serayu. Baik Pak Tono, kegiatan yang recommended ya. Untuk dilaksanakan dimulai dari tingkat keluarga. Nah, saya tadi sampaikan bahwa ada hal yang sangat penting, sederhana tapi penting. Misalnya kita bersih-bersih bareng di rumah. Itu kan jadi satu hal yang bisa meningkatkan jiwa gotong royong tuh. Contohnya, ya bapaknya mencuci mobil, ibunya menyapu atau ngepel, anaknya bantu-bantu untuk ya mungkin seperti menata kursi, cuci piring. Kemudian di ya sekarang kan sudah cukup banyak yang punya mesin cuci. Nah, siapa yang cuci pakaian? Kalau genteng kan bapaknya ya pasti. Tapi anaknya bisa membantu di bawah untuk ngambilin gentengnya. Nah, hal-hal kecil seperti itu, pembagian tugas di keluarga pun itu hal kecil tapi bisa membangun suatu karakter. Karakter building tadi itu paling-paling inti dan paling pertama pondasinya adalah dari keluarga sendiri.
0: Oke, baik. Baik, Bapak, kemudian saya ingin tanya nih Pak, jika suatu hari nanti terjadi krisis besar nih Pak, dan itu menguji persatuan bangsa, apa nih yang paling Bapak harapkan dari masyarakat Indonesia nih Pak? Kira-kira apakah keberaniannya, kedisiplinannya, kepeduliannya, atau persatuannya nih Pak? Dan mungkin Bapak bisa memberikan alasannya kenapa?
1: Ya, lebih ke persatuannya ya. Satu. Sebenarnya semuanya penting. Semuanya penting, kita harus bisa berani, kita harus bisa memiliki jiwa patriotisme, kemudian yang lebih lagi adalah persatuan. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersatu, bersatu bukan berarti satu tugas bareng-bareng, itu cuma itu aja, bertempur enggak juga. Tetapi contohnya satu pertempuran itu butuh ada dukungan logistik, butuh ada dukungan kesehatan, butuh ada pendidikan, butuh ada hal lain seperti IT ya, butuh banyak hal, butuh banyak hal. Nah, persatuan ini bisa menyatukan kita tanpa harus memikirkan perbedaan. Kita harus kesampingkan perbedaan kita. Kita adalah masyarakat pluralisme sekuler, di mana kita terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Kita punya ada lebih dari ratusan suku, kemudian bahasa juga yang lebih kurang, kalau nggak salah 300 ya. Suku kita ada 700 atau kebalikannya, saya mohon maaf kurang hafal. Tetapi kita bisa menjadi suatu negara, itu satu yang luar biasa. Berarti kita sudah bisa menjadi disatukan oleh bangsa, bahasa, dan semangat yang sama. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita. Dan ini yang harus kita bisa pertahankan, dan itu kita tanamkan nilai-nilainya kepada generasi-generasi muda kita yang mungkin sudah mulai sedikit berbeda pandangan dengan kita. Karena banyaknya tadi ya seperti yang kita sampaikan, seperti tema kita saat ini, individualisme dalam keberagaman gitu. Individualisme kalau dalam kesamaan itu mungkin akan lebih mudah ya. Tapi kan ini individualisme dalam keberagaman, karena kita berbeda-beda gitu. Nah, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, Bapak, barangkali pertanyaan terakhir nih Pak, karena tidak terasa nih waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi yang terakhir sekaligus untuk closing statement nih Pak, harapannya ke depan nih Pak, berkaitan dengan gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh, dan juga barangkali himbauannya juga nih ya kepada masyarakat, terutama agar lebih solid dan juga tidak mudah diadu domba untuk topik kita pagi hari ini.
1: Baik, lebih kepada terima kasih atas kesempatannya, mungkin ini sebagai closing statement dari kami, dari Kodim 0701 Banyumas, yang sangat berharap bahwa masyarakat di Banyumas ini bisa menjadi suatu tolak ukur bagaimana gotong royong, kebersamaan, persatuan itu masih ada di sini, dan saya melihat itu nyata terjadi di sini. Jadi harapan kami agar yang pertama mungkin kita bisa lebih menyaring apa yang kita bisa saring, terlebih lagi yang sedang saat ini sedang hype-hype-nya ataupun mungkin lagi viral-viralnya dengan disinformasi, kemudian fitnah dan kebencian, ini lebih kepada dari kita sendiri untuk bisa bijak dalam mencari informasi dan mensaring itu baru kita sharing. Kemudian yang kedua selanjutnya dalam rangka gotong royong ya, ini lebih kepada karakter building kita, mulai dari keluarga kita menanamkan nilai-nilai gotong royong tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya berpesan juga untuk bisa menilai segala sesuatu itu dengan value, not with the price. Karena kalau kita melihat sesuatu dari harga, kita akan berpikir apa untungnya buat saya. Tetapi kalau kita melihatnya dari value atau nilai, kita akan berpikir bagaimana manfaatnya buat orang-orang di sekitar saya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk Pak Edwardiru Saka Samosir ya. Dan di 0701 Banyumas yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh. Yang pasti pendengar, gotong royong adalah kekuatan penting dalam mewujudkan Indonesia tangguh. Ketangguhan bangsa tidak hanya bergantung pada pemerintah dan juga aparat, tetapi juga pada masyarakat yang peduli bersatu, saling membantu, dan siap menghadapi berbagai tantangan bersama. Akhirnya saya Citra pamit undur diri dalam program Kita Indonesia. Saya Citra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Selamat.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportnya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kong Dao, pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali. Saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang menggantikan rekan Citra Aditya yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Edisi hari ini pendengar hari Kamis 3 September 2026. Saya akan temani Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Mendengar Pro 1, waktu perlahan membawa kita menuju ke tengah hari. Di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas yang masih berlangsung, ada sejenak waktu untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengingat kembali kepadanya. Tidak lama lagi mendengar, pada pukul 11:46 waktu Indonesia Barat nanti, waktu duhur akan tiba untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya. Mari persiapkan diri, tinggalkan sejenak segala kesibukan, dan berikan ruang bagi hati untuk mendekat kepada Allah SWT. Semoga langkah kita hari ini senantiasa dimudahkan, setiap pekerjaan diberi kelancaran, dan setiap waktu yang kita lalui menghadirkan keberkahan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: Dengar, BMKG mengajak nelayan Cilacap memanfaatkan aplikasi Inawis yang merupakan aplikasi informasi cuaca yang membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi melaut sekaligus meningkatkan keselamatan di laut. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Mendengar, di nelayan di Kabupaten Cilacap didorong untuk memanfaatkan aplikasi Inawis atau Indonesian Weather Information for shipping yang akan membantu menentukan waktu dan lokasi melaut sekaligus meningkatkan keselamatan di laut. Pemanfaatan teknologi ini dinilai penting untuk membantu nelayan menentukan waktu keberangkatan, menyiapkan perbekalan hingga mengetahui kondisi wilayah perairan yang berpotensi menjadi lokasi penangkapan ikan. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan jika Inawis menyediakan berbagai informasi yang dapat menjadi panduan nelayan sebelum maupun saat melakukan aktivitas di laut. Menurutnya informasi tersebut antara lain mencakup potensi cuaca ekstrim, tinggi gelombang, arus laut, dan kondisi cuaca lain. Dan menjadi lebih mudah karena aplikasi ini bisa diakses nelayan melalui telepon seluler sebelum berangkat melaut. Akan ada berbagai informasi akurat yang dapat digunakan nelayan untuk menyusun rencana perjalanan, menentukan waktu yang lebih aman untuk melaut, perkiraan keberadaan ikan, hingga membantu nelayan memperkirakan kondisi saat kembali ke daratan.
2: Untuk Inawis itulah ada beberapa indikator mulai cuaca ekstrim, tinggi gelombang, arus, dan sebagainya. Nanti itu bisa digunakan oleh para nelayan. Prinsipnya Inawis ini membantu para nelayan bagaimana merencanakan nelayan melaut dan bagaimana menangkap ikannya dan bagaimana mereka kembali. Harapannya tangkapannya itu meningkat, pulang dengan selamat.
1: Dan Inawis ini merupakan perangkat teknologi berbasis radar satelit yang tidak hanya menyediakan laporan analisa cuaca dan ketinggian gelombang, namun juga menjadi sebagai alat bantu untuk menemukan zona tangkapan ikan yang potensial di laut. Dan memastikan pelayaran untuk kapal kargo, feri, kapal penumpang maupun tongkang. Dan teknologi ini sudah terintegrasi ke dalam satu data sistem informasi berbasis internet sehingga mudah untuk diakses oleh publik. Sehingga aplikasi tidak hanya digunakan oleh nelayan tetapi juga pengguna transportasi laut. Nelayan pun maupun pengguna transportasi laut dapat mengunduh aplikasi Info BMKG pada gawai masing-masing dengan pilihan menu cuaca laut. Selain menyediakan via aplikasi, BMKG juga menghadirkan website Inawis ini yang dapat diakses melalui maritim.bmkg.go.id. Dan dengan pemanfaatan Inawis, perjalanan melaut diharapkan menjadi lebih efisien. Dan nelayan tidak harus menghabiskan terlalu banyak bahan bakar untuk mencari lokasi ikan karena posisi potensial dapat diketahui berdasarkan informasi yang tersedia. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, terima kasih Reni atas laporannya. Kita akan update-update terus informasi selanjutnya. Tetap bersama kami.
3: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: daripada atine pada sumelang mage gabung karo penyiar sing paling disayang. Asik. Sedulur, ketemu maning ngeranyong makayu desi ya, nang acara topokan Banyumasan tinane tina kemis tanggal 3 September 2016. Kepriwe kabare awan kie, moga-moga rika pada diparingi sehat waras selamat, diparingi semangat, diparingi kelancaran sekabehane. Gue jerene next September gue September ceria ya, moga-moga ya atine sing pada ceria. Nyong kepengen takon kie maring rika, takon apa Mbak Desi? Lah ya kita takon tanggalnya ke jan enom banget ya, kira-kira wis arep duwe rencana apa, kan ngesuk arep setu minggu. Twitter bungung apa gue lurika, mbok tanggalnya tanggal 6 ya. Makin dopok karonyong ya, nang 6 telu loro telu telu 6 utamanya nang 0811 loro seket papat 0111. Sugeng siang.
1: Anak pohon kira apa desa?
0: Komprehensi.
1: Arahnya kaget kok.
0: Twitter mau ngapa? Twitter mak mau anu si tanggal nama ya kia si tangerange pisan.
1: Kayaknya duit sekangen di Mbak Desi.
0: Lu.
1: Kayaknya duit sekepewu, duit gue nempur.
0: Terus?
1: Iya, wis ora duwe maning, bukan ngesuk ana maning kaya kowe mbokan.
0: Oh iya, wis alhamdulillah, sing penting disyukuri lah, mak.
1: Ya kene yang kaget banget tuh jar gorong banget.
0: Malah cenggirap wis diangkat.
1: Batesi, batesi.
0: Iya, mak.
1: Dalam.
0: Sehat, mak.
1: Ya alhamdulillah lah, lagi sehat.
0: Ya syukur. Pari basane duit saya ketahui kan ya ora apa-apa. Kena nggo nempur-nempur beras.
1: Kilo beras se sekilo 15.000 lah, 2 kilo kena 30.000.
0: Nah, kowe
1: hari 30.000 kolika. Kowe pang lawe urung anak.
0: Lawe urung anak sekarang lawut anu gari granting apa nyembeli ayam nang kandang buri kae ora susah bingung-bingung kok.
1: Ya sing duwe ayam anu lha tayane ora duwe ayam kok priwe.
0: Mulane ngingu ayam kok dadi ngger kepengen mangan ayam gari nyembeleh.
1: Langkang gone Mbak Desi, wong pas-pasan ngene ya Allah.
0: Loh, sokan kaya kuwe.
1: Mbak Desi ini ngeneh ya, aku percaya lah.
0: Perbalingan deh nganti jane, ngesuk nyengar maring pulbalingan ngesuk.
1: Terus dulmongi KDM ku.
0: Oh kedung menjangan ya.
1: Lah iya mas orang ngerti.
0: Iya kedung menjangan sih anu ngendi mbak ngendi gue.
1: Kedung menjangan gue ya. Mbak Desi harus parah mengendi.
0: Ya nang sekang karang sentul wis.
1: Oh, Karang Sentul lah harus saya jen jalur banget Karang Sentul.
0: Oh.
1: Iya, nger aku kan ngetan terus ngidul.
0: Ngetan ngidul.
1: Iya, ras buka teja ngerti ora?
0: Buka teja.
1: Iya, ngerti ora.
0: Buka teja, arah buka teja. Ya, nyong kurang ngerti
1: orang. Lah kemangkon ngerti orang kemangkon.
0: Ya ora.
1: Lah kae de.
0: Alun-alun, alun-alun ngendi nih alun-alun.
1: Lha gue alun-alun ngetan terus ngidul lah. Kae nggon apa? Jalan Es Parman, gue ngene nyong jalane.
0: Ya, moga-moga bisa maring kedung menjangan lah ya Mas Soraya, Mak.
1: Lio, sekali-kali dambah wong ayu kayaknya seneng temen yang
0: oh, iya ya, jangan Mas Soraya.
1: Orang katang tak, wewe wedang bening.
0: Ah, malah sehat, gue wedang sing paling sehat, gue wedang bening.
1: Ya nyobat sing enak-enak, tapi nyong orang mungkin, Mbak Desi.
0: Ya, aja sok ayo kue. Ngonyong nyang, aku kok kayak gak wadewek sekarang ngomong, ya orang apa-apa ngomong wedang bareng. Itu dia kena. Wah, anu paribasane nyong kopi sasetan ben nyong doyan pisan.
1: Oh kaya kowe nek kopi sasetan ta nyong siap insyaallah.
0: Lah iya kopi sasetan, mengko anu tuku gorengan. Mampir maring ngene Mama Mines, mengko nyong nyangking Mama Mines gawa pecel sisan. Tuli mangan bareng enak kaya kowe cocok mbok.
1: cocok banget.
0: Kayak nganu iya-iya temenanan ya.
1: Temenanan apa ming Purbalingga gue?
0: Lah pokoknya ngerti Jumat setunya gue nang Purbalingga mesti mak.
1: Oh. Tapi jalurnya mana ya? Karang Sentul.
0: Nang Karang Sentul. Ya. Karang Sentul kan kayaknya perek kambing ngone Mama Mines, ngone Mbak Mines ya.
1: Kapara kalau nalu ngarane Mbak Mines.
0: Iya, perek iya, dari
1: kayak Kengsin kota kayak lo.
0: Iya, apa cenderungannya kayak pokoknya Jalan Mintaraga lah. Pokoknya.
1: Nah, ya kue Jalan Mintaraga. Angger kau nengok Jalan Es Parman. Ki apa sih ngarep diondrel gini mbak Desi?
0: Ki sih ngarep diondrel gini lagune Renggong Manis.
1: Terus?
0: Renggong Manis Lancaran Senggot.
1: Terus? Apa sih kape kue?
0: Ya kayaknya main nyonganu bocah nyonganu nih paribasannya bocah wingi sore. Ya ora sih nyong maksudnya orang ngerti anu langgam-langgam kayak gue.
1: Kayak nyong orang bade si tuan nyong tolile nyong.
0: Ora lah tuan nyong nyong wis tuan nyong yakin
1: temen. Nyong bewis tuan.
0: Takon Mas Dosan ya nyong karo Mas Dosan tuan nyong. Yang tua bangka.
1: Tuahan lah repapa lah umur iki.
0: Yang sebatang kere pokoknya.
1: Wah ya pada banyak ya sebatang kara kok.
0: Sebatang kara kok. Makarep tulis apa ke? Kok Mas Kumbang berengkolang suwe temen ayo gue.
1: Alat jurna kan berengkolang Mbak Desi.
0: Sing penting sehat, waras selamat ya Mak.
1: Iya.
0: Dadah. Ya.
1: Kalau gak bebal lah.
0: Iya. Ya. Inji. Melupa ya lah iya kena nggok kelenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Lah, wong arep dibuka kena lawange malam layu sih kepriwe kanan-kanane.
2: Jan. Ben wis siap balok mungkin ngene kok.
0: Tega, Pak. Tega, Pak.
2: Siap balok as maksudnya lu.
0: Lah. Ya, yeah. Si kita tanggal ini, si tanggal telu duitnya nggak ngapa, jane duitnya.
2: Duitnya?
0: Hmm.
2: Ya nggak ngapa-ngapa lah.
0: Nyong anu, ke, nyong kawit wingi yeah. Atine deg-degan, hatine bergetar.
2: Terus madang lah, rica-rica basur.
0: Loh, rica-ricanya Pak Pamin apa?
2: Ulegan lelek.
0: Oh.
2: Lele disambel kan ulegan ya.
0: Loh, lo, lele disambel, dikeprek ya gue, Pak.
2: Iya kan ulegan sambel, ulegan mantap banget ya pada semringan terus kayak kerungun si KDM munggah
0: terus
2: gue nggak asal kesuwen berengkolang ya gue
0: alah pancen
2: lagu ini gue apa mending
0: Renggong Manis Lancaran Senggot Kang Misbah
2: Kang Misbah baik gue main gue
0: Kang Misbah baik Yayat Imrona iya iya iya duitnya
2: salam-salam
0: duitnya gak ngapa duitnya gak ngapa kok jawab disit semaur.
2: Lama ini gak tuku rica-rica kok.
0: Oh gak tuku rica-rica. Oh iya iya. Gak
2: salah madangan mikir lah.
0: Oh kayak gue.
2: Ya kalau Mbak Desi madang urung.
0: Aku mau terus nyoto seger. Sorry maaf.
2: Oh nyoto sokar aja ya.
0: Ora lah soto bening soto Semarang.
2: Soto bening Semarang ya.
0: Singana sate-sate aneh.
2: Anu nerima pesanan ora.
0: Ora lah pesanan apa.
2: Gue salam masih dekat DM gue ya.
0: Ya, salam sayang apa? Oh,
2: Bu Tarisa terus gue Pak Bu Marlina. Indah semuanya saja lah ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siji maning make, siji maning make make. Yo, enam telu loro telu telu. Sugeng siang, Topokan Banyumasan.
3: Assalamualaikum, Topokan Banyumasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini, tanggal telu ki duitnya nggak ngapa ki?
3: Ah, harus saking bondi lah.
0: Lumbu
3: kan? Ya, mending-mending ya kan gue pandai kubur-kubur putune.
0: Oh, ya Alhamdulillah bisa mubur putune. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, Masya Allah.
3: Ya orang kata rebelannya kena ngurur-ngurur putunya kayak Mbak Desi.
0: Iya iyalah.
3: Iya, rezeki ya nanti ya cokana buat nanti kayak Mbak Desi.
0: Iya iya.
3: Iya. Lagunya nama Senggot.
0: Senggot?
3: Nah ini Senggot Mawon lah.
0: Senggot Mawon inci.
3: Iya, kembali juga yang banyak berkolah aja kok. Terus. Nah, penting ya, nah, ini aku Pak Arti, Pak Dasrun, pada belum-belum berwidah. Dia nyoba penbah. Dia tuku kepok karo roti.
0: Iya.
3: Digawa maring kunyu.
0: Yes.
3: Ayo padha coba karo Mbak Desi karo kaki ratu.
0: Iya.
3: Ya anu kok kakap lah kayak gitu.
0: Eh kena gak anu gak apa. Kena gak elah. Kena gak elah
3: lah gitu.
0: Iya.
3: Jadi waktu setitik dengan karo kancane tengguri.
0: Enggak matan apa-apa.
3: Ya matan nih Mbak Desi.
0: Ji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada kampung mongko sabar tak buka maning teleponnya sabar. Wong anu tekan jam siji iki. Nang 6 telu loro telu telu nemu tau nang 08 11 loro sakat 4 0 11.

0: Sugeng siang, Nini Tarwen nang Sidapo, Mbak Desi ora susah nakon-nakon duite nggo ngapa ya, duite nggo butuh nggo tuku beras, lengah dan sebagainya lah, ora usah takon-takon kepo temen. ya kan mbokanen bisa sharing-sharing kayak ya artinya kayak gelur maksudnya kan si kita nggak lagi si tanggal 6 kadang nggak dewek orang bisa mengatur memanage tapi nek rika pada tuh pada pinter ya wong sing jenenge wong tua mesti sing dipentingaken gue nggak urusan bocah sing sekolah sing kuliah terus apa maning sing urusan dapur beras lengah ya oke kayak mau nyong cocok banget geng mama Siti ya neng KDM. Ya duit sepira-pira aku tuh disyukuri bisa nempur beras karo nggo tuku lengak nggo tuku gas melon kis alhamdulillah juga ya. Nah Rika nge tanggalnya si tanggal 6 gitu duitnya nggak ngapa lurnya orang jaluk ora wong anu kadaran kepengin ndopok orang jaluk ora orang susah maras kaya anu maras temen bukan dijaluk gitu duitnya ya. So gang siang
1: Bukan dengan kenalan gue.
0: Apa sih?
2: Apa masih kenalan?
0: Sugeng siang.
1: Gue kok sugeng siang gue.
0: Oh, ala sugeng siang.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang sugeng siang.
3: Sugeng siang, assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam, Mang Herdi, kumaha damang.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Bang.
3: Iya.
0: Nini. Iya, tanggalna tanggal.
3: Tanggal 3.
0: Duitnya buat apa tuh, Mang?
3: Oh, aku udah pakai nyangin kebun.
0: Ya ampun, kebunnya banyak ya? Kebunnya banyak.
3: Kebun iya.
0: Kebunnya luas ya?
3: Ya. Sedikit lah daripada banyak rumput. Jadi di depan rumah, pinggir rumah itu akan tumbuh. Jadi aku kan kalau disemprot itu kurang bagus lah. Mending yang dikoret gitu. Dipakai ngupain orang.
0: Oh iya. Jadi
3: enak gitu ke belakang-belakang ke sono ke kebun.
0: Gitu.
3: Ya masih ada sih buat makan-makan gitu.
0: Buat makan-makan. Buat aku ada nggak?
3: Seneng. Kalau udah dikirim uang itu seneng Mbak Desi.
0: Iya seneng ya, seneng banget ya.
3: Seneng. Nggak ngerasain yang bekerjanya Maya, tapi yang ngebuanginnya begitu mudah. Ya, lagu minta mah benar, minta gampang gitu. Yang ngerasain gimana gitu. Aku mah nggak pernah minta sih, orang dikasih ya, udah waktunya dikirim-dikirim. Dikirim syukur tidak juga tidak apa-apa.
0: Tidak juga ya kebangetan ya.
3: Iya. Nah itu lah anak yang kayak anak sayang lagi ya gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Terus ada lagi?
0: Tuh, sampun, Niko Mawan. Mang Herdi, padekin tuh salam guys, sinten Mang Herdi.
3: Yang barusan tuh ya, tanyakan aku dari saya yang barusan ya.
0: Yeah. Siapa sih?
3: Anak Herman ya, buat okay. Mama seperti ini ya.
0: Iji. Iji. Nge.
3: Terus buat Permana Herman juga ya. Buat Siti KDM juga ya. Buat Bapak Ines Nengkesa juga ya. Buat Ibu Harsoyo, Ibu Idah juga ya. Ibu Ningah,
0: yep.
3: Bianti, Mila. Pak Edus Dianto, Mama Ade juga ya. Buat Bapak Itin juga.
0: Iji.
3: Pak Amin, Pak Jamal juga. Buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Desma terkesuwun ya.
0: Inji, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Topokan Banyumasan Mama Ke.
4: Sugeng siang ugi. Assalamualaikum. Mangsing ayu sing denok deblong.
0: Alo. Denok deblong. Mama cantika sehat Mama.
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi, wis rampung.
0: Oh, wis rampungan. Apaan sih wis rampung?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berlanjut dengan kemumutan selanjutnya.
4: Ya, mudah-mudahan sukses, pinter, jos gandos.
0: Jos, jis, pokoknya amin.
4: Jos lah.
0: Jos markotop, ya. Mama, kek.
4: Halo.
0: Mama ke, kaya kan tanggalnya sih tanggal 3 ya, tanggal 6 kaya duitnya ngapa duitnya?
4: Nih, orang ngerti ya mbak, Jangan lakoni apa ora kok ngali waktu kae.
0: Jebulane pada bae ya, Mak.
4: Pada bae lah wong aku ketipu.
0: Lho, jebulane nyong ora dewekan, alhamdulillah.
4: Aku kira, Mbak. Aku kira dewekan ora tenang.
0: Oh iya iya, sing tenang bae. Sianan Gusti Allah sing maha kaya ya.
4: Iya, maha kaya maha segalanya.
0: Nah, kowe yang ngarep njaluk-njaluk maring Gusti Allah, Mbak.
4: Tunggu setara matematika ki ora ketemu siji tambah siji loro.
0: Iya, bener banget kok siji tambah siji ora loro-ora ya, Mak ya.
4: Ora pokoknya bare plotos aja dadi ya.
0: Nah, kowe mulane.
4: Mulane nang cegumun karo wong gajian ya, Bang.
0: Aduh, jan mama kae mak arep dulit sapa, Mak?
4: Lagune apa itu, Glek?
0: Lah, ya kiye paling anane gending bongkel.
4: Seneng bosen.
0: Apa sering banget bojang gunung? Aku bojang gunung. Bisa ratuwe biu.
4: Bojang gunung banyak, bojang gunung sih. Ya Pak Mahidin, selamat sukang siang.
0: Anje.
4: Bang Herding, gue Mbak Desi. Orang takut nyobrang, orang online Mbak Desi. Aku mau terus ke rumah sakit.
0: Loh, kenapa sih nang rumah sakit?
4: Lah, kurang terus statusnya aku ya.
0: Oh iya, wingi kayak siapa sih meriang sih bojone apa?
4: Adi anak Lilik.
0: Oh, adi anak Luah. Berarti Rika Lilik ke?
4: Inyong yang sepupu anak Lilik ke kae?
0: Oh, kepriwe wis mari? Wis mari,
4: Mbak. Ya mari, Mbak. Wong setruk separo.
0: Oh, alah, lho padahal le sinom kayone, kayonge.
4: Ya nom.
0: Oh. Lah kuwe. Gusti Allah sing ikhlas.
4: Iya ikhlas banget, lenyong ikhlas banget, tapi ngene sekeluarga telu.
0: Hah? Dalam waktu bersamaan apa?
4: Dalam satu belum satu tahun satu dina bapak satu dina lagi anak satu dina maning kia kakaknya sing tinggal wingi.
0: Oh, mending.
4: Aku berapa darah tinggi stroke?
0: Oh Allah, berarti anu riwayatnya ke keluarga.
4: Iya riwayat terduwe.
0: Ya wis.
4: Ya salamnya gue pada desi.
0: Mereka ya jaga Ketan kesehatan. Herdi,
4: bakti ini bumun. Ya untungnya yang orang maring sidam maring ngono ya Mbak.
0: Oh iya, pas lagi anak gue yang dila lagi ke lagi si mene pada rampungan sekarang KPID Jateng mene bubar. Nah,
4: yo. Ya tuh gue kita KDM. Wisar genjot,
0: yes.
4: Mas Kumbang,
0: Terus
4: ngokang dasar, ngicunong, mama ade, mama dede, mama ida, besar Mila, mama Luna, mama Indes, terus ngok, lah kono sing soto tiwan yang kelalen siapa yo?
0: Soto tiwan siapa soto tiwan?
4: Mas kono kue sing cokom
0: nebu. Oh, mama Dariza.
4: Iya, mama Dariza.
0: Mama Dariza, yes, terus.
4: Gua kabe bayam, banyak barat marut kia.
0: Iya, marut kelapa.
4: Ya marutnya kelapa lah.
0: Ya kan, bok marut liane, boleh tapi marut Laos.
4: Marut kelapa kia kok. Gua dikina, suka siang dikina.
0: Inji.
4: Ngomong raca maya. Gua kabe bayam pendengar yang dimanapun
0: berada.
4: Ini aku ya artis RRI yo.
0: Kanunan
4: koyo ndo bergolang.
0: Wis kali lah.
4: Ya wis makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian karo liyane. Sekeng siang Depokan Banyumasan.
5: Siang Depokan Banyumasan, Mama Ida.
0: Nggih, Mama Ida kepripun kabare Mama Ida?
5: Sehat waras.
0: Alhamdulillah, sehat waras seger. Tanggalnya besi iya. Seger, tanggalnya si tangerange niki duitnya nggo ngapa Mak duitnya?
5: Bukan swasta.
0: Oh, malah anak swasta ge duitnya melara-melara nang diora.
5: Pendapatnya triple.
0: Kepripun?
5: Pendapatannya Mbak Desi yang triple.
0: Ya amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
5: 1, 2, 3 pembicara.
0: 4, 5, 6 amin. Engge. Mama bade kintu salam ge sinten. Mama Ida monggo.
5: Ampun lah. Antri teng wingking taksi antri
0: kakak.
5: Mawon kopi paste mama cantik tiga kali Kang Herding nggih. Kopi paste. Semoga sedaya sehat-sehat nggih, sedaya mawon sehat. Badhe sugi sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Inci matur nuwun sanget.
5: tingginya. Iya, ini kan Mbak Desi masih SMP sama SMA kan double ya.
0: Berarti
5: kan SMA sama kuliah.
0: Yes, ya. Pokoknya.
5: Nabung yang banyak.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ge, pentongane pokoknya nggih, Bu.
5: Aku pernah ngalami.
0: Nggih, bener iya. banget. Kudu didisit sing diprioritasaken nggih, Bu, nggih.
5: Satu SMP, satu SMA, satu SMA kuliah. Dua-duanya bareng.
0: Nah, pokoknya
5: nggih, pokoke nabung-nabung yang banyak lah.
0: Nabung-nabung sing akeh terus bismillah dong karo Gusti Allah.
5: Iya, pasti jalan.
0: Amin. Enji, matur nuwun sangat Mama Ida. Nang burine Mama Ida magen 6-3-3-3-6 biasane tanggal 6 ge jan rencanane indah banget ya pengen mangan nang kene, pengen jalan-jalan maringana. Pokoknya duwe kepengenan sing akeh tapi ya lur bener-bener aja mung kepenginan tok sing dipeng tapi bener-bener sesuai karo kebutuhan. Sugeng siang.
1: Sugeng siang we. Arep mlebu dar.
2: Sugeng siang.

0: Mas Herdi? Bisa-bisane Mas Kumbang aja ngrepuk ada nyeroboti ngone wong, Mas.
1: Moga sing jaduk ngapa-ngapane.
0: Aja sekaya kue.
1: Kaya sing jaduk.
0: Ya aja gelem.
1: Pelas.
0: Duitnya nggak apa mama ke tanggal layak wene sih.
2: Yes,
0: iya.
2: Tanggal layak wene kok keren sih.
0: Lah iya, duitnya nggak apa duitnya.
2: Apa yang nggak tukar tahu?
0: Nggak tukar tahu, iya iya.
1: Kau nyung di paito kayak nengja kau berbentuk gay.
0: Ayo gue, ayo gue. Salame nggak apa salame.
2: Salame mas lah, mau nasi bagi mas.
1: Ya salam buat Herdi saya kabar saya gue lagi selamat untuk menang mulapak Herdi lah.
0: Yuk. Nang urine mama dari sah monggo sogang siang topangan Banyumasan.
3: Bangkat enggane Mas Ahmed ngobal-balan menyong nang Cikoyo lah.
0: Priwensi iya kepundal-pundal.
3: Boleh mijeti kaya boleh mijeti HP lorong nang tepi jeti kabeh.
0: Kalah nang nomor siji mau siapa ya nomor siji?
3: Nomor siji itu racun ya.
0: Tuh nomor siji. Nomor siji gue mau siapa sih yang nomor siji gue siapa? Pokoknya nomor loro nembeke Mas Kumbang.
3: Iya racun mau kisah melebu.
0: Apa kaki racun? Nong teneng kelal. Oh iya kaki racun mau. Iya wis.
3: Ini yang tahu duduk kaum gaji aja tetap ini kita ngomong apa.
0: Lah ya wis tanggal dulu wis untuk duit pira ngomong apa.
3: Nyuh terus terangnya baik berasa terus juga ya ini negara.
0: Alhamdulillah.
3: Amre nyong lagi katon kong. Dekan anu katon surut juga pride. Anu bagi tidak sikit tapi sebaliknya orang yang nampak dulu, si sebelah orang nampak ya, tidak usah kandi lah.
0: Oh, Rika orang tega caranya ya.
3: Ya orang tega, orang nanu nang rumah jejer kan anu-anu tinggalan adikku.
0: Ya ada apa-apa. Tadi Rika uli berlipat-lipat.
3: Ya, cara kiai ini kita ngamal besok ini karena jerek. Ya semoga-moga temen jadi ngamal sing temenangan.
0: Iya.
3: Kusmia sih jenda lah sering banget ngabsen nyong tapi kok cet. Kok Kusmia kanggo pitung bulan. Sida ketemuan karo ibu ning muni ngapa ora kon mikir nang RRI?
0: Ya urung sida wong kenanu kan ki anak acara KPID Jateng.
3: Oh ya semoga nang lihat ibu. Ibu Muninga, karo ibu Ning lorong-lorongnya. Oh mas, ini tiba, gue mau gampang aja cepet mari.
0: Oh iya mas, cepet mari gak ya omang ya.
3: Bang Katim, karo Siti, karo Mama Indes, Minas gue. Dari
0: malah mati ke priwensi Kang Tasrun. So, Kang Siang, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
4: Ya Allah.
0: Dina kemis dolan maring Gombong.
4: Iya.
0: Baline mampir. Baline mampir maring Banyumas. Dina kemis ketemu karo Kaki Cunong sing jerene apa nggih?
4: Apa ngono?
0: Sing jerene pendengar berhati emas.
4: Seperti wae kabar sehat.
0: Ya sehatnya mung kayang lagi kelangan Rika dening suwe banget maring ngendi. Rika maring ndi bae jane kok sombong.
4: Biasa.
0: Sombong sekali.
4: Ya ora sombong mung ocokan ora diangkat.
0: Walah.
4: Ayo ketemuan minggu ya kena.
0: Nang ndi?
4: Ya nang ngendi nang Cilongo apa Jibarang apa?
0: Lah desa temen.
4: Apa nang Karang Lewas?
0: Ke mari ngene bae gabung karo Bu Muninga ngemben arep tanggal pira ketemu nang RRI mangan kluban ya. Bareng karo Payek.
4: Ya, bisa. Sing penting dinane apa kowe?
0: Lah iya kowe sing penting dinane apa mengko diudara kena ya.
4: Iya. Enggak nonton dina Minggu, nyong kan enggak prei.
0: Oh, nek dina Minggu malah prei, gue malah tayang.
4: Iya. Pak Suwadi diundang.
0: Lah ya pokoknya siapa sing tayang pada merapat mari ngene.
4: Lah kok nyong ketemu karo sampean sampean de ciwit ora nangis.
0: Lho ya jadi ciwit to Rika seurang Rika nyiwit nyong tek bandem karo watu disit.
4: Amrika anu sampean teot.
0: Lah ya jadi teot melas loh.
4: Tapi gue tambah lah itu.
0: Lah, teot karo duit cekepok ya gelem.
4: Iya.
0: Ya. Ya Rika beli siapa? Kaki Cunong.
4: Salam kan gue kan sama gue. Gue ngono gue. Si dari Mama Eri. Terus karo sing gedhe kudringo kowe.
0: Heeh.
4: Kok kena ki monet.
0: Iya.
4: Ora ketinggalan kowe karo Pak Hadi. Sineng pancur rendang karo Pak Kasrun. Ora ketinggal maning kowe sing kawasan Semedoan kabehan kawasan Semedo. Iya, saya sok pada monetan. Terus mengidur kowe mbok kena ki monet ya karo Pak kue Pak Gering. Ya orang ketinggalan ya kayak anak ngaring ngono. Karo Pak Suwadi. Karo Mama Cantika.
0: Iya. Yeah.
4: Karo Pak Pamin.
0: Oke.
4: Okay. Iya, karo Tati Listrik. Orang ketinggalan ge nggo Mama Bayu.
0: Iya.
4: Yeah. Terus nggo Bang Sani Mama Ade. Terus sineng kana ge wetan kabean.
0: Iya.
4: Yeah. Oma Indes. Siti. Pokoknya gue seluruh pen RRI moga-moga pada waras selamat.
0: Amin.
4: Kabean.
0: Iya.
4: Karo penyari ya mau selamat waras sehat.
0: Amin.
4: Jadi misalnya kau masane ketemu ya pada ketemu.
0: Enje. Amin. Amin. Amin.
4: Iya. Ya nyong lagunya main usin bukan bleket-taket.
0: Oke.
4: Iya tapi orang bleket parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jangan spokoke ya. Matur nuwun sangat ya lur ya. Makai ge anak gendengnya bongkel.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Sedulur, wis jam ayo meneh nyong kudu pamitan ya. Sedalam maning aku maca berita siang jam siji awan, sedalam maning aja maring ngendi-ngendi tetap stay tune nang RRI Purwokerto.

0: 1456 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Mendengar rencana pengadaan motor listrik untuk penilik dan kepala desa di Banyumas, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 3 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya, salah satunya adalah 30 ribu liter bantuan air bersih disalurkan ke kecamatan di Banyumas yang mengalami kekeringan. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pengalihan anggaran mobil dinas bupati untuk pemberian motor listrik kepada kades dan penilik sekolah dinilai terobosan positif yang meningkatkan pelayanan desa sekaligus menghemat biaya dan ramah lingkungan. Diharapkan fasilitas ini tidak sekadar simbol, melainkan alat pelayanan publik yang optimal, sehingga kedepannya seluruh desa di Banyumas dapat memperoleh manfaat serupa. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Inisiatif program motor listrik untuk kepala desa dan penilik sekolah di Kabupaten Banyumas mendapat apresiasi penuh. Kebijakan ini lahir dari pengalihan anggaran pengadaan mobil dinas bupati yang kemudian dialihkan untuk pembelian unit sepeda motor listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah. Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas Haji Saifuddin SH menilai terobosan ini sangat positif dan berterima kasih kepada Bupati Banyumas. Dengan adanya fasilitas motor listrik ini, diharapkan mutu pelayanan di desa semakin meningkat, serta seluruh tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat tercover dengan lebih baik. Motor listrik juga dinilai sangat efisien dari segi biaya operasional karena tidak menggunakan bahan bakar minyak maupun oli, sehingga dapat meringankan beban anggaran desa. Selain itu, langkah ini dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, bebas polusi suara, maupun emisi.
2: Tentu ini sangat efisiensi ya terkait dengan masalah anggaran. Karena motor listrik ini kan tidak menggunakan pelumas ya, oli, kemudian bahan bakar minyak, kemudian perawatan ya, ini servis. Ya ini karena motor elektrik sehingga tidak memerlukan bahan bakar minyak. Sehingga ini dapat mengefisiensi terkait dengan masalah anggaran di desa, terkait dengan masalah pengadaan bahan bakar minyak, kemudian perawatan. Ini saya kira semoga dengan motor listrik ini lebih efisien.
1: Beberapa hal perlu diantisipasi agar motor listrik benar-benar bermanfaat jangka panjang. Antara lain ialah ketersediaan fasilitas pengisian daya, perawatan rangkaian elektrik, serta penggunaan kabel standar PLN untuk menghindari korsleting. Saifuddin berharap, ke depan seluruh 301 desa di Kabupaten Banyumas dapat memperoleh fasilitas motor listrik serupa, sehingga kinerja kepala desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa semakin optimal dan berkelanjutan. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Ya, pendengar, Pemkab Banyumas mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas baru senilai 1,7 miliar rupiah untuk pengadaan 90 unit motor listrik yang diperuntukkan bagi kepala desa dan penilik sekolah. Bagaimana masyarakat memandang kebijakan ini? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Untuk saat ini kayaknya kurang tepat ya, keadaan ekonomi lagi begini ya. Warga masyarakat itu lebih butuh bantuan daripada para kayak Tora atau anggota yang lain itu kan masih dapat gaji. Sebenarnya mereka sudah ada motor. Motor listrik itu kan dari dulu nggak ada ya, sekarang-sekarang aja. Jadi nggak tepat sih ukuran saya, kurang tepat aja. Dikaji lagi lah untuk hal-hal kayak gitu, diubah

0: masalah motolistrik untuk perangkat desa untuk kepala desa sama
1: sekolah.
0: Untuk menurut saya sih malah itu bagus. Masalah kalau kepala desa kan sering menyerupai ke masyarakat, ke yang masyarakat. Nah, kalau untuk guru juga, untuk kepala sekolah juga bagus juga menurut saya tuh. Itu malah lebih bagus dari gitu.
2: Ya, pendengar, rencana pengadaan sepeda motor listrik untuk pendidik sekolah dan kepala desa di Kabupaten Banyumas mendapat sambutan yang positif. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dalam menjalankan tugas kedinasan. Berikut wawancara Faisal Raihan bersama penilik dari Korwil Cam, Dindik Purwakarta Timur, Fauzan Norofik.
3: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama Bapak Fauzan Norofik. Beliau ini sebagai penilik dari Korwil Cam, Dindik Purwakarta Timur. Dan pada hari ini kita akan membahas topik mengenai rencana pengadaan motor listrik untuk penilik sekolah dan kepala desa di Banyumas. Pak Fauzan, dengan sebagai penilik nih Pak, bagaimana menilai rencana pengadaan motor listrik untuk penilik dan kepala desa di Banyumas, Pak?
4: Ya, yang pertama tentu kami sampaikan apresiasi kepada Pak Bupati Banyumas, Bapak Sadio Tri Lastiono, karena anggaran ini sebenarnya dari anggaran pengadaan mobil dinasnya beliau. Jadi tapi di beliau tidak menggunakan itu, dialihkan untuk pengadaan motor listrik untuk penilik dan kepala desa. Terus tentu kebijakan ini akan mendukung program beliau juga kaitannya dengan Banyumas Pasti Sekolah. Dengan angka ATS yang lumayan tinggi setelah di verval mengalami penurunan dari 15.000 menjadi sekitar 7.000 sekian. Itu tentu ini akan mendukung kinerja para penilik khususnya, dan pada umumnya kaitannya juga dengan penanganan anak tingkat sekolah.
3: Oke. Berarti untuk saat ini masih pakai kendaraan bensin biasa ya, Pak?
4: Masih kendaraan bensin biasa dan masih pakai kendaraan pribadi.
3: Pribadi ya?
4: Pribadi.
3: Roda 2 atau roda 4?
4: Roda 2.
3: Oke, Pak. Untuk masih pakai kendaraan bensin dan ongkos yang dikeluarkan untuk bertugas sehari-hari berapa kira-kira, Pak?
4: Secara pasti tentu kita tidak bisa mengkalkulasi itu gitu ya. Karena kita juga variatif, ada yang menggunakan kendaraan roda 4, ada yang menggunakan kendaraan roda 2. Tapi kalau kita komparasi dengan kendaraan listrik tentu akan ada efisiensi di situ. Kendaraan listrik satu jelas tidak menggunakan BBM dengan ring yang jangkauan jarak penggunaan motor listrik ini tentu akan lebih efisien karena tentu tidak menggunakan BBM. Kemarin kita coba juga dari rumah kami di Pasir Kidul, kita coba sampai ke Batu Raden, itu sekitar 12-15% dari baterai itu yang digunakan. Apalagi kalau pada saat kondisi turun itu lebih efisien lagi, Pak. Gitu. Terus yang kedua, efisiensinya tentu karena kendaraan listrik ini kan tidak perlu penggantian atau perawatan penggantian oli dan yang lain gitu. Itu jadi pasti akan lebih efisien.
3: Berarti sederhananya lebih hemat ya, Pak ya? Sampai berapa persen kira-kira, Pak?
4: Penghematannya?
3: Iya.
4: Saya kira bisa sampai 70-80% itu.
3: Okay.
4: Kan itu kalkulasinya kan hanya penggunaan listrik untuk cas itu. Kalau casnya itu di listrik rumahan yang 900 kWh itu juga bisa. Itu pengesacan sekitar 4-6 jam.
3: Okay. Pak, tapi untuk fasilitas pendukung motor listrik ini di wilayah kerjanya Pak Fauzan ini sudah ada yang tersedia belum? Charging station misalkan?
4: Untuk saat ini mungkin masih terbatas. Untuk saat ini masih terbatas. Tapi kemarin kalau hasil diskusi dengan penyedia kendaraan itu mereka mau menyiapkan beberapa stasiun pengisian charging motor listrik ini mungkin di setiap kecamatan. Selain itu sebenarnya kendala tentang SPKLU untuk motor listrik saya kira tidak terlalu menjadi kendala, Mas, karena itu bisa dicas di listrik rumahan atau kantor gitu.
3: Oke. Pak, harapannya dengan dari kebijakan kendaraan listriknya Pak gimana Pak?
4: Harapannya?
3: Ya.
4: Harapannya tentu ini akan menambah, yang pertama tentu akan menambah kinerja, menambah, meningkatkan kinerja para penilik ke depan, tentu sesuai dengan bidang tugasnya penilik, pembinaannya, pemantauannya, pemetaan dan lain-lain, pembinaan, terus penilaian, evaluasi dan lain-lain tentu akan lebih meningkat. Karena apa? Penilik tidak berpikir lagi tentang biaya operasional ya, yang kalau dikomparasi dengan motor bensin tentu berbeda jauh. Nah, apalagi ini menjadi sebuah fasilitas pendukung bagi para penilik. Jadi tentu harapan kami hal ini akan bisa meningkatkan kinerja para penilik dan muara akhirnya adalah peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya pendidikan non formal.
3: Baik, terima kasih Pak Fauzan Nurofik atas wawancaranya bersama RRI Purwokerto.
4: Ya.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kejaksaan Negeri Purwokerto melaksanakan dropping 30.000 liter air bersih ke dua kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Guna memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81, Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada warga Desa Cipete dan Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongo, serta Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang. Penyaluran bantuan menjadi bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Purwokerto terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan ketersediaan air bersih akibat kekeringan di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam keperluan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Purwokerto berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari wujud pengabdian insan adiaksa kepada masyarakat. Momentum hari lahir Kejaksaan ke-81 menurutnya tidak hanya menjadi sarana mengenang perjalanan dan pengabdian institusi, tetapi juga kesempatan untuk semakin mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat.
6: Ada beberapa kegiatan yang memang kami laksanakan untuk menyambut itu. Kemarin dari hari Senin itu kami melakukan donor darah, usulan donor darah, terus hari Selasa itu kita melakukan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Kita bekerjasama dengan BPBD dan melakukan aksi sosial berupa bantuan penyaluran air bersih. Ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cilongo dan Ajibarang.
5: Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Tema tersebut menjadi pengingat sekaligus momentum bagi seluruh insan adiaksa untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, seorang pedagang kecil asal Cimanggu, Cilacap menitipkan dua anak kembarnya di sekolah rakyat. Meski berat berpisah, ia berharap pendidikan gratis dan kehidupan berasrama dapat membantu anak-anaknya menjadi mandiri serta meraih masa depan lebih baik. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Dua anak kembar asal Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, kini memulai kehidupan baru sebagai siswa sekolah rakyat. Bagi orang tuanya, Saryono 45 tahun dan Darsini 35 tahun, keputusan melepas kedua putranya tinggal di asrama memang tidak mudah, namun menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saryono merupakan seorang pedagang es di lingkungan sekolah. Ia mendaftarkan dua putra kembarnya, Dava Daniel dan Devian Alfariski, ke Sekolah Rakyat Cilacap setelah mendapatkan informasi melalui pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Kedua anaknya yang kini berusia 7 tahun tersebut diterima di kelas 1 bersama 17 siswa lain. Menurut Saryono, program pendidikan gratis tersebut sangat membantu keluarganya terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan. Sebagai pedagang, penghasilannya setiap hari tidaklah menentu. Dalam sehari, Saryono mengaku hanya memperoleh penghasilan antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Dengan penghasilan ini, ia harus memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan 4 anaknya. Salah seorang anaknya kini masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, sementara anak bungsunya baru berusia 3 tahun. Sehingga program sekolah rakyat menjadi kesempatan berharga bagi kedua putranya untuk mendapatkan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal di asrama. Agar bisa betah dan mandiri selama tinggal di asrama, Saryono mengaku kedua anak kembarnya mulai dibiasakan hidup mandiri, mulai dari belajar, makan, hingga mandi sendiri. Meski demikian, Saryono tidak menampik adanya rasa sedih ketika harus berpisah dengan kedua anaknya yang kini tinggal di asrama. Namun ia meyakini kehidupan di sekolah rakyat akan menjadi proses penting bagi keduanya untuk belajar mandiri sejak dini sekaligus lebih fokus dalam menempuh pendidikan.
8: Namanya Dava Daniel Devian Alparizki, usianya 7 tahun. Ya, alasannya ya sekolah di sini biaya gratis, dijamin segalanya dari mulai makan, pakaian, ya tempat tidur. Ya, kalau di rumah sih, kalau ingat ya karuan sih ya, namanya orang tua juga sedih lah ya. Biasa ada anak di rumah gitu, tidur bareng bersama anak. Anaknya sekarang di asrama, di SR sini. Ya, kelihatannya agak sedih gitu ya. Tapi gimana mau gimana lagi kalau nggak dari sekarang belajar sama anak itu suruh mandiri dari sekarang. Dengan ini saya sangat membantu sekali program dari Pak Presiden Prabowo membantu untuk masyarakat yang kurang mampu, membantu meringankan beban orang tua lagi.
7: Selama anaknya di asrama, orang tua tetap diperbolehkan mengunjungi anak-anak mereka setidaknya seminggu sekali. Ia berharap kedua anak kembarnya dapat betah dan nyaman selama tinggal di asrama. Kedepan, Saryono juga berencana menyekolahkan anak perempuannya di SMP Sekolah Rakyat pada tahun depan setelah menyelesaikan pendidikan di SD. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cilacap, Heni Yulianingsih, mengatakan saat ini terdapat 19 siswa jenjang SD yang mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Jumlah tersebut masih di bawah target yang ditetapkan karena memang masih banyak sejumlah orang tua yang belum siap melepas anak mereka untuk tinggal di asrama. Untuk mendukung proses pendidikan sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di asrama, setiap siswa baik jenjang SD, SMP maupun SMA akan mendapatkan pendampingan dari wali asuh. Ini menjelaskan khusus untuk siswa SD, satu orang wali asuh akan mendampingi maksimal 5 anak.
9: Anak-anak yang mungkin dari TK ke kelas 1, mereka kan mungkin dalam tumbuh kembang ya, jadi perlu penanganan yang mungkin anak kelas TK-nya ya kenakalan anak, kemudian karakter anak kan berbeda-beda. Jadi tentunya penanganan itu kami sesuaikan dengan tumbuh kembangnya mereka, kemudian karakter anak. Ini menjadi tanggung jawab wali asuh yang luar biasa, karena memang di sekolah rakyat ini satu ada wali asuh, yaitu pengganti orang tua selama berada di asrama. Di mana wali asuh itu setiap anak SD, 5 anak SD itu punya satu wali asuh. Kalau anak SMP dan SMA, 10 anak itu punya satu wali asuh.
7: Program sekolah rakyat bukan hanya sekedar pendidikan gratis, tetapi juga menjadi harapan bagi keluarga kurang mampu untuk memberikan masa depan yang lebih baik, sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
2: Pendengar PMI Kabupaten Banyumas mencanangkan bulan dana PMI tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung misi pelayanan sosial dan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
10: Pencanangan dan sosialisasi bulan dana PMI Kabupaten Banyumas 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi PMI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan. Pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini telah mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Tengah dan izin dari Bupati Banyumas melalui surat keputusan yang terbit pada 14 Juli 2026. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas 2026 mengatakan, pengumpulan sumbangan dilaksanakan selama 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 1 bulan. Target pengumpulan dana tahun ini ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar, sama seperti dengan target tahun sebelumnya. Panitia optimistis target tersebut dapat terlampaui mengingat perolehan dana PMI dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas 2026, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengajak seluruh unit pengumpul dana bergerak aktif dan menjaga integritas.
11: Target sasaran bulan dana tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp2.500.000. Meskipun demikian, kami tetap berharap dan optimis perolehan dapat melampaui perolehan tahun sebelumnya.
10: Pengumpulan bulan dana PMI Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 September sampai 30 November mendatang. Apabila diperlukan, masa pengumpulan dapat diperpanjang 1 bulan hingga 31 Desember 2026. Panitia mengajak seluruh unit pengumpul dana berpartisipasi secara aktif, tertib, dan menjaga integritas selama pelaksanaan bulan dana PMI berlangsung. Dana yang terkumpul diharapkan dapat semakin mendukung PMI dalam menjalankan pelayanan sosial dan misi kemanusiaan bagi masyarakat Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
12: Karena pada akhirnya semakin besar dukungan yang kita berikan.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong generasi muda menjadi penggerak ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku seni teater. Selengkapnya dilaporkan Damara.
13: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong generasi muda menjadi penggerak ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku seni dan budaya. Salah satunya dilakukan melalui workshop dan pelatihan seni teater yang digelar selama 3 hari. Kegiatan tersebut diikuti para pelaku seni teater yang sebelumnya telah memiliki pengalaman pentas. Pelatihan tidak hanya membahas kemampuan akting, tetapi juga berbagai unsur pendukung dalam sebuah pertunjukan. Irfan, salah satu orang yang ditunjuk untuk mengatur jalannya residensi bersama Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, mengatakan peserta diajak belajar bersama mengenai proses produksi pertunjukan teater. Menurutnya, peserta yang mengikuti kegiatan merupakan pelaku seni yang sebelumnya sudah pernah berproses dan tampil dalam pertunjukan teater. Pelatihan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka.
14: Ya, jadi teman-teman itu, peserta itu dididik, kita belajar bareng tentang bagaimana membuat pertunjukan. Nah, bagaimana membuat pertunjukan, dalam pertunjukan itu ada aktor, ada wardrobe, ada penata lampu, ada penata musik ya. Nah, itu dilatih di sini semuanya. Tanya itu ya, anak-anak yang sudah pernah atau teman-teman yang sudah pernah berteater atau sudah pernah pentas. Jadi memang ini lanjutan, bukan orang yang belum pernah pentas, tapi ini yang sudah pernah pentas. Nah, kemudian dilatih jadi upgrade.
13: Dengan semakin banyaknya pelaku seni muda yang memiliki kompetensi, pemerintah daerah berharap sektor ekonomi kreatif dapat terus tumbuh dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, Polres Purbalingga meluncurkan tempat pangkalan bagi pengemudi ojek online yang diberi nama Warkop Ojol Kamtipmas di Jalan Mejen Sungkono depan kantor Samsat Purbalingga. Kita dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
15: Polres Purbalingga meluncurkan tempat pangkalan bagi pengemudi ojek online Ojol yang diberi nama Warkop Ojol Kamtipmas di Jalan Mejen Sungkono depan kantor Samsat Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan pembuatan Warkop Ojol Kamtipmas dilakukan sebagai upaya Polres Purbalingga untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Kapolres, Polres Purbalingga melibatkan semua elemen dan kelompok serta potensi masyarakat untuk mewujudkan keamanan. Kapolres menambahkan akan dibentuk kembali warung Kamtipmas seperti ini bekerja sama dengan komunitas lainnya sehingga banyak ruang untuk berdiskusi dan berkomunikasi tentang Kamtipmas antara masyarakat dengan Polres Purbalingga.
16: Polres Purbalingga dalam mewujudkan keamanan. Keamanan sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Karena menjadi kebutuhan kita bersama, maka harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama juga untuk mewujudkannya. Semua elemen dan kelompok masyarakat, potensi masyarakat akan kami libatkan dalam mewujudkan keamanan. Dan salah satu unsur yang terpenting dalam hal ini adalah teman-teman dari ojek online atau ojol.
15: Ketua Driver Online Purbalingga DOP Imam Riyadi menyampaikan bahwa apa yang menjadi mimpi driver ojol di Purbalingga dapat terwujud, yaitu adanya tempat yang nyaman untuk menunggu orderan.
17: Bentuk kepedulian dan perhatiannya kepada teman-teman ojol sehingga mewujudkan mimpi dari teman-teman dulur ojol Purbalingga, kita memiliki sebuah rumah yang nantinya menjadi rumah singgah buat teman-teman lintas ojol Nusantara yang mungkin melintas di Purbalingga bisa singgah di sini. Juga ada fasilitas untuk charger, ada tempat berteduh, tidak seperti yang semula ketika hujan kita harus mencari tempat berlindung untuk biar kita nggak kehujanan.
15: Imam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Purbalingga dan jajarannya atas kepedulian dan perhatian sehingga dapat terwujud pangkalan yang nyaman bagi ojol di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Kamis 3 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Kota Garut, di sana bawa pasangan.

Oke, sampai jam 3 sore pendengar kita bakal geol-geol ya. Di segmen produk dangdut adalah kita lagu-lagunya apa bae Mbak Desi pirang-pirang ki ana bakul sayur, ana ucul, raiso ngapusi sak tenane. Mendung tanpa hujan. Ya, yeah, akeh banget wis siapna lagune sama Mas Arya ya. Jadi karena sekarang itu bulan September tanggalnya tanggal 3. Pendengar tahu enggak sih RRI mau ulang tahun loh tanggal 11 September 2026 ini. Dan artinya RRI itu sekarang usianya hampir menuju ke 81. Ada beberapa rangkaian acara spesial yang akan dihadirkan di RRI Purwokerto. Salah satunya adalah nanti di tanggal 7 sampai 11 kita akan menampilkan penyiar-penyiar legendaris kita. Iya, bakal tampil di mana Mbak Desi? Bakal tampil di sesi Warta Siang jam 1 ya. Jadi kalau saya tanya nih, dari pendengar setia Prodangdut ya kan, adakah siapa penyiar yang paling dirindukan? Monggo silakan. Kalau saya dulu itu kenal betul dengan suaranya Ibu Tati Ramelan ya. Jadi beliau ini merupakan penyiar senior dan alhamdulillah masih rezeki ya bisa berjumpa beliau pada saat menjadi kepala stasiun RRI Purwakarta. Jadi selain Bu Tati Ramlan juga ada penyiar legend kita, ada Mbak Murni, Bu Murniati ya kalau gak salah. Benar gak sih? Terus ada Ibu siapa lagi? Ibu Chandra Nita Purbani itu baru kemarin ya, baru kemarin pensiun. Mbak Fitri juga baru kemarin, ibaratnya baru lulus kemarin. Yang benar-benar penyiar legend itu ya. Terus Agus Sukoyo, Bapak Agus Sukoyo ya, ini juga salah satu penyiar legend kita. Terus kemudian siapa lagi, banyak ya ternyata penyiar-penyiar legend RRI. Nah saya pengen tanya nih pendengar, kalau ditanya siapa penyiar yang sudah purna, yang paling dirindukan oleh pendengar Prodangdut dimanapun berada. Ya, saya tunggu di 632336 atau di 0811 5404 0911. Kita mau pemanasan.

0: Dulu itu kalau gak salah ngasuh Minggu Gembira Mbak Desi. Kira-kira apakah beliau akan tampil? Nah, kita tunggu saja buat Mas Alex ya. Jadi memang kalau penyiar-penyiar dulu itu memang benar-benar legend. Atau mungkin buat yang kangen sama Mas Budi, Mas Fajar Nugroho gitu ya. Sekarang sudah jadi pejabat-pejabat teras. Tapi mungkin nanti beliau-beliau akan baca berita siang ya. Dari rentang waktu tanggal 7 sampai 11. Saya kepengen tahu nih pendengar Pro Dangdut, siapa penyiar radio RRI Purwokerto, tepatnya Pro 1 ya, yang ada di hati Chansing paling dikangen nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ade.
1: Iya betul.
0: Kepriwen, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat waras selamat.
1: Bagaimana Bu Desi?
0: Ya kemana dan ngantuk-ngantuk lemes tapi semangat kutu.
1: Ya putu.
0: Ngantuk-ngantuk lemes. Kang.
1: Ya.
0: Siapakah penyiar Pro 1 RRI Purwokerto yang paling legend di hati, yang paling dirindukan?
1: Aku tak Ibu Chandranita Purbani.
0: Yeay. Kenapa kangen sama Ibu Chandra?
1: Gue khusus biar lagi ngasuh acara Nuansa Hadroh, kayak lah sing Hadrohan sih apa ya. Pokoknya sing anu setiap hari Jumat, itu acaranya hari Jumat dari jam 10 sampai jam 11 Bu Desi.
0: Oh, Hadrohan.
1: Ya itu yang acaranya Hadrohan itu. Waktu semenok kan sing siaran itu grup Hadroku loh, kayaknya sekarang TPK Sunan Kalijaga ke Klempang Gerduren. Penjenengane sing MC kayak sing apa sih, kayak siaran ning MC apa sih? Sing nyaran aku lah. Sing mandu acara.
0: Oh, MC ne.
1: Lah iya gue pas lagi ngon-ngon katroku ditayang nang kayak sing anu ngamandu acarane kuwi Bu Chandra Nita Purbani. Apik banget Bu Desi.
0: Oh, iya. Bu Chandra Nita Purbani insyaallah ya arep tampil yang esok tanggal
1: tanggal pira gue engko tak anu gue.
0: Di antara pokoknya di antara tanggal 7 tekan 11.
1: Karo gue, karo sing ngasu acara anu Minggu, anu kae lho sing
0: Minggu Gembira.
1: Ya, Minggu Gembira.
0: Mbak Murti, ya Mbak Murti, semoga semoga Mbak Murti bisa tampil.
1: Anu acara anak acara RRI sing mandan ilang anak bisa di anu maning apa ke Bu Desi.
0: Apa sih?
1: Cermin cerita minggu ini ki apik sebenarnya ki lho.
0: Oh, cermin.
1: Ya cerita minggu ini kan anake lho setiap hari Minggu kan.
0: Kanu Teh Rica ya?
1: Ya kayaknya, ya itu bagus gue jane perlu di kembali kayak itu kan anu apa jenenge hasil karya masyarakat sing dikirim nawang RRT dibacakan nih gitu.
0: Oh iya
1: bagus itu.
0: Ya.
1: Pokoknya selamat cerita untuk minggu. RRI lah.
0: Oke.
1: Sudah 81 tahun.
0: Yes.
1: Semoga tetap eksis, tetap jaya di udara dan
0: amin.
1: Dekat dengan pendengarnya tentunya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Buddha sini ya moga-moga ya oleh anu kae anu apa senengnya
0: terserah pilihan rezeki sing akeh.
1: Iya yes, apa baiklah. Moga-moga ya anu apa senengnya doktornya ya tetap tercapai.
0: Amin masya Allah. Kerungu kok. Amin
1: ya, kerungu di kuping lho Riko lho.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya iya. Lagu sing Abdi Sumet apa Bu Desi?
0: Lagu sing Abdi Sumet ucul ra iso ngapusi satenane Pelasteri.
1: Lagu nanu bu apa kabeh.
0: Ngece banget kok. Ke tekne iki sugeng rawu kopi pahit. Arep.
1: Ora lah.
0: Pengarepan.
1: Oke, nyong pengine lagu-lagu sing zaman-zaman dulu-dulu
0: kayak. Oh iya. Bangsane apa?
1: Sana lagunya Itza Trisnawati apa Ika Nurjana kayak gitu.
0: Jamal, ke Jamal Mirdad terap.
1: Apa gue?
0: Yang penting happy.
1: Nah, gue yang kenal
0: apa gue? Apa ke Rita Sugiarto?
1: Apa gue?
0: hari ini.
1: Oh,
0: ini saya, saya sampaikan. Arab?
1: Pacar dunia akhirat judulnya.
0: Iya, pacar dunia akhirat.
1: Sing penting happy
0: bella. Sing penting happy bella pada bulan ini. Pada bintang. Kue.
1: Ya untuk kue lah.
0: Ya. Yang penting happy.
1: Api ke nyanyi nih kaya lo budes ini jenengan.
0: Apa?
1: Masuk anu api ke nyanyi nih singgut. Nau hadron nang nyong nih gue.
0: Salatullah, salamullah. Gue.
1: Iya.
0: Kudune yang sing
1: sampai lulas ya nang kali kita.
0: Iya. Iya pokoknya nyong kudune pancen nyong sing kie sing solawatan ben mandan bener.
1: Iya.
0: Kie apa sing yang penting happy.
1: Iya, yang penting happy
0: okay. Aja. Salamnya buat siapa? Apa?
1: Duit-duit, dua orang duit-duit yang penting happy lah.
0: Ya iyalah, kutu ya happy.
1: Ya nyong salamnya spesial buat Bu Desi. Semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Tun, yang Dasrun. Yang kabe sih gue.
0: Ya.
1: Gue Mama Indes.
0: Iza.
1: Burus sih. Gue Mama Ida. Mama Ida ngeri salam-salam dia jenguk kabe bae nyebut nawonge. Gue tadi mandanana. Semangat
0: lah kan
1: lima apa pira kayak gitu
0: kopi paste orang apa enak
1: iya kan gue bunda santingan gerduren ropak kerus diantar orang mama aja warga Klempang gerduren sing lagi mirangan prodang rudang rud ada lagi tangguh buat disininya kebagian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun ada berada ya. Jadi tanggal 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun dan tentunya RRI Purwokerto sudah banyak sekali mengiringi perjalanan hidup pendengar Perdangdut ya. Dari zaman esi cilik, remaja, dewasa hingga sekarang mungkin sudah menjadi orang tua, punya anak, punya cucu, pasti ada kenangan-kenangan terindah bersama ya. Dan saya kepengen tahu siapa sih penyiar radio Pro 1 ya tentunya yang paling mengena di hati, yang kebetulan saat ini lagi dirindukan sekali oleh pendengar. Siapakah dia? Yuk, 632336. Siapakah? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut kata lagi Pak.
0: Iya. Iya, ketemu lagi. Mama, siapa sih ini? Mama Siti.
2: Yang pertama
0: mukan
2: enyong.
0: Oh iya ampun, aku
2: koronek kaki kumbang.
0: Oh iya, terus yang ketiganya baru kaki radun. Nah,
2: mas kelangan banget, kayak nyongan baik kok.
0: Oke. Jadi siapa penyiar Pro 1 yang sudah pensiun, yang legend, yang lagi di yang dikangenin sama Mama Siti? Yang belum pensiun juga enggak apa-apa sih, tapi maksudnya yang sudah tidak di sini.
2: Kayak aku ya sing pensiun aja ya. Kayak Mbak Vina.
0: Oh ya, Mbak Vina.
2: Iya, Mbak Vina kadang-kadang yang kangen kayak.
0: Oke, okay, kangen sama Mbak Vina ya.
2: Terus Mbak Citra, kayak yang kangen. Terus Pak Alma saya sing penyiar
0: ya. Oh iya. Oh kangen dengan Pak Alma Suseno ya. Iya, dia tuh legend. Legend banget Pak Alma itu di acara ini. Panggung Dangdut malam Minggu. Iya. Nah, insyaallah semoga nanti Pak Alma Suseno bisa hadir ya.
2: Iya, terus Mbak Vina, terus Mbak Citra, Mbak Desi, yang seneng banget ya Mbak Desi juga lah.
0: Mbak Desi kan belum pensiun.
2: Lah yang bosen penting yang seneng.
0: Kenapa? Kenapa suka sama Mbak Desi? Coba jujur.
2: Aku senengnya Mbak Desi tuh uangnya ceria gitu.
0: Nek cerene pot ini Mbak Desi yang selalu ceria, tidak pernah menderita.
2: Kena
0: aja benar. Amin ya Allah. Ora tahu susah, ora ndek utang, sugi duitnya melarang-larang gue ya Mak ya.
2: Iya,
0: ya Allah, amin.
2: Ya, enak banget.
0: Ya Allah, menghibur ya, menghibur hati.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Mbak
0: Desa aja lunga-lunga lian kan ya. Lah iya, lunga-lunga maring disi, paling lunga maring buri sedela.
2: Maksudnya
0: selunga-lunga seumuran kok nang bahan aja lo. Lah ya berarti karir orang berkembang masa dari penyiar bae sekali-kali kepengen dari bendahara. Ora ding. Mumet dari bendahara ki langsung mendelik Mas Dosen. Dari bendahara jare-jare. Wong
2: akeh kan bingung.
0: Iya, nyong malah kepengennya dari wong sugi. Nyong tak kepengennya dari wong sugi anggar galo semending dadine curhatnya maring Mekah umroh. Oh kaya kue. Iya.
2: Aduh, aku sih merindukan kaya kue.
0: Iya, merindukan. Mak, arep dulit siapa mak aja kaya-kaya mak?
2: Yang dulit pira besi ya.
0: Ya, telu apa lima ya kena. Iya.
2: Mbak Darisa, Mas Herdi, Kaki Kumbang, Mama Sandika, terus Mama Ida.
0: Iya.
2: Jelah yang lima kue ya.
0: Iya.
2: Sehat
0: sebentar, Pak. Iya, Ge. Yang penting happy. Terus hari ini, Arab.
2: Uang kaya Allah.
0: Saya sampaikan.
2: Jaluk oleh orang kok.
0: Jaluk apa?
2: Yang kepengen jaluk kayak terhina, ya Nora.
0: Ya Allah. Orang susah merasa terhina, Ge. Setiap manusia.
2: Sama ya. Malah
0: gue kok. Ge.
2: Hah?
0: Anu apa jenang mbok engkau nyong debrengkolang Mas Arya wong wis siap na lagu main-main birang-birang ke ada Roma Irama rep
2: apa?
0: Roma Irama
2: Fiano.
0: Tabir kepalsuan
2: lo Fiano kok anggar Roma Irama Fiano
0: negoro angin ke deni caknan spesial ke dipilih nama Mas Dosan gue Mama Siti jere
2: ada orang seneng lagu ku
0: brondong ke mak ume klaster arep apa ora?
2: Seneng segoro angin lah.
0: Oh, mau masuk angin sih ya.
2: Iya lah.
0: Apa ki asam di gunung garam di laut?
2: Layus kuya kena gue lah.
0: Ona sutra ya. Oke.
2: Kota piano bae.
0: Piano mari piano.
2: Kerekam lo ki.
0: Lah piano ora nana, aja golek sing ora nana sing ana bae.
2: RRI Purwokerto.
0: Iya, yeah. Desi Natalia. Hui.
2: Desi Ratna Sari kok. Ngapik-apik.
0: Jadi kepriwe?
2: Ini bukan grundel kayak.
0: Iya. Oke, Mak.
2: Sial yang jauh di sana selamat mendengarkan.
0: Iya. Yeah. Yeah, terima kasih matur nuwun. Kita berlanjut ke pendengar selanjutnya, monggo silakan. Jadi siapakah penyiar yang ada? Siapakah penyiar Pro 1 yang ada di hati pendengar yang lagi dikangenin? Ada Mas Ogit lewat, masya Allah. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Herdi. Kumaha damang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mang Herdi, siapa penyiar yang paling dirindukan oleh Mang Herdi?
3: Semasa aku masuk ke RRI Purwokerto itu zaman waktu orang sedang Mbak Dian ya.
0: Oh, Teh Dian. Ya. Oke, udah pensiun Teh Dian mah.
3: Teh Dian dulu, aku itu zaman dulu itu.
0: Gapura Sunda ya?
3: Iya, Mbak Fitri,
0: oke.
3: Okay.
0: Dirimu dirinya.
3: Iya.
0: Kenapa? Apa mungkin karena dari Sunda ya, Mang? Sama-sama dari Sunda ya.
3: Teh Dian.
0: Iya, Teh Dian.
3: Aku dulu zaman waktu dahulu.
0: Kalau Mbak Fitri.
3: Itu nanti waktu ulang tahun Repro ketok itu enggak?
0: Insya Allah semoga ya, kita doakan semoga Teh Rica bisa ikut bergabung.
3: Ini ada yang ngangenin penyiar juga.
0: Siapa tuh? Siapa?
3: Halo.
0: Tuh? Halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam, ini siapa?
4: Assalamualaikum.
0: Ini Mama Darisa.
4: Betul.
0: Oke, Mang Herdi, ini tadi Mama Darisa boncengan sama Mas Kumbang Asmara nih. Emang Mang Herdi gak marah?
4: Enggak, orang aku Nggak tahu mau diajak ke situ kok.
0: Oh gitu lah, ini tersangkanya nih.
4: Kenalin sama temannya.
0: Oh gitu. Ya Mas Kumbang tanggung jawab kayaknya orang melu-melu. Mas.
5: Udah lagi sih melu-melu. Kumbang ngomong jaluk. Nyalu dekade ngomong orang melu kok.
0: Gue kan buka repan teman-teman yang untuk nonton.
5: Yakin Pak Gerti kan sing jaluk Pak Gerti itu wong orangnya sing asek.
4: Halo.
5: Kamali sing itu buru dalang suwate.
0: Jen.
4: Gimana sih ini orang?
0: Gimana sih ini orang Mama dari sama Mas Maherdi kumaha genek? Apa jenengane?
5: Nek bareng Mama ngomong ya, Mama gue suwate. Ono ngasek-asek batir
0: orang.
5: Nah, nyong dari sa disengin no. Sebur karo gue dari sa pala.
0: Genek Mang Mas Kumbang sapa penyiar sing dirindukan angger Mang Herdi kan ki Teh Dian, Mbak Fitri angger.
5: Ya.
0: Mang Mas Kumbang ya, sapa?
5: Putri lah karo Desi bae lah.
0: Lah wong kan durung pensiun. Sing dikangeni sing legend, penyiar sing legend.
5: Sing kangen kaya legend kaya sing sore kalah.
0: Sapa?
5: Sapa ya? Benar. Hari dan sore kemudian kan anak kemudian lah.
0: Ya.
5: Victor Ramelan apa ya?
4: Salam-salam dulu.
0: Ya, salam-salam dulu nggak Mas Kumbang nggak sabar di set. Ya. Salamnya nggak sapa Ma? Iya. Inzi.
4: Mama
0: Ade. Aisyah cakakayan.
4: Mbak Siti KJN.
0: Iya. Wes.
4: Kati
0: Mbak
4: Dadun.
0: Ya. Oke. Iya.
5: Wih,
0: spesial. Wih, sisi, kesel. Eh, Mas Kumbang aja kesel.
5: Ayo, saya orang kesel. Kumbangnya suwati, sing gue suku sumarin udara suwati, kak.
0: Kepriwe, kesel kepriwe.
5: Nah, gue ngono, ngandengnya wong, ya gue.
0: Mulanya cocok ngandeng-ngandengnya wong. Rika, ngerti tak kok nih?
5: Jadi teleponannya di pateni, mau.
0: Rika ditakoni, penyiar sing ada di hati, sing paling ada di hati, sing dirindukan, siapa? Singus pensiun.
5: Kelan ke sing siaran sore kok.
0: Ya siapa?
5: Lanang lah. Victor apa ya? Victor Ramelan apa ya?
0: Victor Ramelan?
5: Mien tapi legend banget.
0: Oh, RRI Prokerto apa tuh?
5: Sehat, bro, RRI Prokerto gue sing nang AM Mien.
0: Oh, nyong ya urung lahir kayaknya.
5: Terus kasing siji kayak, anu sing nyarnya wayang kayak.
0: Siapa?
5: Apa wayang. Omas apa sama bikin mau sing
0: aja sok ngarang aja sok ngarang-ngarang olah orang penyiar omas-omas Pak Alma.
5: Nah gue Alma kok Omas lah
0: Pak Alma Suseno
5: terus Alma Suseno
0: sugeng dalu poro miyarso sugeng pepanggian malik
5: malam minggu ceria
0: iya malam panggung karaoke dangdut gue Pak Alma
5: Suseno iya bang jel main bang gue
0: iya
5: masuk teka lah gue.
0: Insya Allah.
5: Terus Mbak Desi yang ngangen nih.
0: Hihi.
5: Inka kok ngangen nih Pak Inka kok.
0: Mbak Inka ngangen nih asik. Ya Mbak Inka suaranya main banget angker nyanyi. Wuss pokoknya.
5: Lagunya gue nyong ikut balik ya. Gue salamnya gue gak tau Risa banget nih.
0: Iya oke.
5: Jembur Pak. Dia nyong orang apa-apa ke bawah suatin jembur gue.
0: Hihi.
5: Mama Ade, Pak Sarmeda.
0: Iya.
5: Ya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke sayang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah.

0: Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne, ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Kita lanjutin lagi yuk. Jadi 81 tahun RRI mengudara ya. Siapa sih penyiar yang paling dirindukan untuk saat ini? Saya mau menyapa dulu ada Mr. Genjot Dik Roya. Selamat siang Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut Mbak Desi.
3: Iya Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Tetap masih bisa genjot.
3: Asik. Udah berapa setel baju yang digenjot siang ini?
4: Ya ada dua.
3: Ada dua ya.
4: Cuma yang.
3: Hah?
4: Lumayan.
3: Cuma apa?
4: Lumayan.
3: Oh lumayan. Oke. Mister Genjot, kalau ditanya siapa sih penyiar yang paling dirindukan?
4: Yang legend ya.
3: Yang legend.
4: Teringat saya itu yang saya kunjungi itu Alma Suseno, Mbak.
3: Ah, oh, Pak Alma Suseno. Oke. Kenapa ya. Pak Alma Suseno?
4: Waktu Bapak pandu bahasa dalam bahasa apa? Berita dalam bahasa Jawa itu, Mbak.
3: Oh, oke. Okay. Berita dalam bagus, bahasa ya. Jawa. Bagus ya, banget ya, ya Pak Alma ya.
4: Bagus temennya ya. Mm-mm. Dalam desa ke desa itu bahasa Jawa.
3: Oke.
4: Okay. Cuma sih melekenda di telinga.
3: Semoga nanti bisa terobati ya kangennya dengan Pak Almah ya.
4: Iya, mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan. Oke, terus acara yang paling ada di hati. Acara RRI yang dulu.
4: Yang acara yang dulu.
3: Mm-mm.
4: Waktu itu yang obrolan siapa ya? Pak Singa apa ya?
3: Obrolan Pak Singa, iya benar banget, benar.
4: Kan di samping lucu juga humor juga mendidik dulu.
3: Iya benar itu jadi ceritanya tidak bukan sekedar mendongeng tapi ada alurnya ya, ada maksudnya.
4: Itu yang masih teringat saya waktu masih remaja tanggung.
3: Oke. Baik, Mr. Genjot mau bagi salam buat siapa nih?
4: Salam kita pada masuk ya, mau mengerti kalau dari sana, Kang Gasrin, Pak Rastun, Dalang Suwati, terus Kumbang Asmara, Mama Luna, Mama okay. Rusti, Maindes, Bu Siti, Potinilan, Mas Cantika.
3: Oke.
4: Okay. Tapi baik Mbak ya.
3: Yes.
4: Ini mau kasih Rita Sugiarto ya.
3: Oke, Rita Sugiarto, pacar dunia akhirat.
4: Iya. Buat Mbak Desi mau tukar.
3: Oke.
4: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Genjot. Masya Allah ya. Pak Alma itu memang luar biasa sekali dia ya. Salah satu penyiar idola ya. Baik, 632336 silakan atau di 0811-05-40-911. Siapa sih penyiar yang melegenda di hati, yang dirindukan? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Asik, dengan Kang Dazren tercinta. Ya,
5: dengan Mama.
3: Asik. Mama Dasrun. Mama Dasrun anggar tetakoni siapa penyiar yang dirindukan?
5: Ya penyiar sih dirindukan ya siapa mani ngerugi Mas Alma.
3: Pak Alma kayak pancen jos gandos ya.
5: Ya jos kayak sebabnya apa sih kayak. Kayak kan Brayani Pak Mas Imam Supardi kayak.
3: Brayane Pak Imam Su?
5: Ya, maksudnya Imam Supardi kan sedurunge Mas Almah nang kono ke Mas Imam Supardi almarhum sing kono dingin karo Pak Slamet karo Bu Tati Ramelan, Nini Budi, Ibu Murjastuti, terus siji maning Ibu Nani Sudibyo.
3: Oh, Ibu Nani Sudibyo. Lah nek putrane ta esi nang kene jenenge Mbak Tika Nurista.
5: Oh, ke putrane Bu Nani Sudibyo.
3: Iya, Mbak Tika Nurista tapi nang bagian LPU siki.
5: Gue pasien yang jajal sekali-kali nyuara kayak ibunya kan nyuara pelan tapi kayak enak dulu ngopeng.
3: Iya jane Mbak Tika suaranya main banget tapi ya. Orang jadi penyiar.
5: Ibu Budi kasihnya Bu siapa kaya?
3: Bu Budi.
5: Iya.
3: Bu Budi gue anu ganukin aku rasa nang siaran pedesaan apa ya?
5: Nang siaran pedesaan ya bisa nang siaran ya siaran sing biasa ya dilakoni kan.
3: Oh.
5: Sini siaran pedesaan gue Bu Nur
3: Dwi Atmi. Ya gue ibu kosenyeng gue.
5: Iya kayak men brayane padane pancane kae Pak Kisworo.
3: Terus apa maning?
5: Bisa almarhum kayane terus sing cok bantu kadang-kadang bantu siaran pedesaan iku gue.
3: Amit Sunaria. Iya nyong pegangan banget karo Mang Amit ya Allah, Jan.
5: Ya, moga-moga pokoknya sih sehat.
3: Kayane sih sehat kayane tapi ora tahu weruh anger anu kumpulan pensiunan nyong ora tahu weruh Mang Amit.
5: Oh, kaya gue kur sayang-sayang disayangi siki dadi. Apakah siaran pedesaannya kok jadi dibuang? Bro ora jarang ora deh. Ora tutup natakane jiwene kok.
3: Siaran pedesaan ya yo, anu programnya wis pindah nang sore sih Green Radio. Ya. Anu jenenge ganti tapi janjane konsep acarane bener bae.
5: Gemin kan siaran pedesaan kan nger sore tengah 7.
3: Iya, tengah 7.
5: Anger berita daerah tengah 6. Berita sing kayak mikir-mikir tengah 2. Ya pokoknya anu aman pisan kesenian gemin nyong sing paling seneng banget weh. Ketoprak karo uyon-uyon gandem marem anu ayun uyon-uyon mana suka pertama gandem marem etes nomor loro ya gue karo ketoprak ejen solo budoyo nomor siji
3: ketoprak iya sih kayaknya ketoprak usaranan apa yo
5: sayang disayang semenjak hilangnya Pak Kedimin kok babar belas orang tuh sebutin sepian di sana nyong niteni banget gue.
3: Oh.
5: Apa saking langka rekamannya apa kepriwe ya orang tinggi gue. Gue lagi zamannya Mas Alma blebu siaran Arpo ke ama baca berita nuke bareng karo Pak Rahman Sugari gue. Moga-moga ngesuk ketemu naya jajan nostalgia ya yang ngetek ruwok masing temenannya ya belakaran jerewi sompong apa bayan nus orang masalah lo ngenepus umure moga-moga sing ngisi pada urip ya esi dana ibu umure sing lumayan sing ngis nengalam sejen moga-moga ya kebaringan jalan sing padang di jembara kuburane
3: amin
5: ketemu pada jenerupane
3: amin
5: di panggona sing kepenak diterima amal ibadah.
3: amin ya rabbal alamin.
5: Nyong ya kenal banget gue. Angger waktu semono nembe tutupi rasike penyiar ya nembe. Ya gue Mas Imam, Pak Slamet, Mukti Wibowo, Bu Tati, Ibu Murti, Nini Budi, Bu Nani.
3: Nini Budi, iya.
5: Iya. Salam-salamnya pangapurane nyong ora sengaja teki. Ya, sebut si jilan-jilan pokoknya nggak KBP sih syukurnya lagi monitor RRI Purwokerto acarane pro dangdut.
3: Jadi
5: nyong cukup semenit dingin ke sini ngurin mau ambil bu.
3: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pro dangdut.
6: Selamat siang kembali Pro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Kepriwe ganen? Rung di apa kabang nang guyung ngakak.
6: Lah mau ngadu kuwan jarakan kayak kayak iya dan jarakan pas, Bu.
3: Ya kayak anu tumbuh ketemu tutup jerewong ayo kowe.
6: Yakin.
3: Ya Mak.
6: Dalam.
3: Rika ngrokna dari Purwokerto dari kapan?
6: Aku dari kecil zamannya Brahma Kumbara, putri-putri pasir di laut.
3: Oh, lu berarti pendengar setia banget kayak ya.
6: Ya setia banget, betul ini.
3: Siapakah penyiar yang paling dirindukan?
6: Alma Suseno.
3: Alma
6: kepengemar. Kan urung zaman kanu, kan urung kayak zaman siki ya, Mbak.
3: Iya, uangnya.
6: Aku sepengnya gemol, botak apa iya, orang?
3: Orang. Uangnya ya ganteng.
6: Apa kayak Roy Martin?
3: Ya, kayak Roy Martin lah pokoknya gue 11-12.
6: Apa kayak pasak ungu?
3: Kayak Roy Martin. Suaranya pancen main banget, apa mana nggak lagi nyanyi?
6: Pada sih.
3: Dalam.
6: Suaranya kayak mendal pas banget tadi penyiar radio.
3: Geri kan ngerti Siska Kurnia apa ora? Siska Kurnia.
6: Orangnya orang mengidolakan perempuan, mengidolakannya wadon kecuali jenengannya mengidolakan si zaman sike.
3: Ketak kan dan di jisit Mbak Siska Kurnia kue anaknya Pak Alma penyiar Pro 2.
6: Tapi nyong orang ngerti.
3: Ya kaya lagi tek ngerti. Kaya lagi
6: tek Pro 2.
3: Kaya lagi tek ngerti suarane ora to karo bapane. Wong bapane suarane main, anaknya suarane main ya kue.
6: Suarane mendal.
3: Suarane Mbak Siska mendul.
6: Iya berarti yo. Angger badhe sih.
3: Ya. Kepriwe.
6: Kayak keruyuk kemerayak pisan.
3: Alah.
6: Kayak banyak denget.
3: Gek. Anggernya nge kayak kerikil. Kerikil di barang namanya gendeng. Keratak. Paling keratak.
6: Alah pokoknya kayak nyong lah. Orang rusan ngono. Sing orang gelempat ini radio.
3: Sing penting menghibur jarene. Anggar jarene mama. Sapa kayak mau mama Siti. Jadi nek Mbak Desi kayak menghibur hati.
6: Ya Mbak Desi pokoknya jenisnya merang. Jadi itu kan geget kok.
3: Apa sih?
6: Fresh. Seger.
3: Sing wiki nek arep ngantuk tadi ora sida ngantuk ya.
6: Ora kata dengan mik nyangup nang nyong krungu.
3: Padahal nyong nyanding kopi rong gelas dewek iya kocan.
6: Ada tukang kaken ngopi mbok tadi ngeras.
3: Oh sih. Kenu kopi sing ora nana kene, sing ora nana ampase kok.
6: Berarti kopi apa?
3: Ya kopi ireng americano.
6: Ih gaul banget loh.
3: Ya gaul lepon lah. Nggak tambah ngantuk.
6: Ya malah nyuruh ngopi apa-apa kok.
3: Ya jane pancen kudune penuh banyu bening bain ya sing sehat.
6: Ya jane kan nggak tambah ngantuk. Nyokonan ngantuk turuk debuk. Wis malah tambah gaper.
3: Mama kege. Selain Pak Alma sama Maning?
6: Alanya Pak, cuman Pak Singa.
3: Pak Singa, gendu-gendu rasa Pak Singa ya?
6: Iya.
3: Ya putra.
6: Wes jarene orang ngerti, Mbak.
3: Oh iya.
6: Sing wadon siapa yo?
3: Wes, sing wadon siapa sing wadon, Cecal?
6: Yang krungu tapi orang ngerti anane.
3: Lah,
6: siapa siapa?
3: Pututi Kurianto wis almarhum, wis pensiun juga.
6: Oh, enggak,
3: wis suwe. Yo wis suwe.
6: Ya kowe kayu ngemian yo malah ngerti. Heeh. Lagune apa sih yang betul kecuali dunia akhirat pacar?
3: Kenapa sih sentimen banget kok?
6: Siapa yang sentimen?
3: Rika, kayak orang seneng teman pacar dunia akhirat abang-abang wis ana nang rumah.
6: Lala gier, orang tak kena tiru mati.
3: Ke, apa ke baik bisa nemung nyawa?
6: Ya kan baik bisa nemung nyawa ngerandu weni.
3: Iya, yeah, oke, okay, salam ya kok.
6: Ya nggak ada sih, sing cantik gemong.
3: Iya sih.
6: Statusnya udah ngarep komputer terus.
3: Kan gue pencitraan lah Benkon Mandani.
6: Alayan asli utweho.
3: Asli kok. Gue pencitraan Ben katon anu sebulannya Mbak Desi kaya sok sibuk kayak. Gue kan keren.
6: Menang sibuk temenan.
3: Ya orang anu pura-pura gue jane mak.
6: Ora salah.
3: Terus lanjut enggak sapa maning.
6: Dasrun.
3: Ya.
6: Wes kumbang sih sik sokan pada gendong-gendongan putus balam banyak dap.
3: Bengeng banget ya.
6: Iya, dengung ora beres lah anu RRI udah radio cilik kan cek gendong-gendongan dap we.
3: Iya.
6: Kumbang harus apa yo?
3: Mas Kumbang mau bonceng nama Mama Darisa kok.
6: Oh, Darisa. Mama Darisa tempelan banget sih.
3: Nah, gue.
6: Apa lu udah pakai ter, apa udah pulsa? Ajak kesu.
3: Dok
6: Tini,
3: iya.
6: Selamat siang. terus nggak kicunong, mau yang lepo, mama ida, bomon,
3: ya eh,
6: mama Luna, mama Inde, terus gue mikir apa Mister Genjot tak pamin,
3: ya,
6: gue kabe pahala lagu dia, gue kaya mikir lagu bon, gue semua jati bon, pikir 30
3: masa,
6: datung,
3: ya Allah,
6: terus nggak boleh gina,
3: iya,
6: orang sama ya,
3: ya eh,
6: gue kabe pahala pura jati, sepura jati nih mama dede, mama ade,
3: iya,
6: makasih Mbak Desi, saya selalu.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo, siap-siap. Arep ana pengumuman ge.
7: Hari ini.
3: Asik.

0: Festival Ekonomi Syariah Ekskarsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, flying dance, dan lomba memancing kris, wakaf fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

lagu Pelasteri ya, lemah teles ben kon Gusti sing bales ya. Nah, karena lagi-lagi ya RRI akan ulang tahun yang ke-81 tepat nanti tanggal 11 September dan salah satu rangkaian acaranya adalah dengan menampilkan penyiar-penyiar legend di sesi Warta Siang untuk membaca Warta Siang dan itu akan dimulai pada tanggal 7 sampai tanggal 11 September mendatang. Jadi siap-siap buat yang kangen dengan penyiar-penyiar lawas dipantengin terus Pro 1 RRI Purwakarta ya. Nah, karena Mas Arya sudah datang, sudah hadir. Saya harus segera pergi dari studio ini. Matur nuwun, terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Tetap sehat dan juga semangat tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Nila Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Kembali bersama saya Arya Setia. Kali ini saya hadir menemani Anda di rangkaian Purwakarta sore ini. Nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kembali menyimak Beranda Stacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan setelah itu masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Termasuk juga nanti ada Buletin Lintas Jateng DIY dan juga Siaga Negeriku yang akan kembali hadir dengan beragam informasi seputar

0: Mendengar pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak bersama Beranda Stacita Berjaringan Nasional.
1: Memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
2: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
3: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya,

0: Sebenarnya ada fungsi utamanya. Pada dasarnya ada tanah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
0: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya, bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu ya, istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh kan, yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sama yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
4: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
7: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
8: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
9: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
8: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
10: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Masih ada saya Arya Setia di Purwokerto sore ini. Tadi kita baru saja menyimak ya Beranda Stacita Berjaringan Nasional yang bisa Anda simak kembali Kamis pekan depan. Dan saya informasikan juga seperti biasa pendengar nanti pukul 16 ya. Saya ajak Anda untuk kembali menyimak buletin lintas Jateng di Y. Dan sore hari ini bersama Pro 1 RRI Semarang ya. Namun sebelum itu saya akan kembali hadirkan lagu yang semoga bisa menemani suasana sore Anda di kesempatan hari ini ya, awal bulan September, karena ini baru tanggal 3 September, hari yang ketiga. Tapi yang pasti suasana di RRI Purwokerto ini sudah mulai ramai. Kenapa? Karena tanggal 11 mendatang RRI akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun ya, sehingga berbagai persiapan sudah dilakukan dimulai dari kemarin ya, ada rangkaian dari Bintang Radio, kemudian besok hari Sabtu, hari Minggu maksud saya, tanggal 6 itu ada RRI Fest ya, yang menghadirkan berbagai sajian menarik ya, termasuk salah satunya adalah Jalan Sehat Peduli Lingkungan, kemudian juga ada donor darah, ada talk show, ada senam bersama, kemudian juga ada yang pasti spesial ya, Habib Banyumasan, kemudian juga ada photograph competition ya, jadi akan dipertandingkan kompetisi fotografi. Jadi materinya adalah pada waktu acara RRI Fest itu berlangsung. Jadi untuk Anda yang tertarik silakan ya untuk datang langsung. Dan kalau yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, masih dibuka kesempatannya, silakan mengisi linknya di BIT atau BIT ya, bit.ly/RRIFest2026. RRI Fest, FAST 2026. Jadi RRI, RRI-nya besar, F besar, EST kecil 2026. bit.ly/RRIFest2026. Silakan bisa mengisi link tersebut ya untuk ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan hari Minggu tanggal 6 September 2026 mulai pukul 6 sampai dengan selesai.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPRD Kabupaten Bantul menyoroti perubahan desil karena berdampak pada bantuan sosial ke masyarakat. Kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Saya, Nadira Isi, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Kita awali berita pertama. DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Harapan kami, perubahan berkaitan dengan desil ini tidak serta membuat warga yang seharusnya mendapat menjadi tidak.
2: Polemik perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab, perubahan angka tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai, meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemutakhiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ia menegaskan, proses verifikasi dan pencocokan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil penetapan desil oleh BPS perlu mengajukan sanggahan salah

0: Kan ada peristiwa yang terjadi di kota Yogyakarta beberapa hari lalu, tidak melanda Kabupaten Bantul.
1: Tapi dalam rangka kemarin pernah kita sampaikan ketika kita dalam pemutakhiran data itu pernah kalau yang sekarang terjadi di kota, itu kan ada yang sekarang tidak BPJS-nya, kan kemudian beralih ada sekitar 10 ribu atau berapa, itu sebenarnya sudah terjadi di Bantul 2 atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Bantul, begitu ada permasalahan seperti itu, segera koordinasi dengan pemerintah pusat. Saat kemudian kita dapat ganti.
0: Lebih lanjut, DPRD Bantul juga mendukung upaya Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat. Selain itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu, Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Berita hadir bersama reporter Dian Parwanto.
3: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
5: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa, siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
4: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
6: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
4: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
7: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
4: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap Heni Yulianingsi mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya kegiatan MPLS dimulai pada Selasa.

0: yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional sekolah rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
1: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan roadshow, ya Pak Kadis, roadshow di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri nanti kami hanya menggunakan satu gedung gedung sekolah, yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan, walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa namun masih dalam tahap finishing ya Pak, perbaikan-perbaikan sedikit, karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari satu kelas SD, kemudian 4 kelas SMP dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
0: Dalam sekolah rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline cerdas bersama tumbuh setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi, hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional sekolah rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
2: Jadi semua dinas untuk mendukung semua hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, ya, bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu, ya, karena ini kan ada istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini yang gitu, jadi sudah, dan kita memang sudah sebenarnya sudah koordinasi dengan apa, dengan tim PLH juga koordinasi bagaimana membuat sistem apa safe.
0: Sekolah rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebijakan penurunan retribusi di 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapat penolakan dari pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko mengatakan, penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Menurut Gesang, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, serta perwakilan pedagang pasar rakyat. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian, tarif tersebut turun menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulan. Dia menjelaskan, besaran kewajiban retribusi setiap pedagang dihitung berdasarkan luas kios atau bangunan yang ditempati, dikalikan dengan tarif retribusi per meter persegi.
5: Setelah dilakukan kajian, memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif, tidak flat turunnya misalkan 50%.
4: Gesang melanjutkan, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Sebelum tarif disesuaikan, terdapat pedagang yang membayar penuh, membayar sebagian, bahkan tidak membayar sesuai ketentuan karena menilai tarif sebelumnya terlalu tinggi. Pemkab Banyumas berharap penyesuaian tarif retribusi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi pedagang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman. Berikut laporan Joko Putra.
6: Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak.
7: Fenomena kemarau dan ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman dan mengalami surplus 7.000 ton hingga Oktober nanti. Dikatakan Suyanta juga guna mengatasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian akibat kekeringan, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan 73 unit sumur dalam yang disebar di sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Klego dan Karanggede. Saat ini pengerjaannya telah terrealisasi hampir 60% dan terbukti berhasil mengairi sawah-sawah warga.
6: Sehingga harapan kami dengan 73 sumur ini kita bisa paling tidak satu sumur itu bisa mengaliri antara 7-10 hektar. Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak. Tetapi kemarin kita ada serangan hama penyakit itu memang berkurang sampai 3% panen kita itu. Antisipasi kita yaitu ada RGIT, ada sumur dalam, terus ada gropio antikus dan lain sebagainya untuk mengantisipasi tetap adanya panen di musim kemarau ini. Dan perhitungan kami itu untuk mencukupi kebutuhan pangan di Boyolali kita masih surplus sekitar 7.000 ton.
7: Selain program sumur dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT, dan gerakan pembasmian hama seperti gropiokan tikus juga terus digalakan. Program bantuan sumur dalam yang dianggarkan sekitar Rp110 juta hingga Rp150 juta per unit ini ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga nantinya lahan sawah yang sebelumnya hanya panen sekali dalam setahun bisa menggenjot produksi hingga 3 kali panen. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, dirinya turut menyarankan petani saat musim kemarau sementara bisa beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air, guna menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
6: Harapan kami, wah kalau bisa jangan padi ya, nanti karena untuk musim ini yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi yang kira-kira airnya tidak mencukupi, ya jangan memaksakan untuk padi. Bisa jagung, bisa kacang, yang penting pangan dulu lah. Kan di Boyolali banyak penghasil jagung, kacang tanah, kedelai sedikit. Harapan kami ke arah jagung juga, biar pangan kita juga tercukupi.
7: Di Sepertan Boyolali saat ini juga tengah melakukan pendataan perincian daerah-daerah kekeringan. Pihaknya optimistis dengan kombinasi bantuan sumur dalam pemerintah pusat, APBD, sumur swadaya masyarakat, serta pola tanam yang tepat, krisis pangan akibat kemarau panjang dapat terhindarkan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Setiawati, terus mengingatkan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin sebagai upaya pencegahan yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah. Berikut berita Sofia Asega.
8: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah, dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
9: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai faktor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau.
8: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh, karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
9: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala, melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
8: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi dengue ini, pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau atau musim penghujan, itu ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
9: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan OTT. Sasarannya pemerintah desa, sekolah, dan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pati. Berikut laporan selengkapnya.
10: Jadi sebagai peristiwa operasi tangkap tangan di Pati mendorong Inspektorat Daerah memperkuat pendidikan anti korupsi bagi pemerintah desa. Kegiatan tersebut digelar di ruang pesantren Inspektorat Daerah Pati Selasa 1 September 2026 siang. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko menegaskan momentum OTT dimanfaatkan untuk menyasar pemerintah desa. Ia menyebut anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati sebagai peserta pertama. Program serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan lain di Pati hingga November 2026.
11: Dari kepala desa, DPD, kemudian tim pelaksana kegiatan, kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Jadi kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggelorakan gerakan anti korupsi, yang mana kemarin di 2026 tadi ada peristiwa OTT, ya semoga menjadi apa itu titik tolak awalan untuk kita bareng-bareng membangun kesadaran anti korupsi.
10: Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso menyoroti pentingnya tata kelola bantuan desa dibenahi sesuai aturan.
12: Alokasi yang selama ini dialokasikan ke desa-desa itu memang perlu kita benahi, mana-mana yang sekiranya perlu untuk dibenahi, dievaluasi agar sesuai dengan.
10: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko berharap desa semakin sadar aturan sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan secara nyata. Ia menegaskan desa anti korupsi harus menjadi acuan tata kelola bagi desa lainnya di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Juga ada.
3: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program pengembangan budidaya ikan. Program sebagai antisipasi saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
13: Kalau ada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya.
14: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan strategi agar penghasilan nelayan tetap berjalan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Salah satunya adalah melalui pengembangan perikanan perkotaan atau Semarang Urban Fishery atau yang disebut SunFish. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan. Sunarto beberapa waktu lalu menjelaskan budidaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas menggunakan berbagai metode seperti kolam terpal maupun sistem biovlog. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi nelayan ketika memasuki periode tertentu saat aktivitas melaut terkendala kondisi cuaca, sehingga roda ekonomi keluarga nelayan tetap dapat berjalan.
13: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya, itu menjadi evaluasi, ternyata teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Nah, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish, Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan. Nah ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga.
14: Sudarto menerangkan Dinas Perikanan Kota Semarang juga mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai oleh nelayan adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba, bahkan terjadi cuaca ekstrim.
15: Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, yang perlu diwaspadai nelayan adalah perubahan atau tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim yang secara tiba-tiba sehingga tidak bisa persiapan. Untuk itu kami dari BMKG menghimbau kepada para nelayan agar sebelum melaut untuk mendapatkan informasi dari BMKG sehingga saat melaut bisa mengetahui kondisi yang ada.
14: Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan pemanfaatan aplikasi Inawis milik BMKG selain dapat memantau cuaca, juga dapat memantau keberadaan ikan, sehingga nelayan bisa langsung menuju spot iklan yang ada dan akan berdampak pada penghematan BBM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Masih bersama saya Arya Setia di Purwokerto sore ini. Pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat, Kota Purwokerto terpantau mendung ya. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap situasi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto? Langsung saja kami hadirkan info selengkapnya dalam Info Lalu Lintas.
3: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
2: Sore hari ini saya sudah tersambung dengan petugas Satecas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik Gunawan. Selamat sore Mas Taufik.
4: Selamat sore Mas Arya.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Taufik sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Oke, baik. Terima kasih Mas Arya. Selamat sore pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Kamis sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di sore hari ini terpantau lalu lintas dalam kondisi yang cukup ramai, terutama di wilayah perkotaan Purwokerto. Dan juga karena memang untuk transportasi umum Trans Banyumas belum beroperasi, sehingga memang ini menambah kepadatan lalu lintas yang tadinya menggunakan transportasi umum beralih menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan transportasi umum di luar Trans Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria juga di sore hari ini dalam kondisi yang cukup padat dan antrian terpantau cukup panjang di sore hari ini. Namun ini kondisinya masih normal seperti ini di sore hari dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun kota Purwokerto. Lintas dari arah timur dari Jalan Jenderal Sudirman terpantau lancar di sore hari ini, walaupun sedikit cukup ramai lalu lintasnya, namun masih lancar. Kemudian dari arah barat, dari arah Simpang Sawangan yang tentunya akan mengarah ke arah utara di sore hari ini juga dalam kondisi yang ramai namun masih lancar. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas cukup ramai di sore hari ini, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung, yang juga saat ini sedang berjalan hijau, lalu lintas cukup padat, dan juga cukup panjang antrian dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Kemudian dari arah timur atau dari arah alun-alun kota Purwokerto, terpantau juga cukup ramai dan antrian cukup panjang juga di sore hari ini. Dan terpantau hingga di Simpang Museum BRI ataupun Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah terpantau ramai dan sedikit ada hambatan, cukup padat lalu lintasnya, dan antrian juga terpantau sudah mencapai di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan harap lebih berhati-hati dan waspada, dan juga lebih hati-hati ketika melewati di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Di sore hari ini di Simpang Karangluas tentunya juga cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah perkotaan Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok dan Aji Barang dan seterusnya. Lalu lintas di Simpang Karangluas juga sedikit lebih padat karena ada aktivitas pasar pasar sore hari ini cukup padat dan sedikit menggunakan badan jalan. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Taufik, lengkap sekali laporannya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Oke, baik Mas Arya.
2: Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi ya, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas. RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
0: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
2: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan Siaga Negeriku untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi tentang mitigasi kebencanaan kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Arya Setia dengan MITI Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Kami awali bersamaan kita di Siaga Negeriku tentunya dengan menyimak perakiran cuaca ya. Kira-kira seperti apa cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi. Selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wuleng Cilacap, Pak Dias Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Dias.
5: Selamat sore Pak Arya.
2: Iya, seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca untuk hari ini? Silakan info lengkapnya.
5: Oke, terima kasih kepada Pak Arya dan RRI. Selamat sore pendengar RRI program 1.5 Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan mengenai penginderaan jauh, untuk sore hari ini untuk wilayah Cilacap dan Banyumas terpantau secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban berkisar antara 68 hingga 88 persen. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban berkisar antara 68 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Stapulwerjo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot, dan di gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini, baik itu wilayah Cilacap dan Banyumas, masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat, dimohon untuk selalu waspada, terus menjaga kesehatan dengan berolahraga yang cukup agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan ataupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan manfaatkan air bersih dengan bijaksana dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah daerah tinggi atau yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga selalu mengupdate dan memperbaiki informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih, Desa Menteri Fai, melaporkan dari Desa Menteri Tunggul Wulung, Cilacap.
2: Baik, terima kasih Pak Dias. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: RRI dengan esensi buku. Kambing Jantan adalah buku pertama yang ditulis oleh Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkenal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas di kalangan pembaca Indonesia. Kambing Jantan adalah kumpulan cerita humor yang menyoroti pengalaman-pengalaman pribadi dan anekdot lucu Raditya Dika. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Raditya Dika yang pada waktu itu masih merupakan seorang mahasiswa. Cerita-cerita dalam Kambing Jantan melibatkan pengalaman sehari-hari, pertemanan, keluarga, dan romantisme. Raditya Dika menceritakan kisah-kisah humor seputar kehidupan kampus, persahabatan dengan teman-temannya, serta berbagai situasi kocak yang dialaminya. Buku ini juga membahas tema asmara dan hubungan dengan cewek-cewek yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Raditya Dika dalam Kambing Jantan sangat santai, lugas, dan penuh dengan gaya bahasa yang khas. Banyak cerita yang dituturkan secara lucu dan absurd, menciptakan pengalaman membaca yang menghibur dan mengundang tawa. Kambing Jantan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan membantu Raditya Dika mendapatkan perhatian sebagai penulis humor muda yang berbakat. Buku ini mencapai popularitas yang signifikan di kalangan pembaca muda yang dapat merelakan diri untuk tertawa pada kekonyolan dan keanehan dalam kehidupan sehari-hari. Selain versi buku Kambing Jantan, juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, dirilis pada tahun 2009. Film tersebut mengangkat kisah-kisah dari buku dan sukses di pasaran film Indonesia. Kambing Jantan adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Raditya Dika sebagai penulis dan komika. Buku ini mengukuhkan gaya humor khasnya dan menjadi fondasi bagi karya-karya selanjutnya. Melalui Kambing Jantan, Raditya Dika berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pembaca, yang terus mengikuti karya-karyanya yang lain. Demikian esensi buku Kambing Jantan karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi dari Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto melaksanakan dropping 30.000 liter air bersih ke dua kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya oleh Yanwar Adi.
2: Guna memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81, Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada warga Desa Cipete dan Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongo, serta Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang. Penyaluran bantuan menjadi bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Purwokerto terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan ketersediaan air bersih akibat kekeringan di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam keperluan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Purwokerto berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari wujud pengabdian insan adiaksa kepada masyarakat. Momentum hari lahir Kejaksaan ke-81 menurutnya tidak hanya menjadi sarana mengenang perjalanan dan pengabdian institusi, tetapi juga kesempatan untuk semakin mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat.
3: Ada beberapa kegiatan yang memang kami laksanakan untuk menyambut itu. Kemarin dari hari Senin itu kami melakukan donor darah, usulan donor darah, terus hari Selasa itu kita melakukan tiara, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Kita bekerjasama dengan BPBD dan melakukan aktivitas sosial berupa bantuan penyaluran air bersih ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cilongo dan Ajibarang.
2: Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Tema tersebut menjadi pengingat sekaligus momentum bagi seluruh insan adiaksa untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Mendengar masih dalam Siaga Negeriku Produksi RRI Purwakarta. Informasi selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia UMP melalui program PPK Ormawa berupaya membangun desa tangguh bencana di wilayah yang rawan banjir dan kekeringan. Laporan selengkapnya bersama Zahra Nurul Fitria.
1: Upaya membangun desa tangguh bencana dilakukan setelah tim PPK Ormawa Teknik Kimia UMP melakukan survei ke lebih dari 10 desa. Hasil pemetaan menunjukkan desa yang dipilih membutuhkan penanganan terkait bencana hidrologi dan pengelolaan lingkungan. Ketua Pelaksana Program, Muhammad Arfan Sodik, mengatakan tema desa tangguh bencana dipilih karena sesuai dengan keahlian yang dimiliki program studi teknik kimia. Sejumlah kegiatan kemudian dilaksanakan, mulai dari sosialisasi mitigasi bencana, kesehatan lingkungan, pengolahan air bersih, hingga pengelolaan sampah. Selain memberikan edukasi, mahasiswa juga membangun sejumlah sarana pendukung seperti sistem filtrasi air berbasis Internet of Things, insinerator sederhana untuk pengolahan sampah, serta instalasi hidroponik. Arfan berharap sarana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Selanjutnya juga ada hidroponik, instalasi hidroponik sederhana yang kita harapkan nanti ke depannya dapat memotivasi warga, mereka itu mampu mengembangkan hidroponik tersebut dan menjadi desa yang tangguh bencana, bahkan nggak cuma tangguh bencana, tapi juga mandiri dari segi pangan.
1: Dalam pelaksanaannya, tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah membangun kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Arfan menyebut tumpukan sampah di sejumlah titik desa bahkan mencapai lebih dari 8 ton. Untuk menjaga keberlanjutan program, tim membentuk lembaga FPRB Tirta Lestari yang terdiri atas tim Tirta dan tim Lestari. Kelembagaan tersebut diharapkan mampu merawat sarana dan melanjutkan program, sekaligus mendorong masyarakat memilah serta mengolah sampah dan menjaga lingkungan secara bersama-sama. Zahra Nurul Fitria melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar informasi tadi mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeri untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2016 mengalami penurunan 55,44 miliar rupiah. Bulan dana PMI Kabupaten Banyumas resmi dicanangna go mendukung pelayanan kemanusiaan. Jakambing warta ketuk tular di wacakna nang Arya Setia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2016 mengalami penurunan 55,44 miliar sewise pemerintah Kabupaten Purbalingga karo DPRD Kabupaten Purbalingga nyepakati rancangan peraturan daerah rapat

tepi nang masyarakat. Mandeke operasional sementara Trans Banyumas duwe dampak maring mobilitas masyarakat awit dina Minggu 30 Agustus 2016. Masyarakat sing biasa numpak Trans Banyumas iki kudu brali maring transportasi liyane sing biayane luwih larang. Trans Banyumas lawas iki dadi pilihane masyarakat sing ora duwe kendaraan pribadi. Layanan Trans Banyumas jangkau pirang-pirang wilayah karo tarif sing lumayan terjangkau. Salah siji pengguna naja ngendika yen dheweke kudu numpak ojek online sewise layanane mandek. Manut dheweke nganti moda transportasi kiye gawe biaya perjalanan dadi lebih larang. Bulan dana PMI Kabupaten Banyumas resmi dicanang nanggo mendukung pelayanan kemanusiaan. Panitia nargetna pengumpulan dana nganti 2,5 utawa 2,5 miliar tahun kiye. Dandim 0701 Banyumas Letkol Infantri Edward Samosir dadi ketua panitia bulan dana PMI. Deweke ngajak kabeh elemen masyarakat melu berpartisipasi sesuai kemampuane masing-masing. Kelompok bidang keahlian teknik komputer lan informatika KBK TKI jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Unsud nyenggarakna Cheers Day 2016. Kegiatan kita di ruang pertemuan sivitas akademika karo komunitas teknologi dan jero eksplorasi perkembangan teknologi informasi lan komunikasi. Ketua Panitia Iwan Setiawan STMT ngendikan kegiatan sing diinisiasi nang dosen aktif KBK TKI kue berlangsung suwene rong dina. Rangkaian kegiatan ana ECM Sikom 2016 Regional POD Purbalingga karo Debian 2016 Purbalingga. Warta sing pokpogan. Ulah siji wong lanang nang Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas akhirnya dadi kena proses hukum. Sewise diduga ngerekam wong weton pas lagi adus. Rekaman kue ditemokna nang HP duweke pelaku. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Banyumas netepna YNH 22 tahun warga Kecamatan Aji Barang dadi tersangka nang perkara dugaan tindak pidana pornografi kasebut. Kasus kie terungkap pas dina Rebo 21 Januari 2016 sekitar jam 8 nang salah siji umah wilayah Desa Aji Barang Kulon Kecamatan Aji Barang. Pas kue saksi AFS 19 tahun tangi turu terus mlebu maring kamare tersangka. Cekap semantan warta ketok tular sonten kie. Kelilan.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini akun Facebook bernama Berbagi Dana Bantuan mengunggah sebuah video yang isinya memperlihatkan Sri Mulyani menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani Indrawati ingin berbagi dana bantuan senilai 60 juta rupiah. Semoga dengan dana ini semua masyarakat Indonesia dapat terbantu untuk melunaskan hutang dan untuk modal membangun usaha. Dan ternyata hingga hari ini unggahan itu telah disukai puluhan kali serta menuai komentar puluhan kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax menelusuri kebenaran video dengan memanfaatkan reverse image search di Google. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube DPR RI yang diunggah pada Juli tahun 2025 yang lalu. Diketahui konteks asli dari video ini adalah momen Sri Mulyani saat masih menjadi Menteri Keuangan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI. Dari pengamatan Turnback Hoax, tidak ada pernyataan tentang Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan pelunasan hutang dalam rapat tersebut. Turnback Hoax kemudian mengunggah video dari akun Facebook Berbagi Dana Bantuan ke laman pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya, audio dalam video itu merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 94,6%. Jadi kesimpulan, audio dalam video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 94,6%. Jadi unggahan berisi video Sri Mulyani tawarkan bantuan modal usaha dan pelunasan hutang merupakan konten tiruan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi, khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Ada satu persembahan yang menurut saya cukup spesial ya, yakni Festival Babat Banyumas 2026. Ini akan menjadi salah satu panggung untuk memperkenalkan kembali sejarah dan kesenian tradisional Banyumas kepada masyarakat. Nah, dalam rangkaian Pentas Seni Jawa Tengah 2026, festival itu akan menghadirkan pagelaran bertajuk Begalan Jaka Kaiman. Dikutip dari Instagram Babat Banyumas, pertunjukan karya budayawan Banyumas Nasirun Purwakantun itu dijadwalkan berlangsung di lapangan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada Sabtu 26 September 2026 dan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Festival Babat Banyumas 2026 ini mengusung tema Membaca Babat Memajukan Banyumas. Tema itu menjadi gambaran upaya untuk mendekatkan kembali cerita sejarah dan warisan budaya Banyumas kepada masyarakat melalui medium seni pertunjukan. Pagelaran Begalan Jaka Kaiman ini akan dikemas dalam bentuk pertunjukan kolaboratif dengan melibatkan sejumlah pelaku seni tradisional dan akan mempertemukan Kidalang Ulum Karto Diwiryo, Begalan Cipto Kawedar, Gubrak Lesung Pangastuti, serta kelompok kentongan bambu nada. Kehadiran berbagai kesenian ini memberikan warna tersendiri dalam pementasan. Jadi seni begalan, pedalangan, lesung, dan kentongan dipertemukan dalam satu panggung untuk menghadirkan sajian yang merepresentasikan kekayaan tradisi Banyumas. Kentongan bambu nada juga membawa pencapaian sebagai juara Festival Kentongan Kabupaten Banyumas 2026. Keterlibatan kelompok itu sekaligus memperkuat unsur kesenian rakyat dalam pagelaran yang menjadi bagian dari Festival Babat Banyumas. Nah, ini untuk Anda sekali lagi ya, yang ingin menyaksikan satu sajian yang berbeda, datang langsung ke lapangan Desa Mandirancan ke Basen Banyumas tanggal 26 September 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Cari perlengkapan muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Rosu. Ros

Mendengar saya informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda, perhelatan Banyumas International Literacy Festival atau BILFEST yang dipusatkan di Heterospace Banyumas akan memberikan warna baru ya bagi peta gerakan literasi di Banyumas. Acara yang berlangsung dari 14 hingga 16 September ini dirancang sebagai wadah terbuka dan berkelanjutan untuk merangkul para penulis, seniman hingga komunitas komunitas akar rumput agar dapat saling berinteraksi serta memperluas ruang ekspresi karya. Dikutip dari Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Banyumas, kehadiran festival literasi ini dilatar belakangi oleh dorongan untuk menghidupkan kembali denyut membaca dan menulis di daerah yang dinilai masih menghadapi tantangan keterbatasan akses. Lewat pendekatan yang kreatif dan membumi, BILFEST ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kumpul pecinta buku, tetapi juga sebagai panggung inklusif yang mendorong potensi pengarang lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional. Antusiasme pengunjung terbangun melalui beragam agenda yang memadukan unsur edukasi dan seni hiburan. Rangkaian forum diskusi sastra ini akan diisi oleh sejumlah figur literasi, salah satunya adalah sastrawan senior asal Banyumas Ahmad Tohari, yang memberikan dukungan serta pandangan terkait perkembangan ekosistem tulis menulis di daerah. Atmosfer festival ini bakal makin hidup dengan adanya pameran komik, kemudian juga bazar literatur dari penerbit independens, serta panggung pertunjukan yang menampilkan seni musik dan pembacaan puisi karya komunitas lokal. Lebih dari sekedar ajang perayaan, festival ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan melalui program pelatihan kreatif dan sesi bertukar gagasan antar Taman Bacaan Masyarakat di wilayah sekitar. Nah, sinergi kolektif ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca yang lebih merata, berdampak jangka panjang, serta memicu keberanian generasi muda untuk terus berkarya.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Pendengar, pukul 17.46 menit saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dinsos Permasdes P3A Purbalingga tegaskan data terpadu sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN bersifat dinamis dan dapat diusulkan pemutakhiran data. Berikut selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Berdasarkan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN triwulan 3 2026, 53.304 keluarga atau 162.034 jiwa di Kabupaten Purbalingga masuk kelompok desil 1. Selain desil 1 terdapat 48.790 keluarga yang masuk desil 2, sementara kelompok desil 6 hingga 10 mencapai 127.880 keluarga. Dinsos Permasdes P3A Purbalingga juga mencatat masih ada 16.645 keluarga yang belum dilakukan pemeringkatan. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Danang Prasetyawan, mengatakan data DTSN bersifat dinamis dan diperbaharui setiap 3 bulan. Dijelaskan Danang, pemutakhiran data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya melalui operator desa yang mengusulkan perbaikan data untuk kemudian disahkan bupati dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang nantinya data diverifikasi oleh petugas program Keluarga Harapan PKH. Kemudian, khusus untuk keperluan pengusulan PIP dan KIP dapat dilakukan melalui kanal BPS untuk update DTSN, yakni yang melakukan perankingan BPS Pusat.
3: Meringatkan datanya setiap 3 bulan sekali, istilahnya triwulan, kalau di tahunnya ada 4 kali perubahan update nanti. Yang terakhir kemarin di bulan Juli, triwulan 4 nanti di bulan Oktober. Nah, untuk pemutakhiran datanya itu ada beberapa jalur. Jalur formal itu yang lewat pemerintah daerah, lewat operator desa atau perbaikan data, finalisasi di kabupaten. Setiap bulan kita lakukan updating data, laporan dari desa, kabupaten, pengesahan bupati, naik ke Kemensos. Terus setiap bulan masyarakat aplikasi Cek Bansos bisa langsung mengusulkan dirinya sendiri. Laporan dari masyarakat itu nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas pendampingan di lapangan, pendamping PKH, lakukan verifikasi terkait dengan kebenaran data yang diinput oleh masyarakat tersebut.
2: Danang menambahkan pemeringkatan DTSN dilakukan berdasarkan 41 variabel data yang menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2.

0: mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Satu tahun RRI menemani dan menginspirasi. Masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia. Kita lanjut ya kebersamaan kita yang masih kurang 43 menit ke depan ya. Karena saya hanya menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada informasi dari Cilacap, dilaporkan puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Donan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cilacap pada hari Kamis ini. Mereka memprotes bau tak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pabrik pengolahan udang PT Hongze Industri Internasional di wilayah Donan Cilacap. Dalam audiensi bersama DPRD Cilacap, warga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan. Mereka juga meminta pabrik ditutup atau dipindahkan apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran perizinan maupun ketentuan lingkungan. Masa yang didominasi perempuan ini membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, diantaranya bertuliskan hentikan operasi PT Hongze Donan Cilacap dan tutup pabrik pengolahan udang PT Hongze ini menyebarkan bau busuk di lingkungan RW 1, 2, 3, dan 7 Donan. Warga mengaku bau menyengat itu mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sejumlah warga bahkan mengaku mengalami mual, pusing, hingga muntah. Perwakilan tim kuasa hukum warga Sugiyarto mengatakan kedatangan masyarakat ke DPRD Cilacap bukan untuk menolak investasi maupun menjatuhkan perusahaan. Menurutnya, warga ingin memastikan aktivitas usaha di lingkungan mereka berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

0: 2026, Indonesia heboh dengan istilah mensrea. Istilah ini ramai diperbincangkan sejak muncul sebagai tema sebuah pertunjukan stand-up komedi. Tapi, apa sih sebenarnya mensrea itu? Mensrea adalah istilah hukum dari bahasa Latin yang berarti niat jahat atau sikap batin seseorang saat melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini merupakan bagian dari hukum pidana material yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contohnya, jika seseorang sengaja menyakiti orang lain, itu berbeda dengan perbuatan yang terjadi karena lalai atau tidak hati-hati. Oleh karena itu, dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tapi mendapat hukuman yang berbeda, tergantung ada atau tidaknya mens rea. Inilah sebabnya mens rea jadi kunci penting untuk menentukan keadilan dalam hukum pidana. Karena dalam hukum pidana, bukan cuma perbuatan yang dinilai, tapi juga niat di baliknya.
1: Pernah nggak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup, padahal nggak ada yang nonton? Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
2: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

Pendengar, ada suatu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB kendaraan pick-up tahun 2018 warna silver dengan nomor polisi R8270JJ. R8270JJ. Dengan nomor BPKB U06246567 dengan nomor rangka MHKP3BA1JJK138292 dengan nomor mesin K3ME18828 atas nama Arif Ade Firmansyah, alamat Desa Disara, RT4 RW2 Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Juli tahun 2026 di sekitar lingkungan pelapor. Saya ulang, lingkungan pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Arif Ade Firmansyah, alamat Desa Adisara, RT4 RW2 Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.
1: Rosatu. Rosatu. Rosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Selanjutnya pendengar, ada satu informasi berupa panggilan sidang Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran bapak atau ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin 26 Oktober 2026 atas nama Hufron bin Supario selaku tergugat, alamat Desa Kelapa Gading RT 3 RW 2 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Senin 26 Oktober 2026 atas nama Muhammad Rafiuddin bin Cumata selaku tergugat, alamat Desa Jatisaba RT 8 RW 4 Grumbul Banyu Putih Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 27 Oktober 2026 Ahmad Suwardi bin Santar Srip. Saya ulang, Ahmad Suwardi bin Santasrip selaku tergugat, alamat Desa Tinggarjaya RT 3 RW 10 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 27 Oktober 2026 atas nama Restu Apriyatna bin Sarno selaku termohon, alamat Desa Kebumen RT 8 RW 8 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Kemudian Rabu 28 Oktober 2026 atas nama Sherly Risdianti binti titik-titik selaku tergugat, alamat Kelurahan Karangklesem RT 1 RW 7 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Kemudian Rabu 28 Oktober 2026 Sarnata bin Marta selaku tergugat, alamat Desa Rawalo RT 2 RW 3 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Rabu 28 Oktober 2026 atas nama Darsono bin Atarsudi selaku tergugat, Desa Tunjung, alamat RT 7 RW 2 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Senin 11 Oktober 2026 atas nama Nurdin Hidayat bin Diana Saputra selaku tergugat, alamat Desa Gerduren RT 1 RW 8 Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 10 November 2026 Sandana Nurdestian bin Rianto selaku tergugat, alamat Desa Taman Sari, RT 3 RW 4 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 10 November 2026 Zulkaini bin Rosti selaku tergugat, alamat Kelurahan Bobosan RT 3 RW 1 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Ternyata pendengar hanya sampai di sini saya menemani Anda ya di rangkaian Purwokerto sore ini. Setelah ini nanti Purwokerto malam Anda akan ditemani Onyx yang akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Isyoras hasil pabla dari tuas Indonesia irasia imeut ochin glubakuyu i vasnuyu historicheskuyu atnosenya, katoraya dlitsya bolshe 50-letiya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia.

0: сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
1: Камима Мархатикан, Памбагунан, Карджасама Билатерал, Дибиданг Партаниан, Памбагунан Капал, технологии Диджитал, Дан Энергии, Хусусня Энергии Нуклир.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Международных площадках везде.
3: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
5: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
4: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
6: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
4: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
7: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
8: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
7: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral.

0: sentral sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
1: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
5: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
5: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
4: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
5: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
8: Between Indonesia and Malaysia, including
10: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
8: Economic connectivity particularly in the NTCong TBDU border.
9: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi

0: akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antar kedua negara.
1: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
4: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
3: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
4: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
5: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
4: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
6: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
4: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
7: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
1: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2000.

0: 2022 silam, ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralami 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya, 3 dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu sudah nampak ya, akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu parah banget dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
3: Yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
0: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI, pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026 justru Pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kaya aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi kita lebih percaya diri, lebih yakin.
5: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Purwokerto di mana-mana Anda berada. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto ya. Dan malam hari ini kita akan hadirkan Purwokerto malam ini dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya ya. Dimana sesaat lagi nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dilanjutkan program Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan apresiasi Mocopat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. PMI Kabupaten Banyumas mencanangkan bulan dana PMI tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung misi pelayanan sosial dan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
2: Pencanangan dan sosialisasi bulan dana PMI Kabupaten Banyumas 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi PMI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan. Pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini telah mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Tengah dan izin dari Bupati Banyumas melalui surat keputusan yang terbit pada 14 Juli 2026. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas 2026 mengatakan, pengumpulan sumbangan dilaksanakan selama 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 1 bulan. Target pengumpulan dana tahun ini ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar, sama seperti dengan target tahun sebelumnya. Panitia optimistis target tersebut dapat terlampaui mengingat perolehan dana PMI dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas 2026, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengajak seluruh unit pengumpul dana bergerak aktif dan menjaga integritas.
3: Target sasaran bulan dana tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp2.500.000.000. Meskipun demikian, kami tetap berharap dan optimis perolehan dapat melampaui perolehan tahun sebelumnya.
2: Pengumpulan bulan dana PMI Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 September sampai 30 November mendatang. Apabila diperlukan, masa pengumpulan dapat diperpanjang 1 bulan hingga 31 Desember 2026. Panitia mengajak seluruh unit pengumpul dana berpartisipasi secara aktif, tertib, dan menjaga integritas selama pelaksanaan bulan dana PMI berlangsung. Dana yang terkumpul diharapkan dapat semakin mendukung PMI dalam menjalankan pelayanan sosial dan misi kemanusiaan bagi masyarakat Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik.

0: ahli waris, hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Senang sekali malam hari ini saya Febronik kembali menyapa Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bersama dengan Ustaz Syafiin, yaitu Quran Surah Muhammad ayat ke-12, tepatnya di Juz ke-26. Dan malam hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ustaz Syafiin, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anik.
0: Kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat Mas Anik.
0: Alhamdulillah. Semoga
1: Mas Anik juga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah. Ini lama sekali kita tidak berjumpa nggih Ustaz. akhirnya bisa berjumpa kembali. Baik, Ustaz, nanti kita akan melanjutkan Quran Surah Muhammad ayat ke-12 nggih.
1: Nggih, Mas Anik.
0: Baik. Ya, sebelum kita mulai dialog tadarus dan tahsin Al-Qur'an pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa Anda dapat menyimak program Tadarus dan Tahsin Al-Quran melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga dapat menyimak melalui link streaming di rri.co.id, serta Anda juga dapat menyimak melalui aplikasi mobile kami, RRI Digital, yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami bertadarus melalui udara lewat line telepon di 0281-632-336 ataupun juga nanti kita akan membuka melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Dan pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda mempersiapkan diri, membuka Al-Quran dan juga mushafnya.

0: di Quran Surah Muhammad, Juz ke-26 ayat 12. Sekali lagi, silakan Anda dapat membuka Al-Quran ataupun juga mushafnya. Pada Juz ke-26, Quran Surah Muhammad, ayat ke-12. Dan kita akan langsung mulai tadarus dan juga tahsin Al-Quran malam hari ini bersama Ustadz Syafi'in. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Onik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khaswatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mau saja kita lanjutkan tadarus dan tahsin Al-Qur'an pada malam hari ini, juz 26 surah Muhammad ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum. Baik benar dan pemirsa kaum muslim muslimah di manapun anda berada. Surah Muhammad ayat 12. Inna Allaha inna bacaan hunna musyaddadah. Ditahan dua harokat supaya berdengung. Nallah. Di sini tebal atau tafkhim karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah. Jadi nawwoha, Allah punya dua harokat, he, jadi tenggorokan bawah dan bahasanya harus pendek. He yudkhilul ladzina, yud, ada qalqalah ya, huruf qalqalah dal, sukun, qalqalah sughra, yud, harus mantul. Khilul ladzi, huruf kho, ya, makhrajnya dari tenggorokan paling atas dan mendengkur, tafkhim. Ya, mendengkur, jangan sampai hilang, kemudiannya jangan sampai seperti huruf K atau menjadi K. Kemudian, lul lezina. Lul langsung masuk ke L, lam yang ada tadinya. Lezina. Zi huruf zal. Ya, tidak nempel, huruf zal, ujung lidah ke ujung gigi atas. Zi panjang, dua harokat. Nah, A panjang dua harokat, badal. Manu, nu juga panjang dua harokat. Wa'amilus sholihati. Wa'an, huruf ain. Ya, dari tenggorokan yang tengah, jangan sampai A atau Nga, tapi A, dari tenggorokan yang tengah, lebih kuat. Milus sholus, langsung masuk ke huruf sud yang ada tasdidnya. Jadi tekan. Jadi tidak usah panjang terlebih dahulu. Tidak usah wa'amilus so, tapi langsung wa'amilus sholihati. Nah, sholihati. Nah, harus seimbang panjang dua harokat. Dan di huruf ha-nya itu tidak boleh sholihati, tapi hati. Harus tipis. Ha, tipis bersih. Jannah. Nah, di huruf jimnya, usahakan tidak keluar nafas atau berdesis. Kalau jim tengah lidah ke tengah langit-langit. Kemudian di N-nya ditahan dua harokat. Jadi ketika nun tasdid, pasti ada tahanan dua harokat ya, berdengung. Kemudian di sini selain berdengung juga ada panjang. Panjang dua harokat. Jadi yanna, jadi dengungannya iya, panjangnya juga harus ya. Yanna din. Kasrotain bertemu dengan huruf ta, namanya bacaan ikhfa akrob. Ikhfa samar, akrob dekat. Maksudnya N, N-nya tapi tidak sampai nempel. Ya. Tidak sampai ujung lidah ke gusi atas. Tetapi, nah, samar, disamarkan. Saja, mantul, ketika jim sukun itu mantul. Saja, ri panjang dua harokat. Min tahtihal, tahtihal, tidak boleh tahal. Tihal, tidak boleh ada e-nya, tidak boleh mantul. Tihal, nah hal, aslinya itu panjang h-nya, tetapi ketika ada alif lam komariah, maka h-nya tidak jadi panjang, harus cepat. Hal an hal, nah, tapi di sini juga hal, jangan sampai hal, tidak boleh mantul. An, tidak boleh mantul. An hal, nah. Har panjang dua harokat, empat harokat atau enam harokat panjangnya. Kemudian walazina kafaru ka, huruf kaf berdesis. Kafaru, huruf fa harus keluar nafas banyak, beda dengan huruf wawu. Wa fa. Kemudian ru, ru-nya tebal karena huruf ro berharokat domah. Dan dibaca panjang dua harokat. Ya, karena domah menghadapi wawu sukun. Yatamatta'una. Yatamatta'una. Tidak boleh. Yatamatta'una. Tidak boleh dipanjang-panjangkan. Yang pendek, yang harus ada tekanan. Ya, ketika ada tasdid, langsung masuk, ditekan ke huruf yang ada tasdidnya. Waya'kuluna. Nah, ketika hamzah, juga harus berhati-hati. Wayak kuluna. Jangan sampai wayak. Jangan sampai timbul yang namanya pantulan. Atau menjadi angin. Kadang hamzah menjadi ain, ain jadi hamzah atau alif. Wa ya'kuluna kama. Nah, harus cepat ketika di akhir kata yang harokatnya pendek. Tidak ada mad, berarti harus pendek dan cepat bacanya. Kama ta'kulul. Nah, kama panjang, manya dua harokat. Ta'kulul an'amu. An'amu sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izharu halqi. Jelas. An'amu. A panjang dua harokat. Muwannaru. Wan tahan dua harokat. N-nya. Kemudian nanya panjang dua harokat. Rumas wal. Mas wal. Nah, S-nya jangan sampai S. Tapi mas. Memakai desisan yang halus. Mas wal. Fathatain bertemu dengan huruf lam. Ini namanya bacaan. Idgham bila guna, idgham masuk bila guna tidak berdengung, jadi hanya masuk saja, tekan kemudian dibaca lamnya. Mas wallahum. Sadaqallahul azim. Mas Anik.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ya, tadi kita sudah mendengarkan Quran Surah Muhammad ayat ke-12 dan kita membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-254-0911 atau melalui line telepon di 0281-632-336. Baik. Ya. Kita akan membuka kesempatan bagi Anda. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Dengan Pak Giat ya. Silakan Pak Giat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Pak Giat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

عمر أنار من حمر لذة للشاربين أنهار من عسل

0: مزواجٌ
1: تبارك
0: الله العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di belakangnya lagi. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Bu Hani dari Kalimbagor ini.
3: Oh,
4: lama enggak. Iya, enggak nyangkut-nyangkut. Alhamdulillah ada kesempatan.
3: Oke, silakan Bu Hani.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Hani.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فإذا أنزلت سورة محكمة
1: فإذا أنزلت سورة محكمة

0: بهم
1: في قلوبهم مرض ينظرون إليك.

0: لهم توعد وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
1: خيرا لهم. Ketika di lantas gitu ya Bu Hani, jangan ditahan kayak guna, tapi hanya ditahan saja. Monggo Bu Hani.
0: Falau sadaqu Allah lakana khairan lahum.
1: Ya.
0: Fahal ansitum in tawallatum tusib.
1: Fahal azaitum in editumnya itu dibaca jelas tegas tidak berdengung Bu Hani karena ini harus sabar. Monggo.
0: Ta'adu wa ta'lum
1: bawahnya.
2: Iya. Bangan punten.
0: Fahal aitum in tawallaitum am tuqsidu fil ard.
1: Antuf itu ya huruf fa bukan of. Diulang Bu Rani.
0: Fahal aitum in tawallaitum am tuqsidu fil ard. Antusidu fil ardi wa tuqanti'u arhamakum.

tiga. Lanya panjang lima harokat. Kemudian la'anahumullahu. Jadi repot ya, tidak kebanyakan hurufnya. Diulang.

0: Ohnya jangan
1: Ohnya
0: terlalu
1: dari
0: panjang.
1: ya,
0: Yang panjangnya lebih
1: lebih
0: dari
1: dari
0: dua
1: dua
0: atau yang lima harokat
1: dari
0: itu ketika ada tanda
1: ketika
0: layar.
1: ada
0: Jadi wa a'ma absaruhum. Berarti kan maksudnya itu terlalu panjang, lebih panjang daripada yang ada tanda layarnya. Itu berarti balik bacanya, Bu Hani. Monggo diulang lagi.
2: Ulaika alladzina an'ama Ulaika alladzina an'amahum Allahu wa awsamahum wa a'ma absarahum.
0: Di sini masih salah, Bu Hani. La'anahumullah, bukan la'amanahumullah. Kebanyakan nambah huruf mim ya.
2: La'anahumullah.

0: tabayyana, bukan ya tabayyana. Nambah huruf bu eni, monggo diulang.
1: Mim mbak dari mim. Mim.
0: Aida.
1: Dari mana?
2: Dari yang ala ibu.

0: lomba dart jangan ragu-ragu Bu Eni. Tadi di ida tawafat humul. Jadi apa? Tanya jangan ditekan. Yang ditekan wawunya saja ke huruf fa. Tawafat humul. Diulang Bu Eni.
1: Iza tawafat humul malaikatu yadribuna wujuhahum.
0: Diulang Bu Eni dari fakaifa.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء

0: ولتعرفنهم في
1: الرحمة.
0: في

لَهُ الْمُتَّلِيَ لَيْسَ لَهُ

0: Matur Pak Ustaz, yang tak
1: punya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yatima. Baik, di belakangnya Bu Yatima. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Ibu Yati nggih.
2: Nggih, matur nuwun Mas.
1: Nggih, silakan Bu Yati.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yati.
2: Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyas'alakumuha fayuhfikum. Iyas'alakumuha
3: fayuhfikum.
2: Iyasa'alakumuha fayuhfikum.
3: Ini kan sin sama lamnya tadi Bu Yati. Iyasa'al itu kan namanya mantul ya. Jadi jangan sampai mantul. Iyasa'alakumuha. Jadi ditahan. Lidahnya ditahan di tempatnya. Yas'al. Nah, dengan gigi ya giginya ditahan. Monggo Bu Yati.
2: Iyas'alakumuha fayuhfikum.
3: Masih L, masih mantul Bu Yati.
2: Iyas'alakumuha fayuhfikum. Thank you.
3: Masih.
2: Iyas'alakumuha fayuhfikum.
3: Jangan sampai lepas ya Bu Yati. L-nya loh, contoh L. Itu kan mantul banget. Alkumuha. Coba dilatih.
2: Iyas'alakumuha fayuhfikum.
3: Lanjut dulu Bu Yati.
2: Tesi.
3: Lanjut.
2: Iyas'alakumuha fayuhfikum. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrija adghanakum. Ha antum haula'i tud'auna litunfiku. Litumfiku fi sabilillah. Faminkum may yabakhul. Wa may yabakhul fa innama yabakhulu an nafsih. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum. Ghayrakum summa la yakunu amsalakum.
3: Coba Bu Yati bahasanya amsalakum. Coba.
2: Amsalakum.
3: Iya, jangan ame itu kan jadi mantul semua huruf yang bukan huruf kol-kolah. Ya, diulang dari qauman ghayrakum Bu Yati, monggo.
2: Qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum.
3: Am tadi bisa masa jadi amsalakum lagi. Diulang Bu Yati. Qauman ghayrakum summa la.
2: Qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum.
3: Diberhentikan. Amsalakum gitu.
2: Amsalakum.
3: Iya,
2: amsalakum.
3: Iya, itu bisa. Coba diulang dari qauman.
2: Qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum.
3: Ya, cukup. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustaz, nyuwun pangapunten. Mas Oni, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Ibu. Baik, ya. Di belakangnya Bu Yati, silakan. 0281632. Atau juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911 ya. Kita masih buka kesempatan. Ya, di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik. Assalamualaikum. Oke, silakan bisa diulang kembali yang ingin bergabung bersama kami. 0281632336, satu penelpon lagi. Baik, silakan, kita masih membuka kesempatan. Di 0281632336. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Ibu Suparni, halo.
1: Ya, Ibu Suparni, silakan. Ya, surah Al-Fatih ayat 1 Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Suparni.
4: Terima kasih.

0: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين.
1: Kalau huruf itu sebenarnya terkadang masih nempel ya. Tapi zo ya kayak huruf dal, banyak jangan sampai nempel. Dan kalau huruf zo itu lebih tebal daripada huruf dal. Wal musyrikati dzonnina. Walaupun zo ada tasdidnya, tetap tidak boleh nempel, Bu Suparni. Monggo diulang. Dari wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat.
0: Ampun, Ustaz. Wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Wal musyrikat. يؤمنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أتوب أستاذ مسوني بن باكوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan Ustaz. Karena ini waktunya juga sudah mepet, mungkin kita langsung menuju ke review ya terkait dengan tadi ada 6 orang yang sudah bergabung bersama kita. Baik, silakan Ustaz.
1: Ya. Ya, benar. Baik, benar dan pemirsa kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada. Terima kasih kepada yang telah dan bergabung bersama kami. Yang pertama yaitu berbahagia kelompok. Ya. Ini selain huruf ol-olah, itu jangan sampai mantul ya bahagia. Ya, huruf sin, sukun, ya, hak sukun, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mantul itu hanya huruf ol-olah yang jumlahnya ada 5. Kemudian Ibu Hani Kalibagor, ini huruf zal yang ada titiknya, huruf zo ya yang seperti to tetapi ada titiknya itu jangan sampai mantul ini. Kemudian fil arud ketika do sukun ya atau wakuf maka jangan sampai mantul ya. Karena huruf do yang seperti so tapi ada titiknya itu bukan huruf qalqalah, maka fil arud tahan di makhrajnya huruf do. Kemudian 2 harokat dan 5 harokat itu harus berbeda. Ketika tanda 5 harokat itu biasanya ditandai dengan tanda layar. Praktek bacanya 2 harokat ya hanya 2 gerakan jari atau 2 ketukan. Ketika 5 harokat berarti ya 5 gerakan jari atau 5 ketukan. Atau 2 setengah alif ya. Selanjutnya Ibu Eni Kober. Ini ketika huruf ain sukun itu jangan hanya hamzah atau contohnya ba'da, tadi ba'da ya, ain dari tenggorokan yang tengah. Kemudian ketika ada tasdid kita menekan ya, huruf yang ditekan itu adalah huruf sebelum tasdid persis ya. Huruf sebelum tasdid pas yang ada harokatnya. Kalau yang tidak ada harokatnya dilewati saja. Kemudian di akhir kata, ini bahwa ini masih terkadang yang tidak ada madnya, tidak ada tanda panjang, tetapi bacanya panjang. Nah, hilangkan keraguan-raguan Bu Eni. Selanjutnya Ibu Yatimah Kulon Progo, ini ketika bacaan mad lazim ilmi mustaqbal. Nah, ini panjangnya 6 harokat, kemudian ditekan ke huruf yang ada tasdidnya. Dan ketika kayak tadi, berarti ketika walaupun ada huruf ya, huruf alif, wawu, tapi tidak ada sukunnya, itu berarti dilewati saja, masuk ke huruf yang ada tasdidnya. Nah, kemudian Ibu Yati Sokanegara, ini huruf huruf-huruf yang bukan pantulan itu jangan sampai mantul ya. Sebenarnya bukan dipantulkan ya Bu Yati, tapi otomatis ya. Otomatis mantul walaupun bukan huruf kol-kolah. Tapi ketika bukan huruf kol-kolah itu jangan sampai timbul pantulan. Seperti huruf lam ya, jadi kan halu, itu mantul-mantul semua. Huruf sin mantul, huruf mim mantul, huruf nun mantul. Jadi sebenarnya tidak boleh mantul. Maka harus dilatih ya, supaya ketika huruf yang bukan pantulan itu ditahan, tidak boleh mantul ya. Kemudian yang terakhir Ibu Suparni Rawalo, ini huruf zo, baik zo itu ada tasdidnya, zo di kasroh itu tetap tidak boleh nempel kalau huruf zo. Kalau takhimnya itu tetap takhim atau tebal. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimah dimanapun Anda berada, sekian dari saya. Ini terakhir surah Al-Fath ya. Surah Al-Fath, surah yang ke-48 sampai ayat 6. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-7 di minggu selanjutnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kurang mohon maaf. اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Syafin atas waktunya pada malam hari ini. Dan insya Allah kita bertemu kembali minggu depan untuk melanjutkan Quran Surah Al-Fath ayat ke-7. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan selepas ini kami hadirkan Ruang Rindu untuk menemani Anda. Dan saya Febronik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal.

Rintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program yang selalu dinanti setiap malam ya. Apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu menarik pilihan yang pastinya bikin nostalgia ya. Bagi Anda yang mungkin mendengarkan satu lagu, terus jadi keinget sama momen masa lalu gitu ya. Tapi ingat yang indah-indah aja gitu ya. Baik, karena malam hari ini adalah edisinya Pop Indonesia Era 2000-an. Jadi kalau di luar tahun 2000-an kayak maaf banget gak bisa diputerin ya. Apalagi kalau yang edisi mancanegara kayaknya nanti kita akan gak bisa puterin juga. Karena itu beda sesi ya. Beda hari ya. Untuk hari ini sesinya atau edisinya adalah Pop Indonesia Era 2000-an. Jadi silakan nanti yang pengen gabung request lagu juga boleh banget. Ataupun juga mau kirim-kirim salam, silakan di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Jadi langsung aja kita puterin lagu berikutnya. Kali ini datang dari Drive dengan Tepat Menemukanmu.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Iya, pendengar, satu lagu dari Afgan ya, Bukan Cinta Biasa. Ini sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, bicara soal Afgan ya, wah, ini siapa yang gak kenal sama Afgan ya. Dikenal mulai dari tahun 2008 lewat albumnya berjudul Confession No. 1, di mana lagu andalannya dulu pertama kali adalah Terima Kasih Cinta ya. Kemudian masuklah lagu Sadis, Bukan Cinta Biasa, kemudian Panah Asmara, Jodoh Pasti Bertemu gitu ya. Ini juga membuat karirnya Afgan makin ngehits ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya, udah hampir berapa nih? Hampir 20 tahun, wow. Gak kerasa ya. Dan banyak penghargaan yang sudah diraih oleh Afgan. Ya, di mana dia juga sudah sering memenangkan berbagai penghargaan bergengsi di Indonesia, termasuk Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards ya. Dan untuk Anda yang suka sama lagu-lagunya Afgan, boleh ya di request di sepanjang siarannya Pro 1 atau di sepanjang program Ruang Rindu seperti malam hari ini. Baik, kita ke lagu berikutnya terlebih dahulu, pendengar. Kali ini saya akan putarkan satu lagu dari 5 Minutes dengan Sumpah Mati.

Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazioikai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang pengen bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
3: Sehat, Mas Oni?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Balo. Gimana
3: orang
2: kabar?
3: Orang tidak midnight kok. Telepon tuh banget kayaknya aneh ya, Mas.
2: Luar biasa lah pokoknya, semangat pisan ge.
3: Kayaknya sepro sepro ada ini sih kayaknya balotok ya, ting semangat ya.
2: Iya kok, Chan.
3: Iya, dia ora. Jadi ya, tapi kan pengertian Mas waktu wis mepet.
2: Asisuela.
3: Enam tok, Mas.
2: Iya.
3: Siti, gue mama Indes. Loro, gue mama Jeje. Telu, gue Burusti. Papat, gue Mapot ini. Lima, gue mama Ida. Isi bisa ngesuk.
2: Ya.
3: Terima kasih dari kawasan Pantai Bidara Payung, Mr. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo di belakang lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Halo.
4: Halo juga.
2: Apa kabar Pak Tini?
4: Alhamdulillah. Ini Mas Arya Pak, Mas Anik.
2: Oh, Anik.
4: Mas Anik yang ganteng, gagah, perkasa, luar biasa.
2: Matur nuwun.
4: Dan aku biasa di luar.
2: Pak Tini ya, pengen ya dengerin lagunya siapa ini malam ini?
4: Apa aja lagunya?
2: Lagunya ada The Massive, terus juga ada Armada, ada Sila on Seven, ada Naif. Atau mau yang lain?
4: Apa? The Massive.
2: The Massive, judulnya Ilfil. Atau apa?
4: Ular berbisa ya.
2: Kenapa?
4: Yang ular berbisa nggak ada ya.
2: Hello.
4: Hello ya.
2: Hello, ular berbisa. Ya. Coba.
4: Gitu ya.
2: Oh iya, boleh, bisa. Oke, mau dikirim buat siapa lagunya?
4: Lagi balok anu magel ya pantat ya.
2: Kenapa tuh?
4: Halo?
2: Kenapa?
4: Ya pantat.
2: Oh. Emang iya ya artinya bantat ya. Apa tuh?
4: Balokku ada lima.
2: Balon.
4: Balon ya.
2: Mau kirim buat siapa ini?
4: Maida. Heeh. Lestari, wis urung lebu?
2: Belum.
4: Ya. Masuk Maida, semangat, semangat, Mas. Kemudian juga semangat, kemudian.
2: Oke.
4: Ngomong-ngomong berbet. Ipul semangat banget ya. Dan suara banget, luar biasa. Terus ada juga buat Kida, Serun, Kul. Ada juga Mada Rista, ada Bu Maida, Mengjaya,
2: dan okay.
4: Ada juga buat Kiradun, Republikan, masuk, beranak-beranak well, Pak Indes, masuk Pak Indes, 3DM, terus pesan 3DM, terus buat Kang Herdi, ya buat semuanya aja, buat Mas Onik, Onik, semangat selalu ya.
2: Oke.
4: Dalam jalan-jalan, tapi kalau gini, ular yang berbusa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya. Yuk. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Halo.
5: Halo Mas Soni. Tunggu lagi.
2: Iya, Mama Fai apa kabar?
5: Sehat, alhamdulillah. Mas Soni sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aku request lagu dari Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu, boleh?
2: Ah, itu 90-an.
5: 90-an ya? Oh ya, berarti dari artis yang Jangan Menyerah, boleh, Mas?
2: The Massive, Jangan Menyerah. Oh, coba ya. Jangan menyerah. Oke, okay, boleh.
5: Iya.
2: Mau kami dikirim aja apa?
5: Ini tadi yang baru masuk. Terus Pak Balut juga. Sama Maida. Wida juga buat main Vespa itu pakai labuar soya yang masuk yuk. Terus buat semuanya aja Mas Sonic.
2: Oke.
5: Okay. Soalnya lagunya ditunggu nih.
2: Alright, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Faye. Oke deh, kita ke lagu terlebih dahulu ya. Kali ini dari Hello Ular Berbeda.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Sembilan tiga poin satu. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori
1: lewat lagu.
2: Pendengar, sayang sekali Ruang Rindu harus segera kami akhiri ya, karena memang waktunya cepat banget ya. Gak kerasa udah mau jam 10 aja. Karena cuma sejam doang, jadi malam hari ini kita harus tutup dengan lagu terakhir ya. Gak perlu khawatir karena Ruang Rindu masih akan terus hadir setiap hari untuk menemani Anda di malam hari ya. Jadi setiap harinya akan punya edisi yang berbeda-beda. Jadi setiap harinya Anda bisa nikmati edisi yang berbeda di segmen Ruang Rindu ya. Baik, lagu terakhir untuk malam hari ini saya punya Naif dengan Apa Adanya. Dan habis ini kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, Suara Lama, Semangat Baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Festival Babat Banyumas 2026 ini akan menjadi salah satu panggung untuk memperkenalkan kembali sejarah dan kesenian tradisional Banyumas kepada masyarakat ya. Di mana dalam rangkaian Pentas Seni Jawa Tengah 2026, festival ini akan menghadirkan pagelaran bertajuk Begalan Jaka Kaiman. Di mana pertunjukan karya budayawan Banyumas Nasirun Purwokerto ini dijadwalkan akan berlangsung di lapangan Desa Mandirancang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu 26 September 2026 ya. Dan rencananya Festival Babat Banyumas ini akan mengusung tema Membaca Babat Memajukan Banyumas. Dan tema ini menjadi gambaran upaya untuk mendekatkan kembali cerita sejarah dan warisan budaya Banyumas kepada masyarakat melalui medium seni pertunjukan. Nah, kira-kira akan seperti apa ya? Semenarik apa nih ya Festival Babat Banyumas 2026 ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Balai Pustaka ya. Dan kita tinggal nantikan saja di akhir September, tanggal 26 September 2026 di lapangan Desa Mandirancan, Kebasen, Banyumas.

0: Purwakarta, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program apresiasi Tembang Mocopat edisi Kamis 3 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Budaya ingkang kersa midhangetaken giaran program apresiasi seni tembang Macapat wonten ing RRI Purwokerto. Ing wekdal sakmenika kula badhe ngapresiasi sekar pucuk kangge merupakani giaran dalu menika kula badhe ngaturaken sekar Asmorondono Gadung Melati Laras Pelok Padenem Kinaryo Pambuko sugeng midhangetaken.

Kutha Sekar Pojong, Laras Lindru, Patet Songo, Riptanipun Kanjeng Raden Tumenggung, Nuhatipuro, Sangking Laladan Pati. Sugeng midhangetaken.

Mereka wau Sekar Pucung Laras Lindru Patek Songo. Kula cobi-cobi badhe ngandharaken gancaranipun. Nyuwun sewu keparenga, nyuwun pangapunten. Dene sampun kumawantun ngratik cakepan Sekar Pucung. Senadyan tasih cubluk, tasih tebih saking paugeran ngangge cekar. Poto kalih gelet-gelet kaget lan gumun. Dene ngraosaken kawontenan alam dunya samangke ingkang kagubel gerenging narkoba ingkang gegirisi ngrisak jiwa lan raganing manungsa. Poto tiga ngawuningani kawontenan makaten wau kaparengo atur pemut dumateng para kadang wiranem kakung lan putri supados sampun sembrono dumateng wontenipun narkoba awit barang menika minangka mengsahing negari. Poto sekawan narkoba sampun ngantos dipun caketi, sampun ngantos dipun karemi, tegesipun sampun dipun remeni awit barang menika nyoto barang haram, barang ingkang sakit mendemi kadelarung gandrung narkoba tembenipun saged manggen ing naroko. Nah, niko wau andaran perdining Sekar Pucung ingkang sami kula aturaken ing ajeng salajengipun memiliki kawula badhe ngaturaken Sekar Pucung podo gangsal ngantos podo wolu nanging cengkokipun ngangge cengkok Sekar Pucung lebdo jiwa Laras Pelok Patet 6 sugeng midhangetaken.

Kapan podo ingkang pungkasan? Rasa ketun.

wau podo songo dumugi podo kali welas gancaranipun mekaten. Para kadang sinaosa rumaos taksih mudha gagah prakoso bakoh sentosa sampun ngantos ngarmi narkoba. Awit tembenipun menapa ingkang dipun gayuh mboten badhe kasembadan. Podo dosa mugiyo dipunemut-emut bilih narkoba menika saged ngrisak samudayanipun. Pikiran melayang, otot bayu balung sami lungkrah, badan lemes nglumpruk kados batang. Podo 11 pungkasanipun sok sinteno gandrung wuyung dateng narkoba, teman boten purun nyambut hamil, wegahan sabak samu barang kalir, hanjalari sagung brayat sami susah sarto bingung. Podo ingkang pungkasan sak sampunipun kadung kadlarung gandrung wuyung narkoba, nembeng raos getun kaduwung awit dados buronan polisi, kulawarga sami nandang susah, ora wurung awak bakal mlebu menyang pakunjaran. Nah, menika wau werdinipun sepindha malih badhe kawula sekaraken.

Dan nuwun para miyarsa, apresiasi seni Sekarmata Pating dalu menika kula cekapi sakmanten rumiyin. Wonten kalepatanipun kawula nyuwun agungi samudra pangasami. Ing wasana keparenga kula ngaturaken tebas sitis kul binun teling ron klopo apuranto mbok bilih wonten lepating atur kula. Salajengipun wekdal sawetahipun kula wangsulaken malih dumateng pambyawara saking RRI Purwokerto. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di

0: sih kalau klepon jadi perdebatan? Padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu informasi menarik ya dari Kuaran Patik Raja dan Purwokerto Selatan ini yang mematangkan persiapan menyambut pasukan estafet tunas kelapa Kuarda Jawa Tengah 2026 ya. Dimana persiapan dilakukan mulai dari gladi bersama tim Kuarsa Banyumas pada hari Rabu kemarin. Menjelang timbang terima di pertigaan Kedung Ringin Patik Raja pada hari Jumat esok ya. Dimana gladi ini dilakukan untuk memastikan perpindahan pasukan, pergerakan peserta dan juga penyambutan estafet tunas kelapa berlangsung tertib. Di Patik Raja, pasukan akan melibatkan pramuka penegak dari SMA Negeri 1 Patik Raja serta pramuka penggalang dari SMP Negeri 1 Patik Raja dan SMP YPE Patik Raja. Sementara itu, Kuaran Purwokerto Selatan menyiapkan pasukan dari 8 pangkalan, yakni SMK 751 Purwokerto, SMK 752 Purwokerto, SMK Bina Teknologi Purwokerto, SMK Citra Bina Mandiri Purwokerto, kemudian SMP Negeri 5 Purwokerto, SMP Negeri 7, SMP Telkom, dan juga SMP Ma'arif NU 3 Purwokerto. Di mana gladi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh pasukan sebelum pelaksanaan ETK ya. Selain pasukan utama, Kuaran Purwokerto Selatan juga menyiapkan tim penggembira di sejumlah titik. Di mana tim di Jalan Gerilya melibatkan SD Negeri 1, 2, dan 3 Tanjung, sedangkan tim di Jalan Bung Karno melibatkan SD Negeri 1, 4, dan 5 Karangpucung. Keterlibatan tim penggembira ini diharapkan membuat perjalanan ETK lebih dekat dengan masyarakat dan turut menghidupkan kembali semangat kepramukaan ya. Dan setelah menerima tunas kelapa, pasukan Kuaran Purwokerto Selatan akan melanjutkan perjalanan menuju ke alun-alun Purwokerto. Dan tunas kelapa kemudian diserah terimakan kepada Kuaran Purwokerto Timur.

kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

Pendengar, ada hal yang menarik ya ketika kita lagi bersih-bersih atau beres-beres gitu ya. Ya kadang kita suka terganggu dengan bau sepatu gitu ya. Ya kalau lagi beberes rumah gitu ya, kadang mungkin ada hal yang mengganggu kita. Salah satunya adalah bau sepatu ya, yang cukup apa ya, mengganggu ya. Dan cara menghilangkan bau sepatu sebenarnya bisa dilakukan dengan upaya sederhana ya, di rumah juga, untuk menjaga sepatu juga tetap bersih ya. Dan upaya ini penting untuk dilakukan karena bau sepatu ini sering disebabkan oleh keringat, bakteri, ataupun jamur yang kalau dibiarkan bisa mengganggu kenyamanan dan juga kesehatan kaki ya. Nah, biasanya bau ini muncul karena keringat dari kaki ini bercampur dengan bakteri atau jamur yang berkembang biak di dalam sepatu. Nah, kondisi ini bisa semakin parah kalau sepatu ini jarang dijemur, sering lembab ya, dan langsung disimpan setelah dipakai dalam keadaan lembab. Nah, selain itu juga faktor lainnya seperti bahan dari sepatu, kemudian kaos kaki, ini juga bisa mempengaruhi munculnya bau ya. Tapi beberapa cara bisa dilakukan, salah satunya dengan mencuci sepatu secara rutin ya. Karena hal ini juga bisa membantu menghilangkan kotoran, keringat, dan juga bakteri penyebab bau yang menumpuk di permukaan maupun bagian dalam sepatu. Selain itu, menjemur di bawah sinar matahari juga dapat membantu membunuh bakteri dan jamur penyebab bau sekaligus mempercepat proses pengeringan sepatu ya. Selain itu juga Anda diwajibkan untuk mengganti kaos kaki setiap hari ya, karena ini juga bisa mencegah penumpukan keringat dan bakteri serta bau di dalam sepatu. Jadi pilihlah kaos kaki yang berbahan katun atau material yang memang mampu menyerap keringat dengan baik ya, terutama saat beraktivitas seharian atau banyak bergerak. Nah, selain itu Anda juga bisa menaburkan baking soda atau bedak tabur ya, untuk membantu menyerap kelembapan sekaligus menetralisir bau tidak sedap pada sepatu. Jadi setelah digunakan, Anda bisa taburkan 1 hingga 2 sendok baking soda ya ke bagian dalam sepatu dan diamkan semalaman agar bau serta kelembapan terserap secara alami. Anda juga bisa menggunakan kantong teh kering atau arang aktif gitu ya, karena memang berfungsi sekali sebagai penyerap bau alami pada sepatu. Ya, jadi bisa meletakkan beberapa kantong teh yang sudah digunakan lalu dikeringkan, kemudian atau potongan arang aktif ya yang dimasukkan ke dalam setiap sepatu saat tidak dipakai. Nah, demikian ya beberapa tips yang mungkin bisa Anda coba ketika ada atau mengalami bau sepatu ya. Jadi biar kita tetap bisa nyaman dan aman saat memakai sepatu.

0: saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: 93.1 Pro 1 Channel Informasi dan

Dengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Kamis 3 September 2026 bersama Tini Hayatul Rahmah SAGMH dengan tema 4 tips mengatasi galau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhrijun nas minadul mati ilan nur. Semoga syafaat Allah akan kita dapatkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya galau, ya kan? Lalu bagaimana saat kita merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak dan akan membuat kebahagiaan itu hilang. Kebahagiaan yang ada pada kita karena galau akan hilang. Ketahuilah pendengar RRI rahimakumullah bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Yang pertama, kegalauan karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Maksudnya, saat kita mengejar dan sangat ambisi dengan dunia, hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah, selalu murung dan tidak bahagia karena hawanya emosi. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak bersyukur akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mendengar RRI rahimakumullah, dunia ini tidak akan didapatkannya jika kita terlalu mengharapkan dan menginginkannya. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Kemudian yang kedua, galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan tanpa sebab biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau daripada berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian obat galau yang kedua dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah obat apa yang ada dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57, "Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Kemudian obat yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus ingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan
tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gudah gulana. Hati kita tidak akan galau. Kemudian obat yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, innama asku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI rahimakumullah, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gudah gulana, segera kita obati dengan beristighfar, menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan berdoa, bermunajat kepada Allah, curahkan semua keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita tenang dan tentram dengan obat Al-Quran dan obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Quran dan zikir kita dijauhkan dari galau. Amin ya rabbal alamin. Ma asbaka min hasanatin fa minallah wa ma asbaka min sayyatin fa min nafsik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini. Kamis 3 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 75 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan tentunya pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini pendengar masih akan melanjutkan topik minggu lalu mengenai relevansi 4 inti sifat Nabi di bagian yang kedua. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, pendengar, pekan lalu sifat jujur menjadi fondasi utama kehidupan. Namun krisis integritas serta maraknya disinformasi terus menerus meresahkan masyarakat. Dan Mutiara Pagi kali ini kembali mengangkat tema penguatan sifat amanah dan juga fatonah untuk menjaga kepercayaan publik. Tanggung jawab menjaga kepercayaan membutuhkan kecerdasan berpikir kritis. Sikap konsisten dalam memegang janji menjadi benteng utama dari bahaya manipulasi digital. Pemahaman nilai kenabian memberikan solusi praktis menghadapi tantangan di era modern. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Citra juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, dan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan topik minggu lalu ya Pak Ustadz?
1: Iya, betul sekali.
0: Mengenai ya, relevansi 4 sifat inti Nabi.
1: Betul.
0: Iya, baik. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja persilakan Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan mukadimahnya 10 menit. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, alhamdulillah kita semua bisa kembali hadir mendengarkan dialog religi pagi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa dekat dengan ilmu, dekat dengan kebaikan, dekat dengan keistiqomahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak pernah lepas dari kebaikan demi kebaikan yang menuntun kita kepada kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, saya masih melanjutkan tema tentang relevansi 4 sifat utama Nabi. Di minggu lalu sudah saya sampaikan tentang Siddiq. Masih tersisa 3 sifat utama, yaitu ada amanah, tabligh, dan fatonah. Kita tahu integritas berupa Siddiq, kejujuran itu akan melahirkan amanah. Bahwa

0: di sebagai pondasi itu memiliki ikatan korelasi yang kuat dengan sifat-sifat yang lainnya, amanah, tabligh maupun fatonah. Karena ketika ada tabligh, ketika ada siddiq tanpa amanah, maka kebaikan itu hanya akan tersimpan, tidak akan tersampaikan kepada orang lain dengan baik. Ada orang siddiq tapi tidak amanah, maka ya, tetap tidak akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang lain. Oleh karena itu, amanah ini tetap menjadi hal yang penting sebagai lanjutan dari pondasi bernama siddiq tadi. Amanah itu menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang ada di tangan kita ini tidak semuanya milik kita. Pada akhirnya, kita semua perlu sadar, jabatan apapun sejatinya itu adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Harta adalah amanah. Bahkan anak yang Allah titipkan kepada kita juga sejatinya merupakan amanah. Demikian pula, waktu yang diberikan kepada kita, kehidupan yang diberikan kepada kita, nafas yang diberikan kepada kita ini, itu juga adalah amanah yang perlu kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab Allah benar-benar menyuruh kita di surat An-Nisa ayat 58 untuk menjadi orang-orang yang amanah. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah juga menyatakan di antara tanda orang munafik itu adalah wa idza tumina khana, yaitu ketika diberi amanah dia berkhianat. Ini artinya kalau kita ingin terlepas dari karakter munafik, berarti kita menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muttaqin, menjadi salihin, orang-orang yang baik, yaitu kita senantiasa menghindari untuk kemudian ketika diberi amanah kita tidak berkhianat. Sebab kalau kemudian berkhianat, orang itu berarti munafik. Hari ini kita melihat betapa banyak fenomena di sekitar kita yang kemudian seringkali kita ini tidak amanah. Orang-orang di sekitar kita tidak amanah. Banyak di antara kita ini mengecam korupsi, mengecam maling uang rakyat dilakukan oleh pejabat-pejabat di pusat sana. Namun seringkali banyak yang tidak sadar ketika contoh misalkan ya, ada teman atau tetangga atau mungkin orang yang kita kenal, dia ditilang sama polisi oleh lantas ya. Ternyata ya, jalan yang dia ambil apa? Udah Pak Polisi, damai saja. Itu juga sejatinya adalah korupsi dalam versi yang lain. Itu sejatinya ya, kita mengecam korupsi bukan karena kita membenci korupsi. Karena kita tidak diberi kesempatan aja untuk kemudian nah, tidak melakukan itu. Andaikan barangkali posisi itu diberikan kepada kita, na'udzubillah, sejatinya kita juga punya persoalan terkait amanah. Oleh karena itu, ya, amanah ini ya, terjadi semata-mata bukan karena persoalan uang sebenarnya. Ya. Kita tahu korupsi memang terjadi karena proses karena krisis amanah. Korupsi itu terjadi karena orang-orang kehilangan amanah. Di antaranya misalkan ketika ada orang yang diberi kekuasaan, tetapi lalu kekuasaan ini digunakan untuk golongannya, untuk dirinya, untuk keluarganya, itu korupsi, itu tidak amanah. Ada orang yang diberi anggaran, Tetapi lalu anggarannya dianggap miliknya, padahal itu anggaran yang perlu disalurkan kepada masyarakat, kepada rakyat. Ya. Maka, ya, hal yang demikian ini timbul seringkali karena orang kehilangan amanah. Ya. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk mengubah cara pandang bahwa jabatan itu bukan kehormatan untuk dinikmati. Jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Ya, sebab ketika amanah tidak lagi dilakukan, semisal guru yang tidak amanah, ya, yang semestinya dia objektif di dalam memberikan nilai, tapi akhirnya dia subjektif. Guru-guru yang kemudian tidak amanah, yang landasan pondasinya kejujuran tadi dihilangkan, itu akhirnya akan merusak kualitas pendidikan. Hari ini, salah satu yang menjadi keprihatinan kita misalkan, ketika sekian banyak guru, dosen, ya, memberikan nilai kepada mahasiswa, memberikan nilai kepada siswa, itu karena dituntut oleh sistem untuk tidak, ya, untuk tidak meluruskan siswanya, untuk memberikan nilai yang bagus agar akreditasi di kampusnya menjadi baik. Akhirnya nilai-nilai itu tidak lagi nilai-nilai yang amanah. Dia berasal dari ketidakjujuran atas nilai yang diberikan kepada mahasiswa. Sehingga pada akhirnya, ya, banyak perusahaan tidak lagi percaya kepada transkrip nilai yang ada di ijazah itu. Tidak lagi percaya kepada nilai-nilai yang ada yang dicetak di lembaran kertas itu. Dulu zaman saya kuliah, mahasiswa cum laude itu ya yang betul-betul berkualitas. Satu kampus, satu fakultas jumlahnya tidak banyak. Hari ini hampir semua mahasiswa itu nilainya cum laude. Kebanyakan dari lulusan kita ini memiliki nilai-nilai yang di atas 3,5 itu. Dari IPK 4. Namun ternyata ketika dicek kompetensinya, kemampuannya di dalam bekerja, ternyata dia tidak punya kompetensi itu. Maka banyak perusahaan itu lalu sekarang tidak percaya kepada ijazah. Makanya ada yang mengkritik itu, ya. Rocky Gerung itu mengkritik, ya, bahwa ijazah itu bukti kita pernah kuliah, bukan kita pernah berpikir, katanya begitu, ya. Oleh karena itu, amanah ini harus dipegang oleh semua unsur. Kalau kemudian kita menginginkan kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi masyarakat, bahkan kebaikan bagi bangsa ini. Sebab sekali amanah ini kemudian tidak menjadi prinsip, hilang daripada akhlak bangsa kita ini, hilang dari karakter-karakter warga negara ini, maka dipastikan kita tinggal menunggu kehancuran bangsa ini. Yang ketiga berikutnya ada tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Pembahasan mengenai tabligh ini menjadi relevan untuk kemudian kita kuatkan kembali. Di mana sifat nabi ini, sifat, ya, yang dimiliki oleh para nabi ini adalah kemampuan untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Di Al-Maidah 67 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai para rasul, ya, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kita sebagai umat Muhammad juga diminta, balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikanlah dariku, meskipun itu hanya satu ayat, meskipun itu hanya satu pesan. Tetapi perlu kita fahami, menyampaikan sesuatu, tabligh itu bukan sekedar bicara. Bahwa tabligh berarti menyampaikan sesuatu yang benar, jelas, bertanggung jawab, bijaksana, dan bermanfaat. Karena, ya, Nabi pernah mengingatkan begini, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tabligh ini menyampaikan sesuatu secara benar, jelas, dan bertanggung jawab. Di sana kita juga perlu kebijaksanaan bahwa tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan. Bahwa tidak semua yang kita dengar itu harus kita teruskan kepada orang lain. Ini menjadi relevan di era di mana media sosial begitu cepat menyampaikan informasi kepada kita. Sehingga seringkali kita menemukan di lapangan, banyak sekali orang itu asal hanya menyampaikan, asal hanya meneruskan. Nah, disinilah kemudian etika tabligh harus difahami oleh kita semua. Harus ya dimengerti oleh kita semua. Kita memang boleh menyampaikan dan memiliki kebebasan untuk berbicara. Tetapi ada batas-batas tertentu yang perlu kita fahami. Bahwa kebebasan berbicara itu harus berjalan bersama dengan tanggung jawab moral. Sehingga disinformasi, misinformasi, hoax, ya, itu tidak lagi menjadi konsumsi sehari-hari. Tidak gampang kita dapatkan di media sosial. Hari ini perlu kecerdasan untuk menyaring, untuk memastikan berita itu benar atau tidak. Karena sekian hoax, sekian berita-berita, bahkan video yang kita lihat itu seringkali adalah satu potongan dari potongan-potongan peristiwa yang kalau kita tidak cerdas, kita sangat mungkin tertipu oleh semua itu. Oleh karena itu, di era di mana media sosial ini begitu gampang kita akses, kita perlu ya saring sebelum sharing. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Sehingga apa yang kita tabligkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain melalui postingan kita, melalui status kita, itu adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena secara moral, tabligh ini ya diajarkan kepada kita oleh Rasulullah tidak sekedar menyampaikan. Tapi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang kita sharing tadi. Nah, kalau ini terjadi, di mana semua orang memiliki kesadaran tabligh, mengerti etika tabligh, maka pasti yang viral di sekitar kita ini kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita akan banyak menemukan yang viral itu adalah ilmu pengetahuan. Yang disebarkan itu adalah inspirasi. Yang banyak kita temukan adalah ajakan tentang persatuan. Yang dibicarakan bukan sekedar kata-kata tanpa makna. Tetapi yang dibicarakan adalah solusi yang memberikan kebaikan bagi kita semua. Dan kalau media sosial ini dilakukan, dijadikan sebagai tabligh yang sesungguhnya, maka ia bisa menjadi alat bagi kemajuan bangsa ini. Bukan sebagai tempat bertengkar, berdebat yang tidak ada maknanya. Yang terakhir, dari relevansi sifat utama Nabi, yaitu fatanah, bahwa orang yang baik, orang yang siddiq, yang jujur, yang amanah, yang tabligh ini juga harus cerdas dan kompeten tadi. Bahwa sifat keempat daripada Rasulullah berupa fatanah ini yaitu kecerdasan, ketajaman memahami persoalan, kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan, dan kemampuan menemukan solusi. Ya. Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita tidak cukup hanya menjadi orang yang baik. Tidak cukup hanya menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tabligh. Tetapi Islam menghendaki kita agar menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi dengan kecerdasan yang kita miliki. Pada akhirnya kita akan memiliki kemampuan memahami persoalan dengan baik, mapping persoalan dengan benar. Sehingga Dengan data yang benar ini, dengan kemampuan mapping yang bagus ini, kita akan mampu mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan solutif. Banyak di antara kita ini yang terjebak ketika ada masalah itu, fokus pada masalah. Dia berulang-ulang membahas masalahnya. Ya akhirnya ketika masalah yang dibahas, semakin banyak timbul emosi, semakin banyak pertengkaran, tukaran. Itu karena tidak fokus pada solusi. Ya, oleh karena itu, fatona ini ya, menjadi ya, penting dimiliki oleh kita setelah kita memiliki pondasi-pondasi tadi. Maka kata kuncinya dari fatona ini adalah kemampuan di dalam memahami, bukan hanya mengetahui. Karena orang yang berilmu bukan orang yang banyak informasi, pengetahuan di kepalanya, tetapi orang yang mampu memahami persoalan dan menggunakan ilmunya untuk menghadirkan manfaat dan kemaslahatan. Ya. Hari ini kita hidup di zaman di mana AI, artificial intelligence, otomatisasi, big data, teknologi digital, perubahan iklim, ya, perubahan dunia kerja yang begitu cepat. Ya. Karena itu pemahaman kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu sebagai sosok yang cerdas, memiliki kemampuan membaca yang mendalam, menguasai ilmu, ya, dan lain sebagainya, harus menjadikan kita orang-orang yang mampu menghadirkan kemaslahatan, kebaikan dengan meniru sifat fatonah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jangan hanya fokus pada hari ini misalkan betapa banyak jumlah penduduk Indonesia. Kita perlu tahu bahwa masa depan sebuah bangsa itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak penduduknya, tetapi seberapa cerdas penduduknya, sehingga menghasilkan banyak ilmuwan, banyak inovator, guru-gurunya berkualitas, pengusahanya memiliki kemampuan nalar ekonomi yang bagus. Ya, sehingga banyak di antara warga anak bangsa ini yang kemudian memberikan banyak maslahat, manfaat, dan juga solusi atas bangsa yang kita cintai ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan pendengar, kami langsung saja buka atensi nih ya, untuk Anda yang mau bergabung. Silakan di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, monggo, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih tanya Ustaz Siti Kamala atau dengan Ustaz. Nah ini saya tanya ya, yang namanya sifat kehatiannya itu gimana ya Ustaz ya?
1: Bagaimana Pak? Diulang?
2: Yang sifat namanya kehati-hatiannya itu.
0: Oh, kehati-hatian.
2: Sifat kehati-hatian. Nih, kita kan kadang-kadang berbuat ya Ustaz ya. Ada sebuah seperti ini Ustaz. Orang sudah ditolong ya Ustaz ya. Masih kurang kok Ustaz loh. Nah itu, yang seperti itu, apakah masuk dalam kategori yang Ustaz tadi jelaskan Ustaz? Sudah ditolong, ditolong lagi. Mengatur lagi Ustaz, orangnya mengatur. Mengatur maksudnya, ya jaraknya itu lebih lama lagi Ustaz. Nah itu apa Ustaz yang seperti itu? Kita harus menguatkan diri supaya kita kuat dalam menjadi dalam kehidupan yang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu saja ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz termute. Ya oke.
0: Okay, iya betul. Tadi terputus, mohon maaf Mbak. Gimana?
1: Iya tadi yang saya tangkap ya Pak Ustaz, beliau ya hanya bertanya terkait dengan sifat kehati-hatian itu bagaimana. Karena tadi menyampaikan contohnya sudah ditolong tapi masih kurang, terus minta ditolong, terus begitu. Apakah ini berdasarkan dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan seperti itu?
0: Baik. Kehati-hatian di dalam bersikap atau namanya ikhtiar, itu penting untuk kemudian kita lakukan ya. Dalam banyak hal, ketika kita berinteraksi dengan sekian banyak orang, kecerdasan bersikap itu menjadi penting. Bahwa manusia ini harus punya kecerdasan sosial. Ya. Pada saat kita bertemu dengan orang, ya, belum tentu yang secara tampilan terlihat baik, dia ini baik. Ini kehati-hatian. Bahwa ternyata tidak semua orang dengan pakaian yang bagus, yang rapi itu tujuannya baik. Maka kewaspadaan atas kejujuran orang lain kepada kita juga menjadi penting. Ya. Tidak semua orang yang memelas itu perlu kita kasihani. Fakta misalkan, kenapa di antara muncul undang-undang tidak boleh memberi uang kepada mohon maaf, orang yang minta-minta di perempatan itu, di jalan-jalan itu ternyata ketika diteliti oleh sekian banyak orang, mereka bukan orang yang miskin-miskin amat. Makanya di Banyumas itu ada aturan tidak boleh memberi dan didenda kalau ketahuan orang memberi orang yang meminta-minta di jalan-jalan itu. Saya juga termasuk orang yang berhati-hati dan selektif ketika bertemu dengan orang yang ngamen, meminta-minta. Sekiranya dia saya lihat kuat, masih muda, begitu ya. Kemudian dia meminta-minta, saya biasanya menghindari untuk memberi itu. Kecuali memang dia terlihat orang yang sangat membutuhkan dan terlihat kurang mampu untuk mencari nafkah, ya itu memang saya beri. Tapi kalau terlihat dia ini masih muda, masih mungkin untuk bekerja, ya, dia mengambil langkah itu semata-mata karena ya hal lain, maka kita perlu berhati-hati di dalam menolong itu, bahwa tidak semua orang itu bisa kita tolong. Bahkan seringkali ada orang-orang yang playing victim. Misalkan gini, saya bertemu dengan orang yang beberapa tahun yang lalu itu dia curhat ke saya, dia punya banyak masalah dan sebagainya. Ketika itu dia terlilit sekian hutang yang banyak. Lalu beberapa tahun yang lalu dia bilang lagi ke saya, ke kami, bahwa dia sedang mencoba mendaftar CPNS gitu ya. Maka dia butuh sekian banyak uang untuk mengurus beberapa administrasi dan sebagainya. Akhirnya dia pinjam uang ke kami, ke saya, ya kemudian kami pinjami. Dia berharap setelah jadi PNS ini, kehidupannya akan jauh lebih baik. Tapi beberapa bulan yang lalu itu, dia kembali menghubungi saya, ya, menghubungi kami, yang kemudian dia cerita kalau hutangnya itu masih banyak, gitu ya. Dan dia bilang, sampai pensiun pun kayaknya gaji saya tidak cukup. Dia bahkan, apa saya perlu bercerai dengan pasangan saya dan lain sebagainya, karena dia merasa, betapa banyak beban hidup dia. Ternyata saya menemukan fakta, orang ini itu melakukan hal yang sama kepada sekian banyak orang. Ternyata dia membuat cerita-cerita itu untuk memenuhi gaya hidupnya saja. Ternyata memang tidak semua orang itu pada akhirnya perlu kita tolong. Ada orang-orang yang playing victim, memanfaatkan kebaikan kita untuk kemudian memenuhi hasrat nafsu dia untuk hidup berfoya-foya tadi. Maka di dalam kita berinteraksi, bersosial dengan orang lain, tetap kita harus memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan. Sebagai manusia, setiap orang, apapun status sosialnya, dia tetap memiliki kekurangan. Dia tetap sebagai manusia yang mungkin kemudian melakukan hal yang mengecewakan bagi kita. Makanya saya pernah menyampaikan itu. Ya. Kalau kemudian kita pernah kecewa, makanya saya bilang berbuat amal, berbuat baik itu kenapa harus semata-mata karena Allah? Karena kalau kita mengharapkan kepada manusia, siap-siap saja kita kecewa. Kepada anak saja kita pasti pernah kecewa. Kepada orang tua saja kita pasti pernah kecewa. Kepada pasangan saja kita pasti pernah kecewa. Bukan karena apa-apa, semata-mata karena mereka adalah manusia. Maka hal yang tidak mungkin menyampaikan 100% kita yakin itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Kepada yang lainnya, ya jangan 100%, karena sangat mungkin mereka ini memiliki hal lain yang pada akhirnya kita kecewa kepada sikap mereka. Itu kehati-hatian. Begitu, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita baca WA dulu nih, beberapa WA juga sudah masuk sebentar, tapi ternyata ini masih loading. Bentar Pak Ustadz, kita coba buka dari sebelah sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah, sebenarnya sudah banyak ahli yang menyampaikan dari misalnya ada satu program yang memiliki plus dan minus, tapi dikasih tahu solusinya tetap saja apa nih bergudul begitu kata orang Jawa seperti itu ya. Nah, menghadapi yang seperti ini harus bagaimana nih Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Abdullah.
0: Baik Pak Abdullah, saya ini ASN ya, dosen PNS di UIN Syaisu Purwokerto. Dalam beberapa hal ketika saya berceramah, kuliah, itu juga sering menyampaikan kritik saya terhadap pemerintah. Itu bukan karena saya benci pemerintah. Itu bukan karena saya membenci negara ini, tidak. Semata-mata dilakukan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Selama itu kritik yang membangun, bukan fitnah. Selama itu kritik yang memberikan kebaikan untuk bangsa ini, ayo lakukan. Ya. Maka kritik kita ketika dilakukan dengan benar, disampaikan dengan benar, ya, itu ya harus terus-menerus disampaikan, jangan berhenti. Karena ketika semua masyarakat sudah abai, sudah kemudian tidak lagi peduli atas keburukan yang dilakukan, ya nanti mereka-mereka yang melakukan keburukan itu menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang boleh dilakukan. Maka kritik kita kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah, ya, ayo dilakukan sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Satu, tidak banyak orang yang mau melakukan dan mampu melakukan ini. Makanya Nabi pernah menyampaikan begini, afdalul jihad, bahwa sebaik-baiknya ya jihad kalimatu haqqin amama imamil jair, yaitu mengucapkan, menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang diktator, pemimpin yang tidak baik. Maka kepada pemerintah, mungkin dalam tingkat yang paling rendah ya ada kepala desa, atau ada camat, ada bupati, ada siapapun yang berada di posisi itu, ketika menurut fakta, data, mereka melakukan kesalahan, kita sebagai rakyat pun punya kewajiban untuk mengingatkan mereka, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga mereka-mereka lebih berhati-hati di dalam melakukan kebijakan. Ya. Nah, kalau kemudian sudah diberi solusi apa tadi berguduk apa tadi. Kemudian masih cuek, masih acuh dan acuh, masih tidak memperhatikan itu, ya. Kewajiban kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Didengarkan atau tidak, dilakukan oleh mereka atau tidak, ya kita tidak boleh berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya prinsipnya adalah dakwah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ini harus terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, dalam rangka kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, lakukan dengan etika, lakukan dengan cara yang baik, ya. Tidak boleh dalam kita menyampaikan kritik, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan dengan cara yang tidak baik. Saya ya setuju ada demo-demo itu. Namun ketika dia sudah melakukan pengrusakan, sudah melakukan provokasi yang berujung kepada misalkan melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat, melakukan pembakaran di mana-mana, itu sudah tidak lagi sesuai dengan etika di dalam menyampaikan kritik. Sampaikan kritik, sampaikan di podium, dimanapun, tetapi akhlak, etika tetap harus dijaga. Begitu Pak Abdullah, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustaz. Berikutnya masih ada lagi nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, apa dampak jangka panjang dari lembaga publik jika budaya kejujuran dan transparansi terus tergerus oleh kepentingan sepihak nih Pak Ustadz. Terima kasih, mohon jawabannya dari hamba Allah.
0: Baik. Perlu saya tegaskan kembali bahwa siddiq, integritas, ya, kejujuran di dalam sikap pribadi maupun lembaga dalam konteks yang luas adalah negara, itu menjadi pondasi inti kemajuan seseorang, kemajuan lembaga dan kemajuan bangsa ini. Sekali pondasi ini kemudian hilang, maka bersiap-siaplah dalam waktu cepat atau lambat dia akan ambruk. Ya. Iyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Kata Nabi, takutlah kamu kepada dusta. Sebab kedustaan ini akan membawa kamu kepada keburukan-keburukan, kepada dosa-dosa. Dan dosa ini akan membawa kepada neraka, kepada kehancuran. Maka suatu bangsa, suatu lembaga, seseorang, ya, yang kemudian tidak lagi memiliki karakter siddiq, tidak menjadikan siddiq, integritas, tanggung jawab, kejujuran sebagai yang utama, maka dipastikan bangsa ini akan hancur. Misal begini, dalam konteks negara, ketika data-data ekonomi, data-data kemajuan, kenaikan atau turunnya ekonomi itu dimanipulasi, sebenarnya bangsa itu sedang terpuruk secara ekonomi. Tapi pemerintah mengeluarkan data-data yang palsu, data-data yang dimanipulasi. Cepat atau lambat, kebohongan ini pasti akan terbaca oleh investor. Ketika ketidakpercayaan kepada bangsa ini karena dia tidak jujur, itu sudah diketahui oleh negara lain, oleh investor lain, ya, maka jangan harap investasi akan dilakukan di negeri ini. Kalau kemudian negeri ini tidak ada investasi, tidak ada orang yang mau menggunakan uangnya di sini, maka lama-lama ekonomi kita akan ambruk, ekonomi kita akan hancur. Suatu lembaga, ya, ketika tidak lagi memiliki kejujuran, kayak tadi saya contohkan, dosen memberi nilai tidak secara objektif, semestinya nilainya C dikasih nilai A, mestinya nilainya B min dikasih nilai Amin. Itu pada akhirnya para pengguna, user daripada lulusan kampus ini tidak akan percaya kepada dia. Maka bayangkan, kalau pendidikan bangsa Indonesia ini tidak lagi dipercaya oleh industri, tidak lagi dipercaya oleh para pengguna-penggunanya di perusahaan, di lembaga-lembaga, maka pendidikan kita akan hancur. Pendidikan kita akan menjadi pendidikan yang tidak lagi menghasilkan kualitas kompetensi lulusan. Kalau kemudian sarjana kita melimpah tapi nggak bisa kerja, lulusan-lulusan kita begitu banyak, maka pada akhirnya pengangguran akan terjadi di mana-mana. Dan kalau pengangguran tingkat masyarakat semakin rendah, ya, kualitas pendidikannya rendah, akhirnya ekonominya juga rendah, suatu saat ini akan meledak menjadi bom waktu yang akan menghancurkan bangsa ini. Maka, ya, lembaga, negara, siapapun kita perlu sekali menjadikan pondasi kejujuran sebagai hal yang paling utama yang kita miliki, sehingga dengan kejujuran ini kita akan mampu memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, karena pondasinya berada pada kejujuran itu. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Barangkali ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz.
0: Ya,
1: tapi nanti bisa dijawab singkat saja. Ini dari kolom komentar ada @erdiananda. Pak Ustadz, tadi disebutkan terkait postingan di media sosial. Saat ini banyak sekali postingan terkait keburukan rumah tangga di media sosial yang menjadikan orang akhirnya takut untuk menikah. Nah, untuk mengimbanginya, apakah kita bisa memposting keharmonisan rumah tangga? Namun sebenarnya takut juga ain karena posting keluarga kita. Mohon solusinya nih Pak Ustadz. Monggo singkat waktu saja.
0: media sosial itu seringkali dibuat standar oleh banyak orang yang sejatinya standar media sosial TikTok itu tidak sama dengan standar kehidupan kita masing-masing. Saya sering menyampaikan salah satu kebahagiaan itu ojo dibanding-banding gitu ya. Jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Jangan membandingkan kehidupan nyata rumah tangga kita ini dengan kehidupan orang lain di media sosial itu. Yang apa? Mereka itu bisa memilih mana-mana yang perlu disampaikan kepada orang lain, padahal tidak begitu. Saya yakin di dunia ini seluruhnya hidupnya pasti fluktuatif ya. Yang itu seringkali tidak dipotret di media sosial secara utuh. Oleh karena itu, ketika kita punya keinginan untuk menyampaikan tentang keharmonisan rumah tangga, tentang kenyamanan rumah tangga, agar orang lain tertarik, itu juga penting. Maka kalau tadi yang bertanya, ya penanya takut adanya ain, tentu ya konten-konten media sosial tidak perlu menunjukkan ya wajah, menunjukkan yang lain. Kita bisa memberikan pesan-pesan, kita bisa membuat ilustrasi yang lain sebagainya, yang tentu tidak secara langsung itu menunjukkan kita dan keluarga kita. Kalaupun misalkan takut ya dengan ain tadi, ya pertama jangan tampakkan wajah. Lalu yang kedua, tentu kita bisa membentengi diri kita dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang bisa kita baca adalah ya ada namanya surat Mu'awwidzatain, dua surat yang bisa melindungi kita, yaitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi, kalau kita membaca ini ya sepanjang malam, kalau itu dibaca di waktu sebelum tidur, kita ini dilindungi oleh Allah melalui dikirim malaikat yang melindungi kita sepanjang malam. Maka dengan begitu kita bisa menghindarkan diri kita dari ain yang mungkin di kirim atau diberikan orang lain kepada kita. Begitu?
1: Iya. Baik Pak Ustadz, ini waktunya sudah ada di penghujung ya waktu ya. Jadi barangkali yang terakhir, kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, silakan.
0: Baik. Empat sifat Nabi ini tidak bisa kita pisah-pisah. Harus dihadirkan secara bersamaan. Sebab siddiq tanpa tabligh membuat kebenaran tersimpan dan tidak tersebar. Begitupun tabligh tanpa siddiq berubah menjadi propaganda, fitnah dan kebohongan. Amanah tanpa fatonah menghasilkan orang baik tetapi mungkin tidak mampu menyelesaikan persoalan. Sebaliknya fatonah tanpa amanah jauh lebih berbahaya, sebab ia akan melahirkan orang yang pintar yang menggunakan kepintarannya tidak untuk kemaslahatan, justru untuk melakukan kejahatan. Maka ayo, relevansi empat karakter utama Nabi ini kita hadirkan untuk menjadikan kita orang yang hebat, orang yang memberikan maslahat, orang yang memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini. Jumat ya 4 September 2026 bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai relevansi 4 sifat inti Nabi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang pasti pendengar, sifat amanah, fatona Nabi Muhammad SAW ini sangat relevan ya diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya di tengah maraknya disinformasi dan juga krisis kepercayaan. Dengan menjaga tanggung jawab, menepati janji, serta berpikir kritis dalam menyaring informasi, tentunya kita bisa membangun pribadi yang berintegritas sekaligus menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih terpercaya. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Kami mohon maaf juga untuk Anda yang sudah bergabung namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai tercatat ada sebanyak 87 kejadian kebakaran di Kabupaten Cilacap selama Januari hingga Agustus. Selanjutnya informasi mengenai Bupati Purbalingga menegaskan sikap netral pemerintah Kabupaten Purbalingga selama pilkada serentak. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 4 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Citra.

0: Pendengar, tercatat ada sebanyak 87 kejadian kebakaran di Kabupaten Cilacap selama Januari hingga Agustus yang didominasi kejadian di pemukiman warga. Berikut Rani Tania melaporkan.
1: Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap selama periode Januari hingga Agustus 2026. Bahkan selama bulan Agustus sendiri tercatat ada sekitar 22 kali kejadian kebakaran. Dari jumlah total kebakaran yang terjadi, 54 kejadian terjadi di kawasan pemukiman warga, sehingga menjadi lokasi yang paling banyak terdampak kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arief Widodo mengatakan mayoritas kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia atau human error serta konsleting listrik. Berdasarkan rekapitulasi Damkar Cilacap, selain 54 kebakaran di pemukiman, terdapat 22 kejadian di tempat usaha, 7 kejadian di lahan, dan 4 kejadian di lokasi lain. Sementara dari sisi penyebab, 42 kebakaran dipicu kelalaian manusia, kemudian 36 kejadian akibat konsleting listrik, 6 kejadian berkaitan dengan tungku atau gas, serta 3 kejadian akibat bara rokok atau korek api. Dari seluruh kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan dengan total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan ini ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ada sebanyak 270 kali kegiatan yang menyasar sekitar 13.458 warga.
2: Dari bulan Januari sampai 31 Agustus. Kami sampaikan tentang yang pertama tentang kebakaran, grafik kebakaran. 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian dan lahan ada 7, kemudian lainnya ada 4. Kemudian penyebab kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah konsleting listrik 36, kemudian LPG atau tungku masak tradisional 6, dan rokok atau korek api sebanyak 3. Dan kemudian human error-nya ada 42 kali. Kami bahwa di masa-masa yang hendakan tidak ada kejadian kebakaran, namun kembali lagi pada faktor kebiasaan, faktor mengecek instalasi atau meninggalkan rumah dalam keadaan aman, meninggalkan gedung dalam keadaan aman.
1: Selain menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga aktif memberikan layanan penyelamatan non-kebakaran. Sepanjang Januari hingga Agustus, tercatat petugas telah 417 kali mengevakuasi sarang tawon, 91 kali menangani evakuasi ular, 8 kali menangani hewan liar lain, serta 75 kali membantu melepaskan cincin yang kekecilan di jari warga. Gatot juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan kelalaian dan konsleting listrik. Untuk itu, masyarakat sebaiknya rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan seluruh peralatan listrik yang digunakan dengan aman. Di musim kemarau ini, warga juga diingatkan agar berhati-hati saat membakar sampah, terutama tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan. Selain itu juga tidak meninggalkan dapur ketika tungku atau kompor gas masih menyala. Menurut Gatot, langkah sederhana ini penting untuk mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, menjelang pesta demokrasi pilkada serentak yang akan diikuti 184 desa di Purbalingga, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan sikap netral pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memastikan tidak memberikan dukungan kepada calon kepala desa tertentu. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Menjelang pesta demokrasi pilkada serentak yang akan diikuti 184 desa di Purbalingga pada 10 Desember mendatang, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan sikap netral pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memastikan tidak memberikan dukungan kepada calon kepala desa tertentu. Bupati Fahmi saat memimpin rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam rangka kesiapsiagaan menjelang pilkada serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama pelaksanaan pilkada serentak 2026 di ruang rapat bupati menyoroti isu yang mulai berkembang di tengah masyarakat terkait adanya calon yang disebut-sebut memperoleh dukungan dari bupati. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar, bahkan Bupati Fahmi meminta seluruh pihak ikut meluruskan apabila menemukan pihak yang menggunakan atau mencatut namanya untuk memperoleh dukungan politik dalam pilkades. Menurutnya saat ini sudah muncul sejumlah suara di masyarakat yang menyebut bupati mendukung calon tertentu, bahkan ada pula calon yang diklaim memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Fahmi menilai klaim semacam itu harus diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi keberpihakan pemerintah daerah, terlebih tidak semua calon kepala desa yang akan berkontestasi telah diketahuinya.
4: Berkaitan dengan klaim telah, kami merasa kita semua sepakat dan harus menyamakan persepsi bahwa netralitas adalah harga mati bagi seluruh jajaran, baik pemerintah daerah, ASN, TNI, Polri, hingga perangkat desa. Tidak boleh ada intervensi keberpihakan atau politik praktis yang dilakukan oleh aparat. Kita harus berdiri di atas semua golongan.
3: Bupati Fahmi kembali menegaskan pada pilkades serentak mendatang, pemerintah daerah tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Pihaknya juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades menyamakan persepsi mengenai pentingnya netralitas, sinergi pengamanan, antisipasi money politik, serta kesiapan logistik. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
5: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
6: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Sampah, kemudian semak-semak, itu yang sama sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus keparutan dan lahan.
5: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahrian Syah melaporkan.

0: Pendengar, KPID Jawa Tengah menggelar stratifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah X Karesidenan Banyumas di RRI Purwokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah menggelar sertifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah X Karesidenan Banyumas di RRI Purwokerto pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia

0: Semuanya, bukan hanya apakah masih tayang, masih bersiaran atau tidak, tapi terutama bagaimana mereka merintis program, kemudian kelembagaan, kemudian merumuskan masa depan lembaga itu untuk 5 tahun ke depan.
1: Menurutnya hasil sertifikasi juga penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan penyiaran. Lembaga yang sehat diharapkan mampu menghasilkan program yang berkualitas serta memenuhi ketentuan penyiaran termasuk perlindungan terhadap anak. Selain memetakan kondisi lembaga penyiaran, KPID juga mendorong adanya segmentasi yang lebih jelas agar masing-masing lembaga tidak saling berebut pasar yang sama. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran menjaga keberlanjutan bisnisnya. Yang mengatakan kondisi lembaga penyiaran di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat lembaga yang mampu bertahan melalui inovasi dan pengembangan program. Khusus di wilayah ekskarisidenan Banyumas, Aulia melihat masih terdapat semangat dan optimisme yang kuat dari para pelaku lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah berharap hasil sertifikasi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar semakin sehat, inovatif, dan mampu bertahan di tengah perkembangan industri media. Damara Sakti laporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Tegal mengirimkan 126 atlet untuk bersaing dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Pemerintah daerah menargetkan kontingen mampu menembus peringkat 10 besar. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
3: Sebanyak 126 atlet asal Kabupaten Tegal akan berlaga dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026. Kontingen Kabupaten Tegal menargetkan peningkatan prestasi dengan menembus peringkat 10 besar dan menambah perolehan medali emas pada ajang tersebut. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengatakan target tersebut menjadi upaya dalam meningkatkan capaian Kabupaten Tegal dibandingkan pada ajang tahun sebelumnya. Para atlet juga telah mendapat arahan untuk menjaga kesiapan dan kepercayaan diri selama mengikuti pertandingan.
4: Targetnya ya harapannya perolehan emasnya bisa lebih banyak ya Pak.
5: Iya. Peran emasnya bisa bertambah, kami pemerintah Kabupaten Tegal juga melalui Dinas Porapar sudah menyiapkan reward dan targetnya 10 besar ya Pak.
3: Salah satu cabang olahraga yang diandalkan untuk menyumbangkan medali emas adalah cabang olahraga judo. Sejumlah atlet yang diberangkatkan sebelumnya telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan hingga kejuaraan internasional. Pendiri sekaligus pelatih judo Kabupaten Tegal, Bambang Edi, menargetkan 2 medali emas dari ajang tersebut. Persiapan para atlet juga telah dilakukan selama sekitar 5 bulan dengan program yang diawali latihan pembentukan fisik dan dilanjutkan dengan pematangan teknik.
6: Saya persiapan sudah lama banget, sudah 5 bulan saya sangat mempersiapkan. Itu cuma persiapan pertama, bulan pertama itu pakai alat fitness bangsanya, itu besi untuk pembentukan otot dulu, terus habis itu teknik-teknik.
3: Pemerintah Kabupaten Tegal berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan membawa prestasi terbaik bagi daerah. Ajang tersebut sekaligus menjadi tolok ukur perkembangan atlet pelajar dalam bersaing di tingkat provinsi. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Pendengar, bersama investor swasta Banyumas siap bangun ratusan charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
8: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga. Karena yang jelas dia sewa asetnya Pemda. Ya kecil-kecil PAD ya, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di appraisal. Nunggu nilai appraisal. Kita tuh minimalkan batasannya di bawah, di minimal dengan harga appraisal itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau

0: VinFast, pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis ngecasnya, menarik juga.
1: Pemka Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, program pengadaan motor listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah bertujuan mendukung mobilitas pelayanan publik serta penggunaan transportasi ramah lingkungan. Namun, pemerintah diharapkan melakukan kajian matang dan menetapkan skala prioritas agar anggaran tidak terbuang sia-sia serta tepat sasaran. Selengkapnya, komentar pagi ini bersama dengan Yanuar Adi.
3: Selamat pagi. Program penyediaan motor listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah dapat dipandang sebagai upaya mendukung mobilitas pelayanan sekaligus penggunaan transportasi ramah lingkungan. Kendaraan operasional memang dapat membantu menjangkau wilayah kerja yang luas dan mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Kita mengapresiasi setiap inovasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, apakah penyediaan motor listrik benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak bagi seluruh kepala desa dan penilik sekolah? Jangan sampai program yang dirancang dengan tujuan baik justru tidak didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Kita mendorong pemerintah melakukan kajian yang matang agar anggaran tidak digunakan untuk fasilitas yang manfaatnya belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Potensi pemborosan anggaran perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan program. Pembelian kendaraan dalam jumlah besar tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara masih banyak kebutuhan pelayanan dasar yang juga memerlukan perhatian. Kita berharap pemerintah mampu menentukan skala prioritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penggunaan motor listrik juga membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas pengisian daya dan sistem perawatan kendaraan. Jika kendaraan tersedia tetapi fasilitas pendukung belum memadai, program tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal. Kita mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kesiapan daerah dan kondisi wilayah masing-masing. Penggunaan motor listrik membawa pesan tentang pentingnya perubahan menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Kendaraan listrik dinilai dapat menjadi satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam aktivitas sehari-hari. Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan motor listrik digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi penerimanya. Aset yang dibeli menggunakan uang rakyat harus memiliki ukuran manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap pemerintah menyiapkan mekanisme evaluasi agar penggunaan kendaraan tersebut benar-benar meningkatkan kinerja pelayanan. Di sisi lain, kita tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperkenalkan kendaraan listrik di lingkungan pelayanan publik. Program ini dapat menjadi contoh transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih apabila dirancang secara tepat dan efisien. Pada akhirnya, program motor listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah harus diuji melalui satu pertanyaan sederhana. Apakah manfaatnya benar-benar lebih besar daripada anggaran yang dikeluarkan? Kita mendorong agar kebijakan publik tidak hanya terlihat modern, tetapi juga tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Di pagi hari yang cukup cerah sekali, bahagia rasanya ya, sudah ketemu di hari Jumat. Kalau udah ketemu hari Jumat nih rasanya sangat bahagia ya. Yang pasti apapun itu aktivitas Anda di hari ini, mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Apapun yang dikerjakan di hari ini juga mudah-mudahan akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Anda bisa menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Dan juga tentunya selamat pagi untuk Anda yang pada pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami, mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipersiapkan untuk Anda melakukan segala aktivitas Anda. Tetap semangat, mudah-mudahan hari ini tentunya tadi ya akan menjadi hari yang menyenangkan, hari yang membawa berkah untuk kita semua. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar 81 tahun RRI, menemani dan menginspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Baik pendengar Pro 1, kalau kita mendengar kata kereta api, ini tentunya akan selalu identik ya dengan angkutan penumpang. Ternyata kereta api juga punya peran penting dalam mengangkut berbagai macam barang. Nah, pendengar, ini kabar terbaru juga datang ya dari KAI Daop 5 Purwokerto, yang selama bulan Agustus 2026 ini tercatat sekitar 126.000 ton barang berhasil diangkut menggunakan kereta api. Wow. Ya, angka 126.000 ton ini tentunya bukan jumlah yang sedikit ya. Ini menunjukkan bahwa kereta api ini semakin dipercaya sebagai salah satu pilihan untuk mengirim barang dalam jumlah besar. Selain bisa mengangkut lebih banyak barang, penggunaan kereta api juga tentunya akan membantu distribusi supaya lebih teratur dan juga efisien. Jadi bukan cuma penumpang yang bisa menikmati manfaat layanan kereta api saja, tetapi dunia usaha dan juga sektor logistik ya. Nah, kalau layanan angkutan terus berkembang, tentu ini menjadi kabar baik karena semakin lancar distribusi barang, otomatis semakin terbantu juga aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Jadi kereta api ini hari ini nih bukan cuma soal berangkat dan sampai tujuan, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi lewat angkutan barangnya. Kita bisa menunggu ya, mudah-mudahan di kedepannya nanti layanan angkutan barang kereta api ini juga akan semakin berkembang dan tentunya semakin banyak pelaku usaha yang bisa memanfaatkannya.

Selaras, Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Sebelum kita lanjut, kali ini kami akan update dulu info lalu lintas bersama dengan petugas dari Dinhub Kabupaten Banyumas. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Sani. Ini kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mbak Sani.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, Mbak Sani bisa langsung menginformasikan terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Pada pagi hari ini di simpang Tanjung, khususnya dari kaki simpang utara maupun dari kaki simpang timur, atau dari arah Sawangan dan dari arah Jalan Grilia, arus lalu lintas masih terpantau adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Alun-Alun. Pagi hari ini di simpang Alun-Alun, khususnya di jalan ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Di simpang Sawangan sendiri, dari kaki simpang selatan atau dari arah Tanjung dan juga dari kaki simpang timur atau dari arah simpang Alun-Alun, arus lalu lintas juga masih terpantau adanya antrian kendaraan yang terpantau cukup panjang yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, dari kaki simpang barat, kita juga terpantau adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan juga kaki simpang sebaliknya dari arah utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani, terpantau juga adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Di simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan juga dari kaki simpang sebaliknya, dari kaki simpang selatan atau dari arah Winsaisu, dan juga dari kaki simpang barat atau dari arah Bobosan, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada pagi hari ini di simpang Patriot atau dari arah ruas Jalan Grilia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebodalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebodalem di keempat kaki simpang atau dari arah Jalan Gatot Subroto dan juga dari Jalan Office Overstay Sudirman, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria, khususnya di keempat kaki simpang atau dari arah timur dari ruas Jalan Gor Satria dan juga dari kaki simpang selatan atau dari arah SMA Negeri 4 Purwokerto, arus lalu lintas masih terpantau adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Lewas. Pada pagi hari ini di simpang Karang Lewas, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah ruas Jalan Cilongok Karanglo atau juga dari arah kaki simpang selatan dari arah simpang Kalibogor, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
3: Iya, baik. Terima kasih kembali Mbak Sani atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Selamat pagi Mbak.
2: Sekian info lalu lintas.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.